0: Oke, baik, selamat pagi Surjagra, jam 7 lebih 3 menit. Masih bersama dengan saya Iis yang menemani aktivitas Anda. Silakan berbagi informasi ya di 0852 9010 61. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Untuk alamatnya, Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Ya, Zulhijjah, ada 5 peserta yang meninggal dunia dalam latihan dasar militer persiapan calon manajer koperasi desa Merah Putih. Ada yang pertama ada Anissa Miyasaro, yang kedua Yunanda Muhammad, 3 Novia Ramadhani, 4 Muhammad Rifki, dan 5 Nola Diasari. Yang terakhir ini meninggal di hari Jumat pada tanggal 26 Juni 2026. Saya ke gatekeeper Dandi.
1: Ini juga ditanggapi oleh Bapak Chandra Budi, Iis. Tadi kan Iis juga bahas-bahas terkait dengan latihan militer yang diselenggarakan juga ya. Ini beliau juga menambahkan beberapa info. Selamat pagi Mbak Iis, mohon izin menambahkan informasi. Kalau waktu pelatihan calon manajer dari salah satu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi, komunikasi, dan jaringan telekomunikasi selama satu minggu di wilayah Dago, Bandung, jam kegiatan kerjasama tim lewat tambang di bawah sungai dan juga naik turun perbukitan itu biasa, sambil bawa tas ransel yang beratnya 10 kg is.
0: Aduh, berat pak.
1: Berat sekali. Kemudian push up, lari, naik papan, tiduran di air. Didikan kala itu dari militer yang di lapangan, wah luar biasa. 3 hari di kelas, kadang lokasi dingin, berkabut, dan sarapan itu juga harus cepat ya. Mungkin itu berdasarkan pengalaman beliau yang beliau lihat ya. Ada juga yang gak kuat sampai dengan pingsan, ada yang sakit tetap dipaksa bangun juga. Ini info dari Bapak Chandra untuk menambahi ya, terkait dengan info yang sedang Iis bahas untuk pagi hari ini. Ada Ibu Inung Rejoso Nganjuk menyapa kita, kita sapa kembali. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Inung. Infonya dari Desa Talang Rejoso, cuacanya sudah cerah, lalu lintasnya ramai, lancar, kendaraan roda 2. Mau request lagu dari Widuri. Judulnya Widuri. Iya, nanti kita putarkan, mohon ditunggu Ibu Inung. Kemudian kita juga terima tambahan informasi. Ini tadi yang ditambahkan oleh Mbak Ana. Cuacanya cerah, Mbak Iis boleh minta kereta senja?
0: Boleh.
1: Ini kita cari keretanya kemana, Is?
0: Kalau lagunya saya sih boleh.
1: Iya. Ini kalau lagunya bisa, boleh Mbak Ana ya. Tapi kalau untuk keretanya ini kayaknya belum bisa ya. Jadi bisanya ini lagunya saja ya, Is ya. Nanti kita akan putarkan berurutan satu persatu Mbak Ana ya. Terima kasih. Cuaca cerah ini dari wilayah Pandan Toyo Kertosono atau masih di Jombang? Karena kemarin itu kabarnya beliau masih ada di Jombang ya. Untuk hari ini ada di mana lokasinya mohon ditambahkan. Bapak Yitno Is, ini beliau melintas di wilayah Car Free Day ya, Jombang Kota. Ramai sekali, ramai pol, ini informasi dari beliau. Nah, harap waspada, hati-hati untuk Anda yang melintas di kawasan Car Free Day Jombang Kota ya. Ini akhirnya beliau langsung belok kiri cari jalur lainnya, karena beliau ini tipe orang yang kalau ramai pusing. Kalau ramai pusing ini kayaknya kayak saya juga ya. Ini kalau lihat keramaian, orang berdesak-desakan, atau mungkin juga banyak kendaraan lalu lalang, itu biasanya saya juga ikut pusing. Kalau Iis juga sama atau enggak kira-kira? Atau enjoy saja?
0: Enjoy saja, enjoy cuman saja. Capek ya. Lebih gitu. Kesedot
1: gitu. Ya, energi sosial kita.
0: Kayaknya gitu, karena setiap ada orang di samping itu kadang saya tanya, rumahnya mana Mbak? Kesini sama siapa tadi?
1: Akhirnya banyak bersosialisasi, ngobrol bareng orang gitu ya Is ya.
0: Betul.
1: Ya, terima kasih Bapak Yitna infonya ya, selamat berakhir pekan. Kemudian ada Bapak Tri Is Bianto ini Is, ini beliau juga mengirimkan sebuah video HE-HE Mbak.
0: Waduh.
1: Ini kayaknya di kawasan yang sedang ada itu loh, agenda goes di wilayah Mojokerto ya. Ini ramai sekali di sana, ada hiburan musiknya juga pagi hari ini. Namun cuacanya di sana agak berawan Is untuk pagi hari ini. belum secerah di wilayah Kalianyar Ngronggot Nganjuk Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya Pak Chandra, terima kasih karena sudah menambahkan juga terkait dengan latihan dasar militer ya. Ini memang sekarang juga kami mendapatkan infonya ada 5 yang sudah meninggal dunia dalam latihan dasar militer itu. Padahal sebelum melakukan latihan dasar militer, mereka ini juga sudah dicek kesehatannya, screening kesehatan. Jadi apakah cek kesehatan atau screening kesehatan peserta itu sebelum pelatihan sudah cukup ketat atau mungkin hanya pemeriksaan-pemeriksaan biasa saja sehingga pada finishnya ada beberapa yang meninggal dunia. Untuk Anda mungkin yang saat ini masih di perjalanan atau di rumah saja, boleh tambahkan informasi. Ada beberapa lagu yang sudah masuk di list yang akan saya putarkan. Anda yang sudah request, saya akan putarkan satu per satu.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Widuri dari Bob Tupopoli yang baru saja saya putarkan ini tadi ya. Saya update informasi ke Intan.
1: Bu Inung ya, tadi requestnya barusan saja diputarkan. Terima kasih untuk lagunya sudah diputarkan. Mm-hmm. Saya nikmati untuk sambil aktivitas ya di minggu pagi kali ini. Lalu kita juga dapat informasi ini yang disampaikan oleh Mas Putra yang saat ini berada di wilayah Ngeronggo Kediri. Lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Ambarwati. Perjalanan beliau saat ini sudah sampai di Caruban Madiun arah ke Magetan. Lalu lintasnya pagi kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Firda. Perjalanan kali ini dari Kediri akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wijayanto. Pagi kali ini aktivitasnya di rumah saja untuk di wilayah Kabu Jombang ya. Cuaca cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Mbak Niken menambahkan, lalu lintas untuk di simpang 3 Mengkreng, lalu lintasnya masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Juru Jagra Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan persiapan pelaksanaan tradisi tahunan siraman sedudo telah mencapai 90% pada hari Sabtu kemarin. Ritual budaya yang akan digelar di kawasan wisata air terjun sedudo Kecamatan Sawahan Nganjuk pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026 pagi, diperkirakan kembali dipadati ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Kabid Kebudayaan Disperabudpar Kabupaten Nganjuk, Amin Fuadi, mengatakan seluruh persiapan utama mulai dari properti acara, perlengkapan upacara hingga gladi prosesi sudah selesai dilaksanakan. Menurut Amin Fuadi, pelaksanaan siraman sedudo tahun ini akan melibatkan sekitar 34 peraga budaya yang terdiri dari para sesepuh, pemuda-pemudi hingga tokoh-tokoh adat yang akan mengiringi prosesi ritual. Rangkaian acara dijadwalkan dimulai sejak pagi hari. Rombongan akan bergerak dari Pendopo Kabupaten Nganjuk menuju makam Ki Ajeng Aliman sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan air terjun sedudo untuk melaksanakan prosesi inti. Setibanya di lokasi, Bupati Nganjuk dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah akan disambut dengan prosesi adat diiringi pembawa payung dan cucuk lampah menuju lokasi upacara. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari persembahan, doa bersama, sambutan Bupati Nganjuk hingga prosesi inti siraman sedudo yang diperkirakan berlangsung selama sekitar setengah jam. Amin Fuadi mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap tradisi siraman sedudo tahun ini diperkirakan cukup tinggi. Sejumlah komunitas dari berbagai daerah telah mengkonfirmasi kehadiran mereka untuk menyaksikan ritual budaya tersebut.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Anda yang melintas sekitaran mungkin jalur dalam kota Kediri, Simpang 4 Gili Suci, lalu arah ke Alun-Alun maupun di daerah Ngeronggo, Kota Kediri. Bagaimana pantauan lalu lintas di pagi hari ini? Apakah ada hambatan atau ada kepadatan yang terjadi imbas peningkatan volume kendaraan atau mungkin karena adanya insiden begitu ya. Nanti boleh ditambahkan lewat 0852 9001 061. Ya, Suruh Jakra, kami pun juga terima informasi ini adanya mahasiswa UIN Tulungagung yang meninggal dunia di sebuah kamar kos yang diduga lembur mengerjakan skripsi dan penyakitnya kambuh begitu ya. Seorang mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditemukan meninggal di kamar kosnya ini. Korban diketahui memiliki riwayat sakit jantung juga. Pamabtas 1 Polres Tulungagung, Ibda Aiman Zaki mengatakan, korban inisial S usianya 25 tahun warga Baru Harjo Durenan Trenggalek ditemukan meninggal sekitar jam 10 pagi di kamar kos Desa Ploso Kandang, Kedungwaru, Tulungagung. Mahasiswa jurusan pariwisata itu mengerjakan skripsi hingga jam 3 dini hari. Selanjutnya, korban itu istirahat atau tidur, sementara rekan-rekannya sempat pulang ke rumah saat korban tidur. Sekitar jam 10 pagi, saat rekan korban kembali kos untuk melanjutkan mengerjakan skripsi, justru dikagetkan dengan kondisi dari temannya atau S ini yang sudah tidak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung, penyakit yang dimilikinya, yang dimungkinkan kambuh saat kelelahan mengerjakan skripsi.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, akhir pekan ya, Suri Cakra lebih waspada dengan barang yang Anda miliki, mungkin seperti kendaraan dan barang-barang berharga lainnya. Hari ini Minggu, 28 Juni 2026, agar mungkin lebih aman kalau punya kendaraan yang memang depan rumah itu nggak ada pagarnya gitu ya. Jangan lupa untuk dimasukkan saja ke dalam garasi ya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapolsek Warujeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi via saluran telepon. Halo, selamat pagi Pak Junaidi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak. Masuk nggak nih suaranya, dengar nggak?
0: Iya Pak, aman-aman bisa kedengeran. Sehat Pak Junaidi?
1: Mbak ini nggak libur ini.
0: Waduh, ini saya sementara bertugas dulu Pak, liburnya nanti.
1: Oh aja tadi ya. Nah, kita masuk terus ini nggak tanpa libur ini.
0: Oh gitu, waduh. Abdi negara. Wah. Gimana Pak?
1: Sudah terlanjur, alhamdulillah sehat ini.
0: Baik,
1: diingatin ini Minggu. Mm-hmm. Waspada, ini kan kejadian, banyak kejadian ini hari Minggu. Mm-hmm. Ada curanmor, ada pencurian rumah dan sebagainya itu hari Minggu. Nah, gitu. Mm-hmm. Ini kan kalau misalnya saudara-saudara mau tur, mau tamasya di hari Minggu, sekiranya rumahnya nggak aman, bolehlah datang ke Polsek khususnya wilayah Warujeng dan sekitarnya itu untuk menitipkan, Pak, rumah saya di sana, Pak, saya mau liburan, tolong dipatroli boleh, gitu kan kita akan, kan daripada khawatir, gimana ini kan nanti kalau terjadi apa-apa dan sebagainya, kita memberikan pelayanan itu, ini terus yang biasanya hari Minggu itu suka belanja, terus suka ngegin mungkin di tempat temen, ngopi mungkin di ini sekedar untuk melepaskan penat pikiran, menghilangkan stres. Jangan lupa parkir kendaraannya yang ini, yang sip lah, istilahnya kan aman, kiranya enggak bisa dipantau, kiranya juga kuncinya ini gitu. Jadi jangan sampai nanti hari Minggu kita pengennya nyantai, ada urusan ini akhirnya tambah stres. Begitu baik ini hari Minggu juga hari rawan gitu kan. Kejadian-kejadian di kita banyak yang mendapatkan laporan di hari ini.
0: Baik-baik. Namun kalau secara teknis Pak, di Warujeng sendiri apakah Polsek ini sering dapat laporan dari warga Pak?
1: Tentang apa ini? Tentang apa? Laporan
0: ini mungkin apa? Laporan terkait dengan minta bantuan rumahnya untuk dipatroli depan-depan rumahnya, kayak gitu.
1: Sementara belum ada. Jadi sementara ini merasa Warujeng dan sekitarnya itu aman gitu kan. Saya alhamdulillah begitu, tapi dengan keadaan yang sekarang itu tidak jamin juga.
0: Okay.
1: Ya alhamdulillah, maksudnya situasi sampai sekarang itu kondisi. Tapi kalau misalnya ada kekhawatiran, kami tetap terbuka, kami tetap cool untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang hal-hal yang sekiranya masyarakat perlu untuk kita hadir gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian kalau dari Polsek sendiri melakukan patroli itu biasanya di waktu-waktu rawan itu jam berapa saja, Mbak?
1: Kalau kita patroli nggak bisa dibaca, maksudnya nggak bisa dibaca itu nggak terus. Oh, kalau lewat jalur pulih ke timur itu jam sekian, itu nggak, kita ngaca. Jadi ngaca, nanti kita kan ada ini, ada kirsus dari Intel itu. Oh, perkiraan yang nanti ada di sini, kerawanan perkiraan ada di sini, sebagainya. Tiap hari itu kan Intel produk kirsus, ya perkiraan khusus itu menjadikan dasar fungsi samapta dia melakukan patroli gitu. Jadi kalau rawan semuanya kita anggap rawan, jam semuanya kita anggap rawan. Yang lebih dominan itu jam kecil, maksudnya jam kecil itu ya mulai jam 00, 01, 02, 03, 04, 05 itu kan jam kecil. Kalau misalnya jam besar itu kan mayoritas kita ini masih waspada, masih bangun, maksudnya belum istirahat, belum tidur dan sebagainya. Jadi jam kecil kita optimalkan, tapi jam-jam yang besar, yang lain yang kita anggap dari Kirsus mendapatkan info kerawanan, kita tetap hadir di tengah masyarakat yang mana itu kerawanan diperkirakan oleh Polisi Intel. Gitu, baik.
0: Oke, baik. Siap, berarti dari teman-teman juga terus melakukan patroli untuk pengamanan ya Pak ya?
1: Insya Allah lah, kita ini kan dikaji oleh beliau-beliau ini untuk itu, untuk keluyuran, nah. Ya itu muter-muter. Kita ini kan ini tim sawah, jadi kalau kita ada itu manompretnya nggak berani ingatkan begitu, saya rasa kan begitu. Yeah. Walaupun kita ini nggak tahu, marah ya ini loh, sengkuasa itu tidak menunjukkan, oh kalau maling itu mukanya merah, oh kalau orang baik mukanya putih, itu nggak kelihatan. Jadi semuanya itu warnanya sama, kita nggak tahu. Tapi sebetulnya kalau ada kita itu orang berniat yang tadinya berani, nyalinya jadi gitu, ada dendam sawah gitu kan gitu. Lain juga ini ingatkan yang ini. Mungkin pendengar yang di rumah yang biasa naik motor, sekarang ini kan motor banyak, pada kita tadi sering perhatikan kalau jalan itu, kalau belok kiri itu nggak mau noleh kanan gitu kan. Mm-hmm. Ya iya, sering itu mau motor itu dianggapnya itu belok kiri itu aman saja, pada sekarang nggak bisa begitu, sekarang kan pada banyak gitu kan. Jadi seakan-akan jalan ini kan tidak pernah istirahat. Okay. Kalau dulu mesti bisa istirahat, bisa 01 menit gitu kan. Sekarang pun hitungannya detik sudah di belakangnya, ada motor lagi lah. Mm-hmm. Kita ini kan masih kebiasaan dulu gitu loh. Jadi zaman dulu itu masih di bawah mulu kan. Jadi ingetin mungkin pendengar yang di rumah yang naik motor, kalau belok kiri tetaplah tengok kanan dulu, aman nggak? Nah, kalau setelah aman baru kiri gitu. Jadi ini berhenti sejenak itu lebih bagus daripada nanti ditabrakan, ditabrak orang, disenggol orang kan. Nanti kasusnya juga membutuhkan waktu yang lama, setidaknya ya beradu mulut dulu lah saya sama yang nabrak ini kan, menghabiskan waktu. Tapi kalau berhenti ya sekian detik baru belok kiri kan lebih aman daripada nanti langsung belok kiri ditabrak, beradu mulut di situ sampai 5 menit kan sama aja, berarti kan berhentinya lebih lama. Iya. Mungkin begitu Mbak Ian, motivasi pagi hari ini.
0: Oke. Siap Pak Ahmad Junaidi, terima kasih waktu yang sudah diluangkan G, dan imbauannya.
1: Siap, pokoknya mudah-mudahan tetap sehat, tetap aman. Terkendali, tetap kita sehat selalu kayak gitu.
0: Amin, baik. Nganjuk kondusif, Warujeng kondusif ya Pak.
1: Insya Allah, terima kasih ya Mbak Iin waktunya, baik. Untuk saudara-saudara pendengar Patrakresnya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujeng, Polres Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Nela Regar Kereta Senja yang baru saja saya putarkan di jam 7 lebih 47 menit ini. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk ya Iis, Ibda Wahbi Irfan Izudin. Ini terkait dengan insiden kecelakaan yang melibatkan dua pengendara sepeda motor. Lokasi berada di jalan umum masuk desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Informasi awal kita terima bahwasanya untuk kecelakaan terjadi kemarin sore dan ada 3 korban ya dalam kecelakaan tersebut. Data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, kemudian untuk kondisi korbannya seperti apa, karena kita dapat informasi bahwasanya pada saat insiden itu korban tergeletak dan tidak sadarkan diri ya pada saat kecelakaan terjadi. Lalu beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Pak Irawan, sudah melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya di wilayah Pakelan Kediri. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Pak Suwaji yang ada di wilayah Sumengko Sukomoro Nganjuk mengabarkan pagi kali ini cuaca juga cukup cerah. Lalu lintas juga lancar, request lagunya dari Slang yang berjudul Virus. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Diki ya. Untuk jalan Nganjuk Sawahan pagi kali ini mulai ramai karena untuk hari ini nantinya ya ada siraman sedudo yang berada di wilayah Salam Rojo. Kemudian untuk di pagi kali ini ya dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian mau request lagu judulnya apa ya, Celinia Dion ini ya, yang requestnya dari Mas Diki, ditunggu dulu ya. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Bahrudin, sudah melintas di jalur Kertosono arah ke Mojokerto. Lalu lintas jalur utama pagi kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, karena libur panjang ya, Sru Cakra. Jadi semisal Anda itu meninggalkan rumah Anda dalam kondisi kosong, mungkin bisa lebih diperketat ya untuk pengamanannya. Kuncinya digandakan. Ini mungkin dari mulai kunci kamar, kunci juga di bagian depan, dan jangan lupa pagar. Lalu tadi kami juga komunikasi dengan Kapolsek Warujaeng. Beliau sempat berpesan apabila di wilayah Warujaeng ada rumah yang mungkin kosong, ditinggal lama, nanti bisa lapor juga ke teman-teman di Polsek Warujaeng. Barangkali bisa dibantu dengan cara patroli ya, patroli di sekitaran daerah tersebut. Jam-jam rawan, rekan-rekan kepolisian kabarnya juga melakukan patroli. Apalagi Warujaeng sendiri juga beberapa bulan lalu itu sering terjadi adanya insiden curanmor, motor yang hilang begitu ya.

KTTR itu menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita semuanya, Surajakarta, tidak hanya di kawasan Nganjuk tapi di seluruh Jawa Timur. Mari untuk lebih diperketat keamanan dan juga jaga barang-barang berharga Anda agar Anda ini tidak menjadi sasaran selanjutnya. Sudah hampir masuk di jam 8 pagi, saya Isatin harus geser dulu ke ruang gatekeeper, nanti akan dilanjutin Tanah Gerah ini. Selamat pagi.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 8 di hari Minggu bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira pagi hari ini kondisi jalanan seperti apa? Apakah cukup ramai dengan pengguna jalan atau cenderung sepi? Karena hari ini momen bersamaan ya dengan ada acara kegiatan siraman sedudo yang nantinya akan jam 9 ya untuk dimulainya. Saat ini mungkin Anda yang menuju ke sana juga bisa dikabarkan. Karena tadi dari informasi yang kita terima, jalanan yang mengarah ke Sawahan Nganjuk ya, pagi kali ini sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. Kabarkan melalui 0852-9001-061. Pagi hari ini saya ditemani tugas ada Danti, Danila, dan Iisatin yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Tembelang. Lokasi berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Jam 8 pagi lebih 13 menit sedulur cakra, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ada yang menyapa pagi hari ini, Mbak Yulia, selamat pagi Mimin dan okay. Mbak Erika. Mbak Erika masuk siang.
0: Iya, Mbak Erika maksudnya siang ya.
1: Maksudnya siang, Mbak Yulia. Ini kayaknya temannya Mbak Erika sih.
0: Iya, betul.
1: Mau request lagu apa dari ini? Bang Roma Irama.
0: Aduh, judulnya apa?
1: Oh, ini Ampunilah. Ada opsi lagu atau judul lain atau tidak, Mbak Yulia ya, nanti kita carikan. Kira-kira kondisi cuaca atau lalu lintas di sana bagaimana? Boleh ikut ditambahkan ya infonya. Ada Ibu Nita, selamat pagi Mbak Intan.
0: Pagi Ibu Nita.
1: Selamat pagi. Ini ternyata info dari wilayah Sengkut Berbek Nganjuk. Super duper cerah.
0: Waduh,
1: pagi hari ini ya.
0: Cocok ini ya.
1: Cocok banget berakhir pekan. Mau request lagu Rafika Duri, Jangan Ditanya. Ini judulnya atau kita gak boleh tanya? Takut saya.
0: Iya, karena jangan ditanya, jadi takut ya.
1: Iya, mohon waktu ya Ibu Nita. Biasanya putra atau putrinya yang request hari ini kayaknya beda.
0: Beda ya, agak ada keinginan sendiri.
1: Betul, mohon waktu. Nanti berurutan geh. Ada juga informasi tadi yang masuk dari Bapak Hernandez. Selamat pagi. Beliau menyampaikan salut dengan pencerahan Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, Bapak Kompol Ahmad Junaidi. Ini beliau sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kapolsek Warujayang Intan. Tadi on air sama Iis ya.
0: Iya betul, tadi on air sama Iis untuk himbauan pada masyarakat.
1: Betul
0: ya.
1: Ini kalau Bapak Hernandez ya, khusus yang belok kiri atau kanan tanpa aba-aba, tanpa babi bu langsung belok, zaman Baheula. Ini di bawah zaman AI.
0: Nah iya betul ya, untuk kebiasaan ibu-ibu masih sama ya kan.
1: Bapak.
0: Kadang ada juga yang dia masih lurus tapi tidak mematikan lampu sennya, itu saya sering jumpai.
1: Itu juga buahnya.
0: Betul.
1: Kadang yang sepuh-sepuh juga lupa ya. Itu lampu sennya masih nyala, tapi yang paling membahayakan itu yang rating kanan belok kiri.
0: Nah
1: itu
0: betul
1: kan?
0: Itu loh.
1: Iya, itu sering kali mengakibatkan kecelakaan, khususnya kendaraan yang dari arah belakang ya, searah di belakangnya. Oh iya, tadi kira-kira ada opsi judul lain kah Mbak, siapa temannya Erika tadi, Mbak Yulia ya?
0: Mbak Yulia.
1: Iya, Mbak Yulia, mungkin bisa ditambahkan ya opsi lainnya. Kemudian kita saat ini juga mencoba menghubungi rekan-rekan yang jaga di pos Mengkrang Intan. Akhir pekan hari Minggu ya. Ini kira-kira bagaimana? Ini berarti akhir pekan terakhir di bulan Juni dong?
0: Iya betul, akhir pekan di bulan Juni. Tidak terasa, 2026 sudah setengah bulan. Setengah tahun ya.
1: Sudah setengah perjalanan.
0: Betul,
1: ya.
0: Kok cepet banget ya. Minggu depan sudah Juli, Danti.
1: Sudah Juli.
0: Gimana ini pergerakannya ya? Apa kira-kira ya, Ra, untuk revolusi 2027? Waduh,
1: aduh,
0: sudah di plan sekarang ya. Gak terasa loh ya. Dulu kita bikin revolusi 2026, sekarang sudah berlangsung setengah tahun ya.
1: Setengah tahun.
0: Waktu tidak terasa kalau kita menjalani hari-hari dengan happy.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Happy, enjoy dengan orang-orang yang sefrekuensi.
0: Iya betul.
1: Dengan keluarga, teman, pokoknya yang selaras dengan kita.
0: Nah, betul.
1: Saling membantu, saling itu ya, menyayangi gitu. Wah,
0: saling melengkapi.
1: Saling melengkapi.
0: Wah, luar biasa
1: itu,
0: sekali pokoknya.
1: Iya, 2 tahun pun kerasa 2 menit.
0: Kalau yang itu, kalau yang enggak selaras atau yang enggak sefrekuensi, 1 jam itu
1: gitu ya.
0: Kayak 10 jam ya kan?
1: Iya, benar. Ada Mbak Yulia yang kembali menambahkan. Cuaca di daerah Kartoharjo, Nganjuk Kota ya ini.
0: Iya, Nganjuk Kota ini.
1: Cerah, sedikit berangin ya, sampai flu.
0: Waduh,
1: lah kok sama.
0: Lah kok sama ini ya.
1: Iya, jaga kesehatan Mbak Yulia ya. Memang anginnya sedang agak ugal-ugalan, kira-kira yang nitip rindu ini kebanyakan.
0: Iya betul.
1: Iya. Lagunya siapa sih yang nitip rindu ke angin itu?
0: Itu Roni
1: ya?
0: Paraulian.
1: Oh bukan Dandut. Oh iya, Roni
0: nitip rindu itu kan.
1: Paraulian.
0: Angin rindu.
1: Oh iya, angin rindu. Mau request itu kah Mbak?
0: Nah, mau request itu enggak Mbak? Nanti tak putarkan loh ya.
1: Iya, itu banyak yang suka juga lagu itu. Ada Mas Taufik, Mbak Intan, lagunya Cinta Mulia. ada okay, ini. Ini kayaknya dua minggu terakhir lagu yang di request Mas Taufik ini sama.
0: Iya, dengan judul yang sama terus ya,
1: judul
0: Mas Taufik
1: yang
0: ya.
1: Sama
0: Cinta
1: ya.
0: Mulia.
1: Cinta Mulia, lagi suka-sukanya lagu ini. Mm-hmm. Kadang kalau pas suka selendang biru, birunya cinta atau apa
0: tenda
1: itu?
0: Biru.
1: Tenda biru.
0: Semua warnanya biru ya.
1: Terima kasih sedulur Cakra yang sudah request lagu. Kita tampung, mohon ditunggu, nanti kita putarkan satu per satu secara berurutan, Intan.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Spesial hari Minggu seperti biasa ya, Anda bisa request lagu kesukaan Anda untuk menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda di Minggu pagi kali ini. Kira-kira jam 8 lebih 19 menit, aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah kondisi jalanan di pagi kali ini cukup ramai padat untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota? Kira-kira perkembangannya seperti apa? Karena kita dapat informasi untuk di wilayah Jombang tadi ya, Car Free Day-nya cukup ramai, padat sekali. Kalau untuk di wilayah Nganjuk, Kediri dan sekitarnya seperti apa? Kalau untuk di Kediri ya, biasanya itu Car Free Day berada di Simpang 5 Gumul Kediri. Nah, perkembangannya seperti apa? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Danti, silakan.
1: Anginnya memang kencang ya, iya, pagi betul. Hari ini ya Intan ya. Banyak yang menyampaikan juga anginnya kencang, semilir. Ini ada Mas Priyo juga di Rejo Sanganjuk. Anginnya cukup kencang Mbak Intan, sejuk, adem.
0: Adem ya. Ini enggak pagi saja.
1: Iya.
0: Sore malam kayaknya kencang ya kalau di Nganjuk ya.
1: Betul.
0: Makanya disebut cerah. Kota angin.
1: Kota angin. Ya kan? Ini mau request lagu juga.
0: Apa ini?
1: Mas Priyo ya dari Daniel Sahuleka, Don't Sleep Away. Mohon ditunggu ya Mas Priyo, nanti akan berurutan diputarkannya. Kemudian Intan, kita juga sedang menghubungi rekan-rekan kepolisian terkait dengan pantauan lalu lintas khususnya di jalur utama Blitar hari ini gimana ya. Nanti semoga bisa membantu sedulur Cakra khususnya Bapak Chandra ya, tadi yang kayaknya rutenya mau ke Blitar ya Intan ya. Mau ke Blitar. Ini beliau juga berkenan on air, mohon waktu akan kami sambungkan Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti. Saya lanjut ke Ii, silakan.
2: Di Simpang 5 Gumul Kediri, ini untuk informasi Car Free Day yang sedang berlangsung, ramai sekali Intan ya. Namun saya juga mengimbau seluruh Cakra untuk Anda yang mengikuti acara-acara maupun event yang di situ banyak orang atau rame, mohon untuk barang bawaan yang berharga ini selalu coba dicek apakah masih ada di genggaman Anda atau masih ada di dalam tas Anda begitu ya. Mengingat akhir pekan tempatnya keramaian, tempatnya senang-senang juga ya di hari Minggu begitu. Jadi jangan sampai terlena, nanti takutnya di tempat yang rame tidak sadar kalau ternyata handphonenya ini sudah tidak ada, atau dompetnya yang di dalam tas dicangklong di bagian belakang, ini gak terasa sudah diambil orang seperti itu ya. Jadi kalaupun memakai tas yang biasanya ada di bagian belakang, bahu belakang, ini coba bisa dibawa di bagian depan saja, atau tas ransel ya itu namanya. Kemudian untuk Anda mungkin sepeda motornya yang terparkir, jangan sampai parkir liar, parkir di tempat yang berbayar tidak apa-apa. Jangan lupa dicabut untuk kuncinya begitu atau kontaknya. Kemudian kalau untuk di Simpang 5 Gumul sendiri, yang paling ramai itu di sekitaran lapangan, sekitar jalan-jalan yang ada kulinerannya. Kalau untuk di monumennya itu tidak terlalu rame ya Tan ya. Masih terlihat yang berfoto, bersuah foto maupun kayak duduk-duduk santai itu tidak begitu ramai. Kemudian ada Pak Saiful, pagi hari ini pengen request lagu Akad dari Payung Teduh. Nanti minta diputarkan, kami carikan dulu ya. Kemudian dari Bapak Budi Utomo, nyampaikan saja untuk informasi arus lalu lintas ini di jalur Ngoro Jombang lumayan ramai di kedua arahnya Intan.
0: Oke baik, terima kasih Isatin. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Akhir pekan ya, hari Minggu kira-kira agendanya kemana seluruh Cakra untuk di pagi kali ini? Apakah sudah terlintas kira-kira nanti kemana ya bersama dengan keluarga, atau mungkin menyaksikan siraman sedudo ya yang digelar hari ini nanti jam 9 pagi. Kira-kira Anda yang mungkin saat ini sudah berada di lokasi, bisa didokumentasikan ya kira-kira perkembangannya seperti apa. Anda bisa kirimkan foto beserta video Anda yang ada di sana, atau bergabung via telepon kami menyampaikan informasinya langsung kira-kira suasananya seperti apa untuk di jam 8 lebih 28 menit ini. Kira-kira apakah sudah persiapan? Ini bisa dikabarkan ya 0852 9001061. Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap untuk masa depan.

0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan KBO Satlantas Polres Blitar, Ibtu Putut Siswahyudi. Selamat pagi Pak Putut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Intan.
0: Angge, gimana kabarnya dan pagi kali ini sehat semangat ya untuk aktivitas?
1: Alhamdulillah, minggu ceria, aktivitas lancar.
0: Alhamdulillah. Nggih, pagi kali ini dan mungkin bisa disampaikan untuk pantauan arus lalu lintas untuk di jalur utama Blitar seperti apa?
1: Baik, kami informasikan bagi para pendengar Radio Cakra Krishna. Untuk jalur lalu lintas dari Blitar yang mengarah Malang, baik via Kanigoro maupun via Garum Talun Wlingi Kesamben sampai nanti di Selorejo, alhamdulillah saat ini lancar. Memang semalam atau kemarin tepatnya ada kegiatan kirab budaya yang di Siraman Kesamben, namun saat ini sudah selesai. Tepat pukul 23.00 semalam sudah selesai dan jalur sudah bisa dilewati normal kembali.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan hari ini lancar semua, tidak terjadi insiden demikian, Mbak.
0: Amin. Baik. Kemudian kalau untuk yang mengarah ke wisata, Pak, kira-kira bagaimana perkembangannya? Apakah sudah ada pergerakan pengguna jalan di pagi kali ini?
1: Kalau wisata minggu yang ramai itu di wilayah Blitar Park, kemudian di wilayah pantai, ini masih landai, yang apalagi saat ini sudah ada CLS yang tersambung dari Bandung, dari Tulungagung sampai wilayah Blitar. Otomatis animo masyarakat untuk lihat wahana wisata pantai juga besar. Namun syukur alhamdulillah sampai saat ini dari perkembangan tidak ada laporan terkait trouble kemacetan yang ada di wilayah wisata.
0: Oke. Okay. Baik. Kemudian hari ini Minggu apakah ada kegiatan lain Pak untuk di wilayah Blitar sendiri?
1: Untuk wilayah Blitar tidak ada kegiatan Mbak untuk minggu ini.
0: Oke. Okay.
1: Yang intinya jalur bisa dilalui aman lancar.
0: Oke, baik. Yang terakhir ini Pak Putut, mungkin ada himbauan kepada pengguna jalan khususnya yang akan disampaikan, monggo.
1: Baik, para pengguna jalan, kami menghimbau yang pertama pastikan kendaraan saat bepergian dalam keadaan mesin ready atau tidak terjadi trouble. Kemudian kondisi fisik pengemudi harus prima. Bila mana capek, ngantuk, silakan istirahat di rest area. Kemudian yang ketiga, menyingkapi saat ini musim tebu yang melintas Siraman sampai nanti batas wilayah Malang, itu harus mewaspadai titik-titik. Kita saling beretika kepada kendaraan besar yang bermuatan berat, saling memberikan renggang ataupun toleransi di tikungan Siraman yang kapan hari pernah kejadian terguling, kemudian ada di Kali Legi perlu waspadaan karena jalannya berliku, kemudian di depan SD Selorejo itu barat SPBU, kemudian yang terakhir tentunya di tikungan 02 Selorejo ataupun jalur tikungan kembar yang mana pada hari Jumat kemarin sempat terjadi kemacetan karena adanya truk gandeng tebu yang terguling. Demikian, Mbak.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan di pagi kali ini, nggih, Pak Putut.
1: Nggih, Mbak Intan. Selamat bertugas. Nggih. Salam presisi.
0: Baik, terima kasih Pak Putut ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, nggih.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan KBO Satlantas Polres Blitar Ibtu Putut Siswahyudi. Ini untuk update lalu lintas ya untuk di jalur utama Blitar Minggu pagi kali ini. Dikabarkan juga masih aman dan lancar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Untuk menemani aktivitas ataupun perjalanan di minggu pagi kali ini, Anda bebas ya request lagu kesukaan Anda, tapi jangan lupa ya ditambahkan untuk update cuacanya seperti apa beserta untuk informasi di daerah Anda bagaimana.

0: Hari ini hari Minggu bertepatan di tanggal 28 Juni 2026 ya, berlangsungnya tradisi tahunan siraman Sedudo 2026 di kawasan air terjun Sedudo yang berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, yang akan digelar nanti di jam 9 pagi sedulur cakra. Dan tentunya pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama panitia ini mengajak untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk yang ingin menyaksikan tradisi budaya warisan leluhur itu untuk menjaga ketertiban, kemudian mematuhi arahan petugas, serta mengutamakan keselamatan selama berada di kawasan wisata air terjun Sedudo. Kira-kira perkembangannya untuk di pagi kali ini seperti apa? Apakah pengunjungnya sudah mulai ramai? Anda yang saat ini berada di sana bisa kirimkan foto beserta video melalui 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper II, silakan.
1: Ya, waspada untuk Anda yang perjalanan menuju ke arah Malang via jalur tol. Ada info dari Pak Ahmad Junaidi Ihsan. Ini tadi ada truk yang terguling di gerbang tol Singosari Malang. Sehingga untuk kilometer 87 arah Malang, ini macetnya panjang sekali ya. Ada video dari Pak Junaidi Ihsan, panjang sekali. Untuk informasi ini yang mengarah ke Malang ya Tan ya, di tol Pandaan Malang. Monggo untuk lebih diwaspadai seru cakra, Anda yang mau mengarah ke Malang dari Surabaya maupun dari arah berlawanan ini mohon untuk diwaspadai. Ini tadi untuk di gerbang tol Singosari Malang yang saat ini padat karena adanya truk terguling. Truknya ini truk muatan, sepertinya itu muatan beras, kata Pak Ahmad Junaidi Ihsan. Kemudian informasi masuk ini tadi dari pendengar baru, ini untuk nomornya belakangnya 7775, melaporkan kawasan sekitaran Candi Boto atau Candi Lor Loceret Nganjuk, cerah menghangatkan. Jalanan yang terpantau sepi lancar, bisa request lagu. Dari lagunya itu Rick Price Heaven. Nanti coba dicarikan dengan kami bantu flash ya. Kemudian informasi masuk jam 8:38 dari Mas Taufik. Ini untuk suhu di kawasan Ngawi masih di 26 derajat Celcius. Kemudian informasi masuk ini tadi Pak Jajat ya, kok ada mobil Cakra Krisna di nasi pecel dekat rumah saya. Siapa ya yang mau meliput ke Sedudo?
0: Ada
1: Pinarak
0: dong.
1: Di rumah Mbak, tolong jenengan infokan yang dahar sarapan pecel depan kecamatan. Apa sama Pak Muhammad? Mas Mahbub ini tadi
0: Mas
1: ya.
0: Mas Mahbub nanti ya, yang Mas liputan ke sana.
1: Ya, Mas Mahbub yang liputan Pak. Ini coba saya teruskan ke Mahbu, barangkali ada waktu untuk mampir ke rumahnya Pak Jajat ya Pak ya. Matur nuwun undangan hangatnya untuk rekan-rekan kru Radio Cakra Krisna ini. Senang sekali ya kita ya kalau ada pendengar yang wah ini salam hangat, rumah terbuka dengan lebar kalau mau mampir kayak gitu.
0: Monggo kayak gitu, nah, ya. Kayak happy banget dengernya.
1: Tentu. Pak Subrianto, assalamualaikum sugeng injeng. Seger waras, absen cuaca cerah, angin semilir. Ini tadi masih beraktivitas untuk di kawasan Cepu Blora, Jawa Tengah. Intan.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pagi hari ini beberapa daerah dikabarkan cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk pagi kali ini. Kira-kira aktivitasnya apa yang Anda lakukan sedulur cakra? Anda juga bisa kabarkan ya, satu kewaspadaan yang perlu Anda ketahui untuk pagi hari ini kita terima informasi untuk di gerbang tol Singosari Malang. Ini ada truk muatan beras yang terguling tepatnya di kilometer 87. Melintang menutup setengah badan jalan sehingga arus lalu lintas di sana juga cukup padat. Antriannya juga panjang. Anda yang mungkin salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan imbas adanya truk muatan beras ya yang terguling di kilometer 87. Kabarkan informasinya ke kami 0852 9001061.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gatekeeper Danti, silakan.
1: Ini tadi kan sempat diinformasikan oleh Bapak Jajat ya.
0: Iya.
1: Tadi mengetahui ada mobil Cakra. Kayaknya kok sarapan dekat tempat tinggalnya beliau.
0: Nah,
1: ini langsung
0: iya,
1: dikomen sama Mas Jamal. Kayaknya
0: gimana?
1: Masih mendengarkan kita perjalanan ready. Kayaknya
0: gimana?
1: Masih mendengarkan kita perjalanan ready, Pak Jajat.
0: Ready. Waduh, ready. Gimana? Mampir dulu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, monggo. Ini ada satu video tambahan dari Jamal, jalur arah Sedudo. Pagi hari ini masih lengang, tidak begitu ramai ya. Arah waspada, hati-hati bagi Anda yang nanti juga mau nonton. Perhatikan aturan dari panitia. Ada beberapa ketentuan, salah satunya terkait dengan kantong parkir, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Dan di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Aibtu Khairul Anam selaku Danpos Lemah Bang Saradan Madiun. Selamat pagi Pak Khairul, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.
0: Oke, gimana kabarnya Dan pagi hari ini? Hari Minggu semangat ya?
2: Alhamdulillah, tetap semangat, Pak.
0: Alhamdulillah, tetap semangat untuk tugas ya di pagi kali ini. Oke, baik, mungkin bisa disampaikan Pak Khairul untuk pantauan lalu lintas di jalur utama Madiun ya pagi kali ini seperti apa, monggo?
2: Oh iya. Yang dapat kami laporkan dari jalur utama Tarah dan Medion. Kebetulan hari ini kan ada acara Suranagung, Mbak.
0: Oke.
2: Jalur ya, jalur agak ramai. Disarankan untuk pengguna jalan selalu hati-hati di jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.
0: Oke, baik. Untuk acara Suranagung sendiri, pelaksanaannya di mana, Pak, ini nanti?
2: Acara Suranagung hari ini kan sebetulnya sudah mulai malam tadi. Peserta kan sudah banyak yang masuk, Pak. Jam 10 nanti acara baru dimulai. Sudah masuk semua, kita ada doan, jam 10 baru dimulai. Nanti clear-nya acara sekitar jam 2.
0: Oke, clear acara jam 2 ya.
2: Jam 2. Nah, nanti kalau mungkin untuk pengguna jalan dimohon hati-hati karena tadi kelihatannya agak ramai R2 maupun R4 rombongan untuk acara itu.
0: Oke, baik. Ada pengalihan arus lalu lintas napa mboten ini, Pak Khairul?
2: Enggak ada, Mbak. Kebetulan
0: ya?
2: Ini enggak ada. Masalahnya himbauannya dari acara itu diharuskan R4 bukan R2. Tapi kebetulan pagi ini tadi ya sekitar kurang lebih 400-500 lah. R2 dari kalau melihat platnya Kediri Blitar Tulungagung arah ke Medion. Ya pengguna jalan dimohon hati-hati nanti waktu bubarannya. Mungkin dari sekitar wilayah Saradan ya kurang lebih jam setengah empat.
0: Oke, setengah empat sorean ya buyarannya itu.
2: Ya.
0: Roda empat ada 400 lebih ya, Pak Khairul?
2: Nah, lebih, Mbak. Lebih, apalagi R2-nya mungkin lebih daripada 400, Mbak.
0: Oke.
2: Penggembiranya.
0: Bisa 500 lebih ya itu ya?
2: Ada, makanya pengguna jalan hati-hati lah nanti kalinya bubaran.
0: Oke, baik.
2: Memang mulai malam tadi anggota kan sudah full di jalur. Ya mungkin termasuk Nganjuk juga semuanya caranya.
0: Oke.
2: Full jalur anggotanya.
0: Baik, ada berapa anggota Pak yang diterjunkan untuk pengamanan Suranagung ini?
2: Kalau anggota Suranagung semuanya, Mbak.
0: Semuanya personil ya.
2: Semua diterjunkan. Medion,
0: okay.
2: BKU Brimob, BKU Lipantol 1, BKU

0: Itu, nih, makasih Mbak. Untuk pengguna jalan roda 2 ataupun roda 4, mohon hati-hati nanti waktu melintasi di wilayah Madiun maupun sekitarnya Penganjuk, waktu acara sudah selesai, rombongan pada pulang balik kanan. Itu aja Mbak, yang selalu diperhatikan. Kalau ada rombongan R2 lebih baik menepi dulu, minggir dulu, biar rombongan lewat dulu.
1: Okay.
0: Mungkin untuk keamanannya semua pihak, Mbak. Disarankan gitu aja.
1: Oke, okay. Karena kan ada 400 atau 500 lebih.
0: Lebih
1: roda 2 ya.
0: Di arah Nganjuk.
1: Oke,
0: baik. Aja, Mbak.
1: Baik, siap Pak Khairul, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan di pagi kali ini, nggih.
0: Siap.
1: Oke, baik. Semoga acaranya nanti berjalan dengan lancar dan aman, nggih, Pak Khairul.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu Pak Khairul, nggih.
0: Amin, selamat pagi, Mbak.
1: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Aibtu Khairul Anam selaku Danpos Lemah Bang Saradan Madiun ya, terkait dengan pantauan lalu lintas di jalur utama Madiun. Pagi kali ini ya kita dapati informasi bahwasannya untuk hari ini ada Suran Agung yang nanti dilaksanakan jam 10 pagi Sedulur Cakra, dan informasinya acara clear di jam 2 siang. Dihimbau untuk pengguna jalan ya, nanti ketika buyaran itu kurang lebihnya setengah 4 sore. Nah, bagian itu kurang lebihnya setengah 4 sore. Nah, bagi pengguna jalan untuk pengendara roda 2 tadi dihimbau oleh Aibtu Khairul Anam agar menepi terlebih dahulu.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Oke, baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Junaidi. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam, Mbak.
1: Oke, gimana kabarnya minggu pagi kali ini? Sehat, semangat ya, Pak?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah. Pagi hari ini aktivitasnya apa Pak Jenengan kalau boleh tahu?
3: Ini OTW Mbak, dari Malang juga Jogja.
1: Oke, Malang ke Jogja. Tol panjang dong Pak?
3: Iya, lumayan ini.
1: Oh iya.
3: Mau mampir pulang dulu ke Nganjuk kayaknya. Kagoan mau ke
1: Tunggombo ya. Iya. Kejauhan Pak, maksudnya Tanjungan Mama iya kan?
3: Nah, kecuali ntar kalau tolnya ada yang ini, ada jadi yang itu. Mungkin ada exit tol mana itu nanti yang arah ke Kediri itu mungkin kan ada bakalan ada yang exit tolnya ya, tengah-tengah situ mungkin.
1: Iya
3: ya.
1: Betul. Jadi kan bisa mampir bentar, mungkin, tapi masih nanti ya Pak ya.
3: Masih lama.
1: Lah iya lah. Pengennya kan hari ini, tapi ya gimana, jauh ya Pak ya.
3: Iya Mbak.
1: Terus ini sampai mana Pak Jenengan?
3: Ini KM53 Mbak.
1: Oke.
3: Jadi mungkin ya daerah mana ini ya. Saya gak hafal KM53. Jadi saya laporkan, sempat saya kirim video tadi. Ada kecelakaan di KM87 Mbak tadi.
1: 87 ya.
3: Iya, jadi setelah masuk gerbang Singosari paling berapa kilo gitu kok udah ada numpuk saya, tapi belum, enggak sempat saya video tadi, tapi lihat saya videokan yang kemacetannya jadi lumayan panjang. Dan ini kalau arus yang ke Malang Mbak, waduh, ramai padet lah.
1: Padet ya Pak ya?
3: Padet ya.
1: Itu di lajur yang sebelahnya jenengan ya Pak ya? Yang mengarah ke Malang ya?
3: Iya, ke arah ke Malang.
1: Antriannya panjang sekali ya Pak ya?
3: Panjang, tapi kalau yang sempat saya ini perhatikan tadi itu truknya itu kayaknya loh ya, kalau kejadian tadi kayak yang terguling itu, dia banting setir ke kanan, akhirnya kan gulingnya ke kiri ya,
1: Betul.
3: Dan menutup jalur, menutup jalur tengah. Jadi setengah jalur, jadi muatannya tumpah ke arah Malang, jadi ke arah ke arah
1: muatannya
3: kiri,
1: apa
3: ya.
1: Pak itu kalau boleh tahu?
3: Kalau nggak salah, kalau ngelihat itu tadi dipindahin ya, dipindahin ke truk yang evakuasi, kayaknya sih antara beras atau pupuk ya Mbak.

0: gitu.
1: Gitu kok. Apa
0: tapi
1: namanya?
0: Masih itu ya dalam wadah karung gitu ya Pak Junaidi?
1: Yeah, betul. Okay. Ya.
0: Tapi muatannya beras atau pupuk belum tahu ya. Yang penting nah, itu ya, tercecer gitu untuk muatannya.
1: Tercecer, iya betul. Okay. Akhirnya bisa lewat kan yang sisi timur sendiri, yang sisi kiri sendiri jalurnya. Cuman bergantian. Nah, karena bergantian dari sisi jaluran itu kan penuh ya Mbak. Padet tiga jalur kalau enggak dua jalur tadi.
0: Iya ini Pak, padet banget ya. Panjang sekali
1: Andre. Padet banget. Nah, dan ini saya, waduh di tadi sebelum itu, saya misalnya ada rombongan bis lagi. Ini padet sekali. Bayangkan mas saya itu, waduh luar biasa ini.
0: Ini saya kalau prediksinya bisa macet satu jam lebih loh Pak. Kalau saya lihat dari video yang jenengan.
1: Iya. Lebih ini. Lebih makanya kalau memang masih ada yang ini ya, mungkin ada alternatif turun exit tol sebelumnya.
0: Iya betul.
1: Bisa menghindari
0: dari kemacetan
1: kalau lewat bawah ya tetap. Ya kita tidak tahu musimnya gini ini loh Pak.
0: Ya, ini musim liburan ya Pak. Anak-anak sekolah liburan panjang
1: minggu, ya. Ya. Mulai minggu ya wes. Ya kayak saya ini kan pikirannya wes bumbung ini terus kalian road trip. Jogja ya ini semoga nanti lancar sampai.
0: Ini nanti bermalam di Jogja Pak Jenengan?
1: Iya, Insya Allah sampai Rabu, mungkin sampai Selasa, Rabu check out.
0: Oh sampai Rabu ya, Rabu tanggal 1 Juli. Oke baik siap. Aman ya Pak ya cuacanya?
1: Kalau di kota di Malangnya itu beberapa hari saya dua hari di sana. Mendung Mbak, mendung aja awannya itu mendung enak sih, adem jadinya. Kalau biasanya kan Malang itu nggak seperti dulu ya.
0: Iya benar, apalagi Malang kota sudah mulai panas Pak.
1: Iya, wes gak koyo betul batu ya kalau
0: nggak gitu. Masih dingin.
1: Oh, gitu. Nah, ini Malang kemarin enak karena ya itu tadi.
0: Mendung ya dua hari gitu, belakang.
1: Tapi nggak sampai hujan.
0: Oh gitu.
1: Yang lebih
0: baik siap. Ada tambahan lagi? Aman, alhamdulillah sejauh ini aman Jaya Sentosa Pak Nganjo. Ada Siraman Sedudo Pak hari ini.
1: Oh iya. Siraman ya.
0: Iya betul di Sedudo.
1: Mbah Gaman ini.
0: Nah harusnya gitu Pak, malah jadi dengan tinggal ke Jogja.
1: Ayo sebenarnya aku tak Mbah Gaman nih.
0: Gitu ya.
1: Anengan, Taman Sari.
0: Oh kan? Iya, Taman Sari atau kemana lagi? Titik nol Yogyakarta yang lagi viral kan?
1: Macet jelas. Saya menghindari situ mungkin tadi.
0: Nah, semoga saja perjalanannya aman ya, Pak Junaidi.
1: Amin. Makasih, Mbak.
0: Baik, siap tak tunggu infonya lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Oke. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi ya, perjalanan dari Malang arah ke Jogja lewat jalur tol panjang. Ini tadi dikabarkan ada insiden kecelakaan yaitu truk muatan. Ini masih belum kita ketahui untuk muatannya apakah beras atau pupuk ya. Karena kita dapat informasi untuk muatannya itu tercecer di badan jalan. Antriannya panjang sekali seluruh cakrah. Dari video yang dikirimkan Pak Junaidi kurang lebih ada 1 kilo lebih ya untuk antriannya. Jadi untuk sedulur cakra yang mungkin mengarah ke Malang, ini bisa turun itu ya di exit tol sebelum tol Singosari Malang, tepatnya di kilometer 87.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Semoga aktivitas untuk di minggu pagi kali ini yang Anda lakukan berjalan dengan aman dan lancar sedulur cakra, karena mengingat cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk melakukan aktivitas di minggu pagi kali ini. Kira-kira perkembangan untuk jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah kondisi jalanan di jalur utama ataupun jalur dalam kota ini sudah mulai ramai? Anda bisa kabarkan informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon menyampaikan informasinya langsung melalui 0852-9001-061. Tentunya untuk di pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Iis dan Danti. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah deh kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Trawulan Mojokerto, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Trawulan. Lokasinya berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan, kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di timur jalan.

0: Jam 9 pagi lebih 13 menit, saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti.
1: Bapak Saiful Intan ini memberikan tambahan informasi ya. Jembatan Semen Gudo Jombang ramai akhir pekan ini. Sejauh ini lancar, cuacanya agak sedikit berawan di sana, tapi sudah mulai cerah ya dari foto yang beliau kirimkan. Beliau juga mau request lagu.
0: Apa ini requestnya?
1: Akad.
0: Akad. Oke, baik. Akad
1: dari Payung
0: ya.
1: Teduh ya. Betul kan, Bapak Saiful? Nanti kita putarkan satu persatu. Ada juga informasi yang masuk tadi disampaikan Mas Taufik. Terima kasih Mbak Intan sudah diputarkan lagunya ya.
0: Oke, tadi yang dangdutan ya.
1: Kak Ajeng Febria.
0: Wah, ini cinta kesukaan mulia.
1: Kesukaan banyak orang kayaknya.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Kemudian ada Bapak Koirul, selamat pagi, menginformasikan cuaca pelosok Jombang, cerah panas. Ini mau request lagu juga.
0: Apa itu?
1: Dunia masih milik kita.
0: Oke, dunia masih milik kita. Berdua atau
1: iya,
0: sendiri?
1: Iya, berdua atau berberapa Bapak?
0: Atau berberapa ya?
1: Mohon waktu. Ada juga informasi, ini tadi kita langsung diinfo oleh Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk Bapak Setiaris SP. Ini terima kasih, tetap semangat ya memberikan informasi meskipun akhir pekan kurang fit juga habis perjalanan jauh beliau Intan. Semoga segera pulih, sehat selalu ya. Semangat memberikan informasi kepada masyarakat. Ini ada info prospek cuaca 3 hari mulai dari hari ini sampai dengan hari Selasa akhir bulan Juni 30 Juni 2026. Untuk wilayah Kabupaten Nganjuk Intan, kalau untuk secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk dalam beberapa hari ke depan diperkirakan didominasi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan sangat kecil. Suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 33 derajat Celcius. Nah, ini menggambarkan kondisi musim kemarau yang sudah mulai menguat ya. Angin bertiup dominan dari tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Hembusan angin diperkirakan akan terasa lebih kencang pada siang hari sampai menjelang sore hari, terutama di wilayah terbuka. Kemudian pada siang hari Intan, kelembapan udara ini diperkirakan turun hingga 47 sampai dengan 55% akibat penyinaran matahari yang intens sehingga udara terasa lebih kering. Sementara itu pada malam hingga pagi hari kelembapan meningkat menjadi 85 sampai dengan 100% sehingga berpotensi memicu terbentuknya udara kabur atau kabut tipis terutama di wilayah yang memiliki topografi lebih tinggi. Kalau di Nganjuk itu kayak sawahan, ngetos, pace, dan juga tempatnya Intan, Loceret.
0: Loceret ya, masih sama.
1: Iya. Nah, kombinasi angin yang cukup kencang dan juga kelembapan udara yang rendah pada siang hari ini Intan, itu dapat menyebabkan kondisi udara terasa sangat kering. Maka dari itu masyarakat khususnya di wilayah dataran rendah dan juga jalur terbuka seperti Rejoso, Gondang, Sukomoro, Bagor dan juga Tanjung Anom dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hembusan angin hingga 35 km per jam yang dapat mengangkat debu, menyebabkan pohon atau dahan rapuh, tumbang dan juga menimbulkan kerusakan ringan pada atap bangunan. Tetap waspada, ini tadi sudah kita jelaskan ya, untuk prospek cuaca 3 hari 28, 29 dan juga 30 Juni 2026 Geser info lain, Bapak Ahmad menyapa Intan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Ahmad, ya, di mana ini?
1: Bapak Ahmad ada di pelosok Klaten Kediri. Okay. Infonya ada perbaikan jalan, lokasinya itu di timurnya Pasar Dermo, Intan. Mm-hmm. Ini ada perbaikan jalan, kayaknya ini jalur dalam desa gitu ya. Okay. Sudah ada penandanya, ditutup pakai tangga yang dari bambu itu ya. Mm-hmm. Ada kardus dan juga ranting pohon. Harap waspada ya untuk Anda yang mungkin juga rutenya melintas di timurnya Pasar Dermo. Kang Zain, alun-alun pagi ini Kak Intan.
0: Gimana, rame gak?
1: Rame, Pol.
0: Rame sekali ini ya. Stand-nya gimana, sekali. Stand-standnya?
1: Stand-standnya banyak yang ikut buka juga.
0: Oke, wah, mantep ini.
1: Ini kayaknya banyak yang lebih fokus ke stand-stand yang ada di lokasi,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, gak
1: banyak
0: fokus untuk
1: tentengannya.
0: Gak fokus untuk berolahraga, tapi fokusnya
1: iya,
0: untuk berkulineran,
1: iya,
0: pagi
1: bawa
0: hari.
1: Oleh-oleh ya. Terima kasih Kang.
0: Tetap ramai ya ternyata Danti.
1: Tetap sangat
0: pagi,
1: ramai.
0: Malam. Ramai terus.
1: Ramai terus. Ini menjadi berkah juga untuk rekan-rekan UMKM, rekan-rekan pedagang kaki lima juga ya. Karena selain stand ini juga teramati ada pedagang kaki lima di sekitar lokasi, Intan.
0: Okay.
1: Ada juga yang jualan balon, pengen.
0: Pengen jadinya balon apa itu gambarnya?
1: Ini
0: gambarnya.
1: Banyak banget, uh-huh. Ada bunga matahari, ada jerapah, ada juga yang lainnya. Wah, ada
0: wah,
1: yang warna pink.
0: Ada yang warna pink. Ini
1: cakep,
0: beli
1: ini
0: kayak gini kalau kita nggak pandai-pandainya menawar, itu nanti kena harga mahal.
1: Harganya ganti. Mahal ya, Intannya.
0: Pasti dipatok harga 20.000, padahal itu bisa ditawar di angka 10.000 rupiah.
1: Gitu.
0: Iya dong. Jadi harus pandai-pandainya menawar.
1: Pengalaman ini Mbak Intan kayaknya.
0: Iya, betul. Karena keponakan saya pernah saya beli itu dipatok harga 20.000.
1: Oh, gitu.
0: Kemudian sama
1: ditawar
0: ibu saya
1: berapa?
0: Ditawar 10.000, akhirnya dikasih.
1: Dikasihkan ya.
0: Iya.
1: Terima kasih tipsnya Intan. Ini juga ada tambahan informasi. Tadi kita kan on air dengan Kapolsek Warujaya Polres Nganjuk, Kompol okay. Ahmad Junaidi SH terkait dengan kewaspadaan liburan di akhir pekan kalau ninggalin rumah kosong itu lapor polisi ya.
0: Okay,
1: biar
0: betul.
1: Nanti rekan-rekan itu menambahkan daftar lokasi rumah Anda menjadi rute patroli dari pihak kepolisian.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi misalkan saya mau liburan ke Bali gitu. Nah, saya lapor dulu ke polsek setempat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, lapor, "Pak, ini saya mau liburan selama berapa hari?" segini-segini. Nah, mohon dibantu ya Bapak menjaga keamanan sekitar rumah saya karena rumah saya tinggal dalam keadaan kosong.
0: Okay.
1: Nah, itu dipersilakan loh, sedulur cakra boleh banget.
0: Diperbolehkan
1: karena,
0: ya.
1: Iya,
0: gratis ya Danti ya.
1: Iya, ini kan sebagai bentuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat ya. Jadi jangan ini lebih baik kita lapor kepada pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat tingginya angka kriminalitas ya Intan ya.
0: Okay, betul.
1: Pencurian dan juga yang lain sebagainya. Ini selain pencurian biasanya kita juga banyak terima kabar ada kebakaran rumah kosong.
0: Itu,
1: nah,
0: betul
1: iya,
0: itu harus dijaga juga untuk instalasi-instalasikan ya Danti.
1: Betul
0: ya.
1: Intan. Ini kalau rekan-rekan kepolisian patroli selain mungkin ada tindak yang mencurigakan apabila ada potensi kebakaran kan bisa diketahui sejak dini ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, bisa tertangani lebih cepat dan juga antisipasinya lebih banyak aset yang terselamatkan seperti itu. Ada Bapak Budi Widodo kirim sebuah video, Intan.
0: Okay.
1: Mohon maaf belum bisa saya dengarkan Bapak ya. Ini perjalanan harus lalu lintasnya ramai, cuacanya juga cukup cerah untuk pagi hari ini, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 9 pagi lebih 21 menit ya. Tentunya ini sudah dimulai untuk rangkaian kegiatan tradisi tahunan Siraman Sedudo 2026 yang ada di kawasan air terjun Sedudo di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Anda yang saat ini berada di lokasi tersebut juga bisa menambahkan perkembangannya di pagi kali ini seperti apa melalui 0852 9001061.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 9 lebih 26 menit, beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper. Dikabarkan kondisi jalur utama ataupun jalur dalam ya, sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Lalu untuk di alun-alun Kota Nganjuk juga sama, pagi kali ini seperti biasa untuk stand UMKM juga sudah buka ya, dan pengunjungnya luar biasa sekali. Jadi menikmati di hari minggunya itu melaksanakan atau melakukan kegiatan berolahraga sejenak, kemudian langsung setelah itu kulineran. Nah, pagi kali ini kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah di rumah saja bersama dengan keluarga? Nah, kira-kira untuk menemani aktivitas Anda, Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Namun jangan lupa ditambahkan untuk informasi di sekitar Anda seperti apa. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini saya sambil komunikasi dengan rekan-rekan petugas di tol Pandaan kilometer 87 ya, Pandaan Malang, karena tadi ada truk yang terguling menutup badan jalan, lalu lintasnya cukup padat di ruas tol arah ke Malang begitu. Sebentar, Suruh Jakra mungkin bisa menunggu terlebih dahulu, nanti kalau sudah ada update lebih lengkap akan saya sampaikan. Untuk informasi arus lalu lintas, jalur Kertosono ramai di kedua arahnya, kata Pak Ibrahim, dalam perjalanan menuju ke arah Jombang. Lalu Pak Mustafa menyampaikan Mojo Kediri arah ke Tulungagung ramai di kedua arahnya, harap hati-hati ya. Kemudian ada Pak Widodo, simpang 4 alun-alun Kota Kediri juga ramai arah ke Tulungagung maupun arah ke Kediri Kota, sama-sama ramai di pagi hari ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedudo adalah kebudayaan yang berasal dari Nganjuk. Prosesi upacara siraman sedudo diawali dengan tarian penyambutan dan dilanjutkan dengan tari anjuk ladang dan tari bedaya. Upacara ini memiliki makna khusus sebagai bentuk sedekah bumi atau bentuk rasa syukur. Memohon berkah dari Tuhan atas apa yang telah diberikan kepada masyarakat Nganjuk. Sehingga Nganjuk menjadi daerah yang aman, tentram, tanahnya subur, dan panen melimpah. Siraman sedudo merupakan acara mandi bersama yang dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 15 bulan Suro. Sebelum acara siraman, dilaksanakan acara ruat bumi tulak tumbal sengkolo. Siraman sedudo dan ruat bumi bertempat di air terjun sedudo yang berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Diawali dengan menarikan tari Amek Tirto atau mengambil air yang dilakukan oleh 9 penari yang masih perawan. Kemudian diikuti 9 gadis berambut panjang yang masih suci untuk mengambil air di bawah mata air terjun sedudo. Air suci yang diambil dari grojokan air terjun sedudo dipercaya memiliki banyak manfaat. Prosesi siraman sedudo tetap eksis sejak ratusan yang lalu dan tradisi ini bertambah ramai setiap tahunnya. Masyarakat di sekitar air terjun sedudo juga mulai mengubah fungsi dari air terjun yang semula dikeramatkan, saat ini juga berfungsi sebagai irigasi sawah. Siraman sedudo tidak lepas dari perubahan dan perkembangan. Pada tradisi siraman sedudo, muncul bentuk-bentuk mitos, keyakinan, dan tradisi yang saat ini diwisatakan. Siraman sedudo mempunyai nilai religius, taat adat, keyakinan religius, taat adat, keyakinan, dan ekonomi serta sosial politik. Pada tahap mistis, masyarakat melakukan ritual kebudayaan prosesi pelaksanaan siraman sedudo serta membawa simbol-simbol budaya. Ritual siraman sedudo dipercaya dapat membawa keberkahan bagi masyarakat, sehingga menjadi ritual daerah secara turun-temurun dari zaman Majapahit hingga saat ini. Prosesi siraman sedudo ini terus dilestarikan untuk menjaga adat dan budaya lokal. Prosesi siraman sedudo, selain untuk melestarikan budaya lokal daerah, juga sebagai ikatan sosial bagi warga Nganjuk. Prosesi siraman sedudo dahulu hanya sebagai ritual kebudayaan, sekarang menjadi penggerak ekonomi, pemupuk toleransi, dan objek wisata. Prosesi siraman sedudo bermanfaat untuk memajukan dan mengenalkan pariwisata andalan Nganjuk, yaitu air terjun sedudo.

0: Miss Tricot.
1: ...106,1 Radio Cakra Krishna ya, jam 9 lebih 37 menit kira-kira untuk cuaca di daerah Anda seperti apa? Apakah masih aman, cukup cerah ya untuk aktivitas di pagi kali ini? Pagi hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
2: Ada Pak Maskur pagi hari ini menginformasikan di Pasar Kandangan Kediri, cuacanya cerah, lalu lintasnya ramai lancar, aktivitas pasar juga cukup ramai Tan, okay. Harga sembako masih stabil, LPG distribusi lancar saja. Ini tadi info Pak Maskur, kalau saya lihat dari fotonya memang gak ramai juga. Karena juga dekat pasar, selain itu juga penghubung menuju ke arah Malang. Kang Zen, nah ini minta lagu ya beliau, okay. Lagunya Inikah Cinta.
1: Oke.
2: Okay. Tadi juga mirimkan video di alun-alun Nganjuk ya ini, ramai sekali.
1: Rame,
2: itu nanti
1: ya?
2: Kalau untuk bazarnya sampai kapan sih Tan?
1: Sampai ini terakhir ini nanti minggu.
2: Hari ini ya?
1: Iya, hari ini terakhir makanya, ini nanti ya, sampai ini, malam nanti.
2: Jadi bazar ini, pasar rakyat ini kalau hari Minggu tetap buka ya kalau pagi.
1: Iya, kalau
2: tapi
1: pagi
2: kalau
1: tetap
2: selain
1: buka.
2: Minggu enggak sih ya. Kalau pengen kesana, monggo Sri Cakra nanti ketemu sama Kang Zen ya. Jangan lupa untuk berkabar apabila sudah ketemu sama Kang Zen. Kemudian informasi dari Ibu Siti Aminah, okay. Di Tanjunganom Nganjuk. Wah ini saya kepengen juga untuk bisa lapor ke kepolisian apabila rumah saya tinggal untuk berwisata.
1: Iya, tinggal monggo, lapor saja monggo nanti biar menjadi rute patroli dari Polsek Warujeng ya, sendiri ya.
2: Biar jadikan rute daerah-daerah sekitaran Anda. Kemudian Mbak Maya menanyakan menuju ke arah Tulungagung via jalur dalam kota apakah ada hambatan? Mungkin yang perlu diwaspadi di Kaliombo karena okay. Ditutup nanti akan dialihkan. Tapi kalau Anda melintas lewat di jalur Mojo itu masih aman. Tidak ada hambatan karena untuk acara di depannya Pondok Peloso sudah berakhir di tanggal 26 kemarin. Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pagi ini tadi kita juga on air ya bersama Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Judaidi. Beliau menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat meninggalkan rumah atau berlibur terutama pada akhir pekan. Karena hari Minggu ya memang menjadi salah satu waktu yang rawan terjadinya tindak kriminal seperti pencurian rumah kosong dan pencurian kendaraan bermotor. Untuk hari ini Minggu 28 Juni 2026 ya, disampaikan oleh beliau, masyarakat tidak perlu ragu untuk meminta bantuan kepolisian apabila hendak berpergian dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Warga bahkan dipersilakan melapor ke Polsek agar rumahnya dapat masuk dalam patroli pengawasan petugas. Pihaknya juga menjelaskan ya, meski hingga saat ini belum ada permintaan khusus dari warga Warujeng untuk melakukan patroli di rumah kosong, pihaknya tetap membuka layanan tersebut demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain mengingatkan kewaspadaan terhadap rumah kosong, pihaknya juga menyoroti maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi saat akhir pekan. Dan pihaknya meminta masyarakat lebih memperhatikan keamanan kendaraan ketika parkir di tempat umum, termasuk memastikan kunci dan posisi kendaraan dalam keadaan aman. Pihaknya juga menambahkan, patroli kepolisian di wilayah hukum Polsek Warujeng dilakukan secara acak dan tidak memiliki jadwal tetap. Hal tersebut dilakukan agar pola patroli tidak mudah dibaca oleh pelaku kejahatan. Menurutnya, waktu yang paling rawan terjadi tindak kriminal adalah pada dini hari atau yang disebut jam kecil, yaitu di mana jam 12 dini hari hingga jam 5 pagi. Meski demikian, polisi tetap melakukan patroli pada waktu-waktu lain berdasarkan analisis dan prediksi kerawanan yang disusun oleh fungsi intelijen. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengingatkan para pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor agar lebih berhati-hati saat berkendara.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper. Danti, silakan.
1: Mas Asit ya, dari wilayah Ngundian, Wilangan Nganjing Intan.
0: Oke, Wilangan Nganjing gimana?
1: Iya, ini belum ditambahkan detailnya, mau titip lagu saja.
0: Oh, titip lagu saja.
1: Iya, waduh. Mana? Katanya titip.
0: Katanya titip, mana-mana, sini-sini, tak bawakan ya.
1: Iya, mohon ditunggu ya Mas Asit. Ada Bapak Arif, wah ini okay, minggu bersih gimana? Biasanya minggu bapak-bapak bersih. Emang suka beberes ya pas akhir pekan hari Minggu.
0: Beres-beres waktunya, biasanya sambil cuci-cuci kendaraan
1: iya,
0: itu di depan rumah.
1: Iya, istirahat tapi cari aktivitas iya saja dong. Kesibukan saja ya. Ini tadi kan beraktivitas sambil dengerin Cakra Krishna ya Intan. Enggak okay. Kerasa bersih-bersih 4 buah kipas angin.
0: Waduh, nggak kerasa empat. Waduh,
1: kerasa.
0: Pak satu ketinggalan di rumah saya, Pak Bu.
1: Oh iya, ini yang difoto kan bagus. Ini punya istri beliau, warnanya pink.
0: Waduh, warnanya pinky. Aduh, saya baru menjumpai loh ya, iya, warna bagus. Pinky. Biasanya kan biru, hijau, hitam.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan.
1: Merah, ada warna merah. Ini baru tahu saya ada warna pink.
0: Warna
1: ya.
0: Pink ada juga ternyata ya.
1: Ada
0: kok
1: juga.
0: Lucu sekali ini.
1: Iya, gemas. Gimana Intan gemasnya?
0: Gemas. Nah. Itu ya.
1: Iya, ini kalau dari tambahan yang disampaikan beliau, boleh request lagu Mbak. Ini pas dengerin Cakra kok pas enak. Sudah
0: oh gitu.
1: Jadi kipasnya ini.
0: Oh sudah jadi loh, cepet banget ini.
1: Cepet ya.
0: Sat-set gitu ya.
1: Sat-set.
0: Kok baling-balingnya pink putih Danti
1: ya?
0: Lucu ya
1: iya,
0: dia.
1: Bagus.
0: Imut sekali.
1: Iya
0: ya.
1: Bagus loh ini warna pink. Ini belinya di mana Pak Dulu?
0: Belinya di mana Pak Arif ya? Pink putih
1: iya,
0: loh kolaborasi.
1: Putih.
0: Amat sangat cantik.
1: Iya,
0: ya,
1: double kan? Baling-baling ternyata Intan.
0: Oke, okay. Kira-kira
1: kenceng banget ini berarti.
0: Kira-kira
1: ya.
0: Untuk kedinginannya gimana? Apakah double juga?
1: Kayak blower kah?
0: Kayak blower kah? Kayak gitu ya. Wus-wus-wus-wus.
1: Iya,
0: wus-wus ya.
1: Ini. Ada Bapak Chandra Intan okay. Dari wilayah Kota Kediri dari Semampir arah ke kota jalannya itu dibangun lagi ya. Minggu
0: betul.
1: Lalu belum padahal. Sejauh ini masih aman, lancar. Ini kalau dari dua video yang dikirimkan Bapak Chandra
0: okay.
1: Cuacanya juga cerah sampai dengan menjelang siang hari ini. Hati-hati di jalan Bapak ya. Tujuan akhir masih Blitar, masih cukup jauh juga.
0: Lumayan itu masih
1: iya.
0: Kurang lebih satu jaman. Tergantung situasi jalannya juga.
1: Betul, tergantung juga. Semoga lancar, aman di jalan. Kemudian kita tadi juga terima tambahan informasi ya Intan ya.
0: Oke, gimana?
1: Dari rekan-rekan kepolisian Polsek Warujayeng. Tadi diinfokan oleh Kapolsek Warujayeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi Esa bahwa sejak kemarin itu ada pemeliharaan pengerjaan rehabilitasi gorong-gorong di Kecamatan Tanjung Anom yang masuk di wilayah atau kawasan Tanjung Pabon, Tanjung Anom, Prambon, kemudian Pace dan juga Sukomoro. Jadi ada perbaikan gorong-gorong ya. Para waspada, hati-hati. Namun kalau untuk estimasi selesainya kabarnya masih dikoordinasikan Intan ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi kita belum tahu selesainya kapan, yang pasti untuk pengerjaannya sudah dimulai sejak kemarin di hari Sabtu 27 Juni 2026 Intan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari Minggu setiap orang aktivitasnya berbeda-beda ya. Ada yang di rumah saja, bersama dengan keluarga. Ada juga yang melakukan aktivitas perjalanan. Nah, kira-kira ini Anda juga bisa kabarkan informasinya. Dan tentunya, spesial hari Minggu untuk menemani aktivitas Anda seluruh cakra, ini Anda bebas request lagu ya, kesukaan Anda. Nah, ini tinggal ketik saja lagunya dari siapa, kemudian judulnya apa. Nah, nanti akan saya bantu putarkan untuk menemani perjalanan Anda. Jam 9 pagi lebih 52 menit ya. Perkembangannya seperti apa untuk Anda yang saat ini berada di lokasi Sedudo Nganjuk ya. Bisa ditambahkan juga kira-kira apakah sudah mulai berlangsung untuk rangkaian kegiatannya. Kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Kalau untuk di wilayah Kediri Seluruh Cakra ini juga ada kegiatan larung sesaji ya, yang pelaksananya di Kelut ini. Mungkin untuk warga setempat juga bisa menambahkan, karena tadi informasinya untuk pelaksanaan dimulai di

Update lalu lintas untuk di jalur Mengkreng Sedulur Cakra untuk di pagi kali ini ya, akhir pekan. Saya amati terlebih dahulu untuk pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Nah, ini baik dari arah Jombang, Kediri ataupun Nganjuk ya, ketiga arah cukup ramai dipadati oleh pengguna jalan, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang melintas untuk di jalur utama Mengkreng Kediri. Kalau saya amati cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat sedulur cakra untuk di jalur Mengkreng Kediri. Bergeser untuk di jalur Papar, saya amati juga simpang 4 Papar Kediri, baik dari arah timur, kemudian dari arah barat, selatan, maupun dari arah utara. Ini ramai ya dengan pengguna jalan, yaitu apalagi kendaraan roda 4, mobil pribadi plat luar kota. Banyak sekali yang melintas di jalur tersebut. Cuaca juga masih aman, cukup cerah, cukup bersahabat ya, seperti di jalur Mengkreng. Jadi untuk jalur Mengkreng, kemudian simpang 4 Papar, masih aman, lancar, terkendali, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Kemudian untuk cuaca juga cukup cerah ya, cocok untuk melakukan perjalanan di pagi kali ini. Sedulur cakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi. Sedulur cakra bisa dapatkan pengalaman ngopi yang tak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens, namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085-155-355-667.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk informasi di daerah Anda seperti apa. Pagi kali ini waktu tidak terasa Sedulur Cakra sudah mendekati jam 10 pagi. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, sedulur cakra. Saya Isatin kembali menemani aktivitas Anda. Kalau tadi Anda dengar saya itu di jam-jam pagi ya, pas opening jam 6 pagi. Tadi kondisi belum sarapan, nah sekarang itu sudah sarapan, sedulur cakra. Jadi lebih semangat lagi untuk menemani aktivitas Anda. Apapun aktivitas yang Anda lakukan, semoga diberi kelancaran, termasuk juga sedulurku yang sekarang sedang di perjalanan menuju ke suatu tempat untuk bertransaksi atau mungkin bekerja. Semoga diberi kelancaran ya, kolega-kolega Anda juga. Semoga pokoknya semuanya bisa cool gitu ya. Untuk ada yang masih di perjalanan, hati-hati. Siapa ini yang mungkin nanti akan ke Sawahan Nganjuk untuk mengikuti prosesi di air terjun Sedudo, yakni ada siraman Sedudo dimulai di pagi hari ini, akan dihadiri langsung oleh Bapak Marhen Jumadi dan juga dengan wakilnya juga ya. Nanti bisa berkabar kalau Anda ketemu dengan rekan kami, ada tim jurnalis Mas Mahbub tadi yang di sana. Jangan lupa untuk disapa, barangkali bisa berfoto, nanti kirimkan juga ke gatekeeper. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Untuk alamatnya, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di timur jalan.

0: Hari ini kabarnya juga akan ada larung sesaji di Gunung Kelud, Surujakra, Wates Kediri ya. Ini infonya yang kami dapat, berarti nanti di sana juga ada beberapa keramaian begitu. Mungkin di pos-posnya dan juga pas di kawah Keludnya juga. Kalau hari Minggu Anda ada tujuan menuju ke arah Wates Kediri, hati-hati dan waspada, beberapa titik hari ini dikabarkan ramai, termasuk juga jalur dalam kota Kediri seperti di Kaliombo itu kan ditutup dan harus via jalur lain. Nah, ini untuk Anda ya yang melintas di sana, nanti jangan lupa untuk kirimkan dokumentasinya 0852 9001 untuk Anda berbagi informasi.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Update informasi ke Danti.
1: Hari Minggu akhir pekan, monggo. Ini Bapak Arif ya, open house open Bapak house. RT bersama Bu Rete.
0: Oke Pak RT.
1: Iya, monggo kalau mau main ke rumah Pak RT. Camilannya apa Bapak hari ini?
0: Kita lah mungkin.
1: Iya, keripik singkong kah atau nah. apa? Bapak Arif bercanda Bapak. Ini sudah selesai semuanya, beres, bersih-bersih. Ini tinggal mandi saja. Rajin sekali ya Is ya. Aduh, saya jadi keinget kerjaan di rumah ini nah. nanti. Terima kasih ya Bapak Arif atas tawarannya. Monggo, mungkin Sendulo Cakra ada di sekitaran Nganjuk Kota ya. Ini mau mampir Bapak Arif silaturahmi, open house beliau diperbolehkan. Ada juga informasi yang masuk. Ini tadi ada pendengar kita yang memberikan informasi Is terkait dengan kecelakaan yang ada di Patian Rowanganjung ya. Pastinya sudah beredar luas videonya di media sosial. Iis pastinya juga sudah nonton ya. Kalau kita amati dari video yang beredar, kecelakaan ini cukup parah. Kedua kendaraan, dua sepeda motor mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Dan ada tiga korban yang terlihat juga mengalami luka yang cukup parah ya Iis. Setelah kita konfirmasi kepada rekan-rekan dari Unit Gakum Salantas Polres Nganjuk, khususnya kepada Kanit Gakum Salantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izuddin STRIK, kecelakaan ini terjadi di Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Jalan Umum, pada hari Sabtu 27 Juni 2026, sekitar jam 3 sore lewat 15 menit kemarin sore. Melibatkan dua sepeda motor yaitu Honda Scoopy Nopol AG6937XP dan juga Honda PCX dengan Nopol AG2403VCG. Kalau dari keterangan kepolisian Is, kronologi bermula saat pengendara Honda Scoopy berinisial YT melaju dari arah timur hendak nyebrang ke arah barat. Pada waktu bersamaan, ternyata dari arah utara menuju ke selatan melaju Honda PCX yang dikendarai RO dengan membonceng DFN. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat dan pengendara PCX tidak sempat menghindar, akhirnya terjadi tabrakan antara kedua kendaraan tersebut yang boncengan dari arah utara naik PCX, yang sendiri dari arah timur naik Scoopy ya. Akhirnya benturan itu menyebabkan ketiga orang yang terlibat dalam kecelakaan ini mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Kertosono untuk menjalani pengobatan dan juga visum. Dari pihak kepolisian menduga Is, kecelakaan ini dipicu oleh kurang hati-hatinya pengendara Honda Scoopy yang dari arah timur tadi pada waktu menyeberang jalan tanpa memperhatikan situasi arus lalu lintas yang ada. Maka dari itu diimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hendak menyeberang atau berpindah jalur, guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu kesukaan, silakan kirimkan saja requestannya ke Gatekeeper, kami akan saya putarkan satu persatu.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya, Isatin ya. Hari ini ada siraman sedudo yang dimulai pagi hari ini tadi. Rekan kami ada jurnalis Radio Cakra Krisna yang langsung menuju ke sedudo Nganjuk. Ini untuk acara kemarin itu kita sudah sempat komunikasi dengan salah satu pengurus, sudah 90% siap begitu ya. Nantinya ada sekitar 20 atau sekitar 34 ternyata, 34 peraga budaya yang terdiri dari para sesepuh, pemuda-pemudi hingga tokoh-tokoh adat yang akan mengiringi prosesi ritual. Kalau Anda pernah tahu, itu biasanya kayak membawa sebuah wadah yang nanti mengambil air di air terjun Sedudo itu, wanita yang rambutnya panjang-panjang, lalu juga ada laki-laki yang menjadi pasangannya nanti begitu ya. Ke gatekeeper, Intan silahkan.
1: Ya, saat ini juga berlangsungnya ada kegiatan larung sesaji yang ada di Gunung Kelut ya, ya. Iis ya. Saat ini saya dan Dante juga coba komunikasi dengan Bapak Yudi, beliau selaku koordinator petugas objek wisata Gunung Kelut ya. Mm-hmm. Kira-kira untuk acaranya di hari Minggu kali ini apakah sudah selesai? Karena informasi yang kita terima untuk pelaksanaannya tadi dimulai di jam 9 pagi, dimulai dengan tarian-tarian dengan tradisi Jawa begitu. Okay. Informasinya masih kami gali terlebih dahulu. Kemudian Mas Gilang mengabarkan untuk aktivitas perjalanannya dari Nganjuk mau ke Pandaan, Mbak. Ini posisi mau sampai di Jombang. Sejauh ini lalu lintas dari video yang dikirimkan oleh Mas Gilang juga masih aman, cukup lancar ya. Mm-hmm. Kemudian cuaca juga cukup cerah, terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Guyangan arah ke Rejoso Nganjuk. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan cukup terik dan panas. Tambahan satu lagi informasi yang kita terima yang disampaikan oleh Pak Johan, perjalanan dari Papar arah ke Ngeronggot, lalu lintasnya sejauh ini jalur Papar Kediri juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggembur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan POC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karain Galisong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seorang mahasiswi semester akhir berinisial SY, 25 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Desa Pelosok Kandang, Kedungwaru, Tulungagung. Pada Sabtu 27 Juni 2026, korban diketahui berasal dari Desa Baruharjo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Korban diduga meninggal akibat penyakit jantung yang telah lama dideritanya. Korban pertama kali ditemukan oleh rekannya yang datang ke kamar kos sekitar jam 10 pagi untuk melanjutkan pengerjaan skripsi bersama. Saat memasuki kamar, saksi menemukan korban dalam posisi terlentang di atas tempat tidur dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Berdasarkan hasil penyelidikan, sehari sebelum ditemukan meninggal pada hari Jumat 26 Juni, korban bersama dua rekannya yakni RA dan DY mengerjakan skripsi di kamar kos korban sejak pagi hingga dini hari. Sekitar jam 1 dini hari, teman korban ini memutuskan kembali ke kamar kosnya. Sementara korban memilih menginap di kamar korban. Pada Sabtu pagi jam 4.45, DY terbangun untuk melaksanakan sholat subuh dan masih melihat korban dalam keadaan tertidur. Setelah sempat kembali ke kamar kosnya sendiri untuk berganti pakaian dan makan, DY kembali ke kamar korban sekitar jam 10 pagi. Namun saat itulah, DY menemukan korban sudah tidak bernyawa. Mengetahui kejadian itu, kedua saksi segera menghubungi ibu kos dan ibu kandung dari korban. Sekitar jam 1 siang, ibu korban tiba di lokasi dan memastikan putrinya telah meninggal dunia. Laporan kemudian diteruskan ke Polsek Kedungwaru. Petugas kepolisian bersama tim Inavis Polres Tulungagung langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung menggunakan ambulans guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa korban ini memiliki riwayat penyakit jantung dan menerima peristiwa itu sebagai musibah.

0: Ya, baik, Sri Jagra, untuk di jalur Mengkring Kediri, saya bantu pantau lewat CCTV di Kabupaten Kediri ya. Untuk saat ini lumayan ramai untuk di jalur Mengkring. Kemudian saya juga ingin geser menuju ke Pare ya. Di sekitaran Simpang 4 Masjid Anur Pare Kediri. Nah, ini kalau saya lihat juga sama-sama ramenya kendaraan roda 4 pribadi, roda 2. Ini kalau truk kan lewat sana kayaknya boleh nggak sih? Nggak boleh ya kayaknya ya. Ini kalau untuk cuaca juga masih sama sangat cerah. Kalau di Masjid Anur itu di pelatarannya biasanya ada banyak penjual ya, bazar UMKM kayak begitu. Kalau untuk di jam 10 lebih apakah masih juga ada? Masih dasar atau sudah tutup? Nanti bisa kirimkan juga dokumentasinya lewat 0852 9000 1061. Update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Podo ya, yang ada di wilayah mana ini? Ngerawan Brebeg ya, disampaikan cuacanya untuk di wilayah Brebeg cerah, berangin, lalu lintas juga masih aman saja. Ini juga mau request lagu ya, Iis ya.
0: Oke.
1: Yang berjudul Semua Jadi Satu dari Malida. Nah, ditunggu dulu ya Pak Podo Santoso. Ini nanti akan diputarkan sesuai urutan. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Yudi. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Mbak Ima, perjalanan dari Kunjeng arah ke Badas, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga saat ini cukup cerah ya, cukup bersahabat. Bu Aminah mengabarkan untuk di Simpang 4 Garuda Pare Kediri, lalu lintasnya di pagi menjelang siang kali ini juga masih aman saja. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian Pak Samsul mengabarkan Simpang 4 Ngasem Kediri, lalu lintasnya saat ini juga cukup crowded ya, dengan pengendara sepeda motor, namun masih aman dan lancar saja. Bisa bergerak namun juga perlahan. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Yang apa, launching Sekolah Ketahanan Pangan ini Sejawa Timur, dibatkan di Kediri, langsung dilonceng oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa.
5: Oke, baik. Lalu gambaran umum tentang sikap ini seperti apa, Pak Adi?
4: Jadi begini, sekolah ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, kemudian tempat untuk memupuk keahlian, kognitifnya, psikomotoriknya maupun afektifnya. Maka Ibu Gubernur itu memiliki program sikap ini dalam rangka mendidik anak bangsa di Jawa Timur, SMA, SMK maupun SLB. Jika di sekolah itu ada lahan kosong, maka ibu itu menganjurkan atau bahkan mewajibkan agar anak untuk dibekali menanam tanaman yang bisa dimakan atau untuk ketahanannya. Guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pengawas sangat senang menyambutnya karena ini program yang sangat baik untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Jadi sekolah itu saat ini sudah semuanya berproses seluruhnya. Jadi tidak hanya satu atau dua sekolah, tapi seluruhnya ada lahan-lahan yang kosong dimanfaatkan, ada yang ditanami tomat, lombok, apokat, bahkan sekolah-sekolah yang lahannya luas ada yang apa itu dibuatkan kolam, kemudian disebar benih lele, nila, sebagainya. Bahkan kemarin sekolah SMK Pelosok Klaten sangat lengkap mas, ada perikanan, pertanian.
5: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Bapak Adi Prayitno,

Sedulur, apabila Anda ketinggalan informasi dari kami, jangan khawatir ya. Anda bisa cek ulang berita yang sudah kami update di website kami di www.cakrakrisna.com. Atau Anda yang ingin mendengarkan siaran kami bukan lewat radio tapi via handphone Anda melalui aplikasi streaming ya, boleh sekali. Silakan langsung saja di download di aplikasi streaming ya, yakni Cakra Krisna. Monggo bisa langsung di-download. Nanti ketika Anda berada di luar jangkauan siar kami, Anda masih bisa terus mendengarkan 106,1.

0: Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Beberapa lagu yang saya putarkan ini adalah lagu requestan dari sedulur Cakra ya. Jadi kalau Anda ingin request kembali, monggo. Nanti saya tunggu ya untuk requestannya, kira-kira lagu apa dan penyanyinya siapa. Lebih lengkap, lebih mudah ya dalam kami mencerna informasi yang Anda sampaikan. Danti, silakan.
1: Ada informasi yang dikirimkan oleh Mas Imron Kediri, arah Surabaya. Lancar ya untuk akhir pekan kali ini. Alhamdulillah sejauh ini juga aman. Iis, harap waspada dan juga tetap hati-hati saja. Kemudian ada Ibu Yulianti. Ini mengirimkan info juga, oh minta lagu mau didengarkan sambil setrika.
0: Wah.
1: Iya, sambil aktivitas ya. Mohon waktu Ibu, beliau itu dari Layang Gurah Kediri ya. Salam sehat, boleh ditambahkan kondisi cuaca di Gurah Kediri bagaimana? Mohon ditunggu ya, semoga nanti lagunya diputar pas masih setrika juga. Sehingga bisa didengarkan sewaktu setrika. Kemudian ada Mas Iwan. Wah ini kirim foto, ternyata Mas Iwan ini ada di lokasi Air Terjun Sedudo. Air Terjun Sedudo. Pelaksanaan siraman Sedudo hari ini ya, sejak pagi. Ini sepertinya Kang Marhain, Bupati Nganjuk, sedang menyampaikan sambutan di sana ya. Lancar, semoga juga semuanya berlangsung hikmat ya Is ya. Dari semua ritual, upacara dan juga rangkaian acaranya. Mau request lagu Selendang Biru Mbak Iis, Mas Iwan. Ya, ada Mas Zulkifli, ini mengirimkan info dari wilayah Prambon. Tujuannya Kediri, cuacanya juga cerah menjelang siang hari ini, lalu lintas dikabarkan ramai Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Polres Nganjuk membenarkan adanya kasus dugaan pencabulan yang menimpa seorang gadis berusia 16 tahun asal Pace. Saat ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus pencabulan sesama jenis itu. Hal itu sudah diungkap oleh AKP Fajar selaku Kasumas Polres Nganjuk pada Kamis 25 Juni kemarin. AKP Fajar menjelaskan bahwa terduga pelaku yang dilaporkan berinisial FR 26 tahun warga Nganjuk. Kemudian untuk korban ini warga Pace. AKP Fajar mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, motif terduga pelaku adalah memberikan semua kebutuhan yang diinginkan oleh sang korban. Setelah mendapatkan hati korban, terduga pelaku diduga melakukan perbuatan cabul kepada korban yang masih di bawah umur. AKP Fajar menambahkan saat ini laporan atas kasus dugaan pencabulan itu sedang ditangani. Menurutnya, penyidik dari unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Komposisi dari Hindia, Everything You Are, yang baru saja saya putarkan ya. Requestan juga ini jam 10:56, lebih cerah dari pagi hari tadi, cukup panas begitu ya. Ini kalau Anda dalam perjalanan, apalagi kalau bawa kendaraan roda 2, pasti terasa hangat juga. Termasuk juga untuk Anda yang melintas di jalur utama. Ini kalau jalur utama pasti juga lebih terasa ya, Sri Cakra, cuaca yang cukup cerah di siang kali ini. Ke Intan, silakan.
1: Mas Gilang ya, terima kasih Mbak, lagunya sudah diputarkan.
0: Sami-sami.
1: Nah, ini menemani aktivitas perjalanannya Mas Gilang ya, yang mengarah ke Pandaan. Mm-mm. Kemudian Mbak Seva Divania yang ada di Begadungan Juk. Kak, terima kasih sudah diputerin lagu Everything You Are. Ini jadi semangat saya aktivitas nyucinya.
0: Oh, siap-siap.
1: Waduh, luar biasa sekali ya, nyuci-nyuci di hari Minggu sambil mendengarkan Cakra Krishna, begitu. Nah, ini bisa ditambahkan juga ya Mbak, update cuacanya untuk di wilayah Begadunganjuk di siang kali ini seperti apa. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Koordinator Petugas Objek Wisata Gunung Kelut Kediri, IIS, bahwasannya ini untuk acara kegiatan larung sesaji itu sudah selesai. Baru saja diinformasikan untuk rangkaian kegiatannya itu sudah selesai karena dimulai sedari jam 9 pagi tadi. Dan kami informasikan bahwasannya pelaksanaan tradisi ini memang memiliki keunikan dan serangkaian prosesi, yaitu di mana lokasi pelaksanaannya itu dipusatkan di kawasan wisata Kawah Gunung Kelut yang diikuti oleh warga dari berbagai desa, salah satunya untuk di Kecamatan Ngancar seperti Desa Sugiwaras, Ngancar, Sempu, dan sekitarnya. Kemudian untuk prosesi ritualnya itu diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh sesepuh desa setempat. Dan warga itu atau pengunjung biasanya mengenakan pakaian adat Jawa yang bernuansa hitam. Kemudian untuk sesaji yang dilarungkan, yaitu di mana berbagai macam sesaji berupa tumpeng, kemudian hasil bumi atau polo pendem. Lalu ada buah-buahan yang dibentuk menjadi tumpengan gunungan begitu, hingga sepasang ayam yang dilepaskan atau dilarungkan ke area kawah. Dan setelah itu biasanya akan dilanjutkan karnaval budaya, di mana rangkaian acara seringkali dimeriahkan dengan arak-arakan tumpeng, kemudian pentas seni tradisional seperti tari jaranan dan tradisi berebutan gunungan sayur serta buah oleh para pengunjung. Begitu. Jadi untuk kegiatan tersebut yaitu larung sesaji Gunung Kelut itu sudah selesai ya. Dan memang tradisi ini rutin dilaksanakan pada bulan Suro atau Muharram ya dalam penanggalan Jawa. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Yanuar, sudah sampai di jalur Kandangan arah ke Pujon Malang, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja, cuaca siang kali ini cukup bersahabat. Mbak Seva Divania menambahkan, hari ini wilayah Begadung cerah Kak, sudah mulai terik, panas dan berangin juga. Lalu lintas di sekitar rumahnya Mbak Seva Divania juga cukup ramai, Iis.
0: Terima kasih, Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: on top. Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seru Jakra. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda untuk di siang hari ini. Tadi yang sudah sempat berbagi informasi, ini monggo bisa di-update kembali untuk cuaca maupun lalu lintas di sekitar yang Anda lalui. Bagaimana untuk solar, Seru Jakra, BBM jenis solar? Apakah masih sulit juga untuk didapatkan? Termasuk tadi yang masih di jalan seperti Mas Imron, lalu juga Seru Jakra yang lain arah ke timur, boleh di-update ya. Kalau masih sulit, kira-kira SPBU mana saja yang sudah Anda temui, kemudian solarnya itu kosong, atau masih menunggu ya, biasanya ada papan pemberitahuan, masih menunggu kiriman begitu. Atau kalau tidak, kemarin yang di Nganjuk itu pompanya rusak sebelah ya. Jadi yang biasanya bisa antri 2 jalur hanya bisa antri 1 jalur. Itu juga membuat antrian cukup panjang. Tapi lebih bagus atau lebih baik karena stoknya ada gitu ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, silakan bagikan update-nya 0852 9001061. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Naria Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: update informasi ke Danti.
1: Meskipun saat ini musim kemarau is, dari rekan-rekan BMKG juga tetap memberikan perakiraan cuaca khususnya untuk daerah yang rawan banjir di Jawa Timur, karena tidak menutup kemungkinan juga ya ada potensi. Bahkan kayaknya beberapa hari yang lalu Surabaya banjir ya. Surabaya sempat banjir di musim kemarau ini. Kalau untuk perakiraan cuaca daerah rawan banjir di Jawa Timur pada akhir pekan ini, Minggu 28 Juni 2026 is, ini teramati tidak ada potensi hujan dan lebih dominan cerah sampai dengan cerah berawan. Mulai dari Kecamatan Babat Lamongan, Benowo Surabaya, Jerengi Sampang, Rejoso Pasuruan, Rogo Jambi Banyuwangi, Tempeh Lumajang, kemudian Kecamatan Durenan Trenggalek, Bagor Nganjuk, Wonoasri Madiun, dan juga Kecamatan Kasiman Bojonegoro. Tetap waspada saja ya, sedulur cakra, apabila terjadi hujan lokal, kemudian durasinya lumayan lama, waspada genangan air di daerah tempat tinggal Anda. Kemudian kita juga terima tambahan pesan dari Ibu Nita, ucapan terima kasih tadi lagu BCL sudah diputar. Okay. Ini pendengar setia kita dari wilayah Sengkut Berbek Nganjuk yang kabarnya super duper cerah ya tadi is. Terima kasih, semangat beraktivitas juga. Kemudian kita juga terima tambahan update info dari Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH, terkait dengan pengerjaan perbaikan gorong-gorong di wilayah Tanjung Anom dan juga Prambon Pace Sukomoro yang telah dilaksanakan kemarin, Iis. Ini kabarnya estimasinya sampai dengan 5 Juni. 5 Juli itu tanggal, hari Minggu juga, berarti kurang lebih 1 minggu untuk pengerjaannya. Mulai dari tanggal 27 Juni sampai dengan 5 Juli 2026, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Banyak pengerjaan ya Sri Cakra ya. Lalu juga yang di itu Tanjung Anom, Simpang 4 Puskesmas Warujeng arah ke barat ada jembatan, nah sisi kiri ada perbaikan juga. Jadi kalau Anda melintas di jalur tersebut mau arah ke Nganjuk gitu ya. Nah, itu nanti mungkin kalau kendaraan truk sulit gitu ya, tapi kalau untuk kendaraan roda 4, roda 2 masih bisa. Ada perbaikan jembatan, jadi jembatan kecilnya itu dibongkar, diganti atau diperbaiki dengan yang baru.

0: Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.
1: 106,1 Radio Cakra Krishna, Anda sudah berapa kali ini ikut siraman sedudo, acara yang sangat sakral. Tapi memang perjalanannya butuh perjuangan. Kenapa tidak? Karena ada ratusan tangga ya itu. Tapi tangganya itu sudah diperbaiki ternyata. Saya dapat cerita dari rekan saya yang dulu pernah ke sana ketika masih tahun-tahun berapa ya, 90-an lebih atau 2000-an gitu loh. Itu ketika ke sana itu tangganya kecil-kecil, tidak terlalu lebar gitu ya. Jadi lebih banyak, dan sekarang tangganya itu lebih lebar dan juga tingginya tidak terlalu menyulitkan bagi yang daki di sana gitu ya. Jadi kalau ada kesawahan, monggo bisa bercerita juga ya. Hari ini siraman sedudo yang digelar setiap tahun, rutin ya setiap tahunnya. Nanti boleh diupdate. Saya coba cek dulu ke Danti Danila, silakan.
2: Saat ini kita di ruang gatekeeper juga mencoba menghubungi rekan kita, jurnalis Radio Cakra Krishna Mahbub Jamal yang ada di lokasi ya, air terjun sedudo. Namun sepertinya terkendala jaringan, Is.
1: Nah,
2: iya. Iya, ini kita juga sambil pantau di live TikToknya Mas Hendy ya, terkait dengan prosesi upacara dari siraman sedudo ini. Terpantau Bapak Bupati Nganjuk Kang Marhen, kemudian juga dari dinas jajaran terkait, ini sudah ada di area depan air terjun sedudo, kemudian ada kayak tumpengannya kalau nggak salah. Ini kita kurang tahu ya, ini sudah memasuki tahap prosesi apa. Oh, ini baru saja doa bersama, memasuki doa bersama. Selain dari panitia pemerintah Kabupaten Nganjuk, di sana juga banyak sekali warga masyarakat yang ikut nonton ya, ikut menghadiri, ikut memeriahkan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, kemudian juga khidmat semuanya aman. Ada Mas Iwan yang terus update info ya. Ini Mas Iwan juga ada di lokasi, ada di sana di air terjun sedudo ya, Iis ya. Ini kirim beberapa foto juga. Seduro Cakra yang ada di lokasi juga boleh menambahkan foto video dokumentasi terkait dengan prosesi siraman sedudo di air terjun sedudo. Ada Bapak Riono, panasnya menyengat wilayah Pujon Malang untuk siang hari ini. Langitnya bagus banget, bersih ya. Warnanya biru, ada di titik tertentu itu memang ada awan yang bergerombol warna putih, tapi secara umum dominasinya cerah sampai dengan siang hari ini di wilayah Pujon Malang. Semoga beraktivitas, semoga lancar juga ya. Kemudian tadi ada Bapak Tri Isbianto yang mengirimkan info dari wilayah Batu ya kayaknya, sebentar. Oh iya, ini kabarnya akan ada agenda. Kita konfirmasi kepada Kanit Turjawali Salantas Polres Batu, Ibda Gema Indra SH. Ternyata kabarnya ada, mau ada karnaval. Namun kabar yang beredar terkait dengan penutupan jalur Cangar dari dan menuju arah Pacet Mojokerto, kita masih koordinasi dengan Kapolsek Bumi Aji ya, Is ya. Iya, benar atau tidaknya nanti akan kami update kembali. Ada tambahan juga dari Ibu Ilmi, ini juga ternyata beliau hanya bisa pantau prosesi siraman sedudo dari rumah, lihat live saja.
1: Iya,
2: nggak apa-apa ya Ibu, kita doakan dari sini semoga acaranya berjalan lancar. Oh iya, jangan lupa seduh cakra untuk Anda yang ada di kerumunan penonton, ini juga amankan barang-barang berharga Anda ya, karena biasanya keramaian itu menjadi salah satu hal yang bisa memicu adanya tindak kriminalitas. Jadi ponsel, dompet, dan juga yang lainnya ini harap diamankan, dicek secara berkala, Iis.
1: Terima kasih, Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, siraman sedudo acara yang rutin digelar setiap tahunnya dan selalu di bulan Suro. Jadi kalau pantauan dari lokasi saat ini sudah mulai, bupati, wakilnya dan jajarannya sudah berada pas di depannya tulisan sedudo itu ya, yang belakangnya juga itu nanti ada air terjun, biasanya boleh mandi di sana. Bupati dan wakil bupati serta jajarannya mengenakan baju berwarna coklat dengan jas di dalamnya berwarna kemeja di dalamnya berwarna putih, lalu bawahannya seperti apa sarung ya, ini berwarna hitam corak putih. Kemudian di sana juga sudah ada ini sepertinya yang digunakan untuk adat-adat begitu ya. Ada janur yang sudah dibentuk seperti bunga. Kalau di Kemanten itu biasanya ditaruh di gang-gang kayak gitu ya. Gang yang digunakan untuk pernikahan. Ini kalau saya lihat ada banyak, ini tidak hanya 1-2 tapi ada beberapa. Selain itu, ini juga sudah doa bersama. Lalu dari bupati sendiri juga melakukan pemotongan tumpeng. Setelah dilakukan doa, baru dilakukan pemotongan tumpeng. Tidak lupa di sana juga ada tenda yang digunakan untuk acara nanti. Tenda bercorakan warna merah dan juga putih. Nah, setelah tumpengnya itu dipotong Sri Jagra oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk, setelah itu tumpengnya diberikan kepada warga masyarakat dan juga yang hadir di sana. Nah, ini terlihat berebut begitu ya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Cuaca juga terlihat sepertinya aman sih ya di sana, tidak terlalu panas, tidak hujan juga. Karena untuk sawahan, tepatnya di sedudo ini, adalah titik tertinggi untuk di Kabupaten Nganjuk, di mana di sana itu sering sekali hujan, nggak punya musim ya, walaupun musim kemarau tapi juga masih sering hujan. Kalau sedudo ini juga salah satu lereng dari Gunung Wilis ya, kalau dari arah Nganjuk begitu. Nanti untuk Anda yang juga perjalanan menuju ke arah sawahan sedudo Nganjuk boleh diupdate. Ini sepertinya seru sekali karena warga masyarakat sekitar sambil berfoto-foto memakan tumpeng yang tadi sempat dipotong oleh Bapak Bupati, lalu juga dilakukan doa bersama ya tadi sebelum pemotongan tumpeng. Lengkap ya Sri Jagra, ada Pak Bupati bersama dengan istrinya, lalu juga ada wakil bupati bersama dengan istrinya juga.

0: Zona Chakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstick dengan warna merah. Dari situ, lipstick mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstick terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstick baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16 setelah Ratu Inggris Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstick hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstick menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua, abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstick kembali populer.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Lagu dari Iwan Fals berjudul Bento ya, yang baru saja saya putarkan. Ini sambil mendengarkan 106,1, kira-kira camilannya apa? Atau kalau Anda itu di dalam kendaraan, jangan lupa juga untuk bawa camilan ya, dari rumah maupun dari supermarket terdekat yang tadi sudah Anda belanjai gitu. Jangan lupa bawa minum juga, karena nanti takutnya ya sedulur ya, kalau sudah di perjalanan ternyata nanti ada kepadatan atau macet begitu, Anda tidak kebingungan atau kesusahan ya, karena memang sudah membawa bekal keperluan yang ada gitu. Tapi kalau semisal Anda tidak membawa bekal, akhirnya di perjalanan itu bingung karena haus maupun pengen ngambil gitu ya halnya, sambil menunggu jalurnya kembali lancar. Kalau sudah merasa lelah, bisa istirahat dulu di rest area terdekat. Kalau di jalur tol, di jalur bawah ya bisa mampir dulu ke masjid, musala, atau tempat makan, kafe, bisa ya. Karena Suruh Cakra, kalau ngantuk itu obatnya ya hanya tidur, bukan ngopi atau bukan dengan biasanya orang itu cuci muka ya, obatnya hanyalah tidur. Jadi kalau bisa mungkin nanti tidur dulu bentar. Kadang ada ya orang yang tidur hanya 5 menit sampai 10 menit itu sudah lega, pokoknya sudah bisa tidur gitu, nanti sudah kembali fit lagi. Itu dalam berkendara kebanyakan begitu, apalagi kalau sejahtera yang aktivitasnya memang setiap hari itu ada di jalan, driver ojek online ataupun supir barang begitu ya. Info masuk tadi disampaikan juga Mas Imron, jam 11 lebih 9 menit mampir untuk isi BBM di SPBU Klinter Kertosono. Solar dan Pertalite ada, termasuk juga untuk camilannya ada, teh poci dan cilok katanya. Ramai ya Mas Imron ya. Kalau Anda ini mau isi BBM jenis solar di SPBU Klinter, jam 11 tadi masih ready. Intan, silakan.
1: Mas Heru ya, ini untuk saat ini dikirimkan ada satu video bersama keluarga ya, ini menyaksikan atau menonton siraman sedudo. Nah namun ini ya, tadi beliau bersama keluarganya untuk menikmati makan terlebih dahulu menepi di kulinerannya begitu. Jadi untuk di sedudo itu kan ada memang seperti stan-stan atau mungkin di sebelah mananya ya, depannya setelah kamar mandi itu kan kayak ada kulineran ya. Nah Mas Heru berada di sana, kemudian ini mengabarkan untuk cuaca di sana itu mendung nih, mendung ya untuk di jam 11 lebih 37 menit informasi yang diberikan. Lalu tuh rangkaian kegiatannya seperti apa ini Mas Heru menepi sebentar, nanti akan diupdate kembali. Lalu saat ini saya juga masih komunikasi dengan Kapolsek Bumiaji Polres Malang AKP Anton Henry Subagijo. Ini terkait dengan bahwasannya untuk besok ya, itu ada kegiatan karnaval desa Sumber Brantas. Informasinya untuk jalur Batu via Cangar itu ada penutupan sementara. Untuk waktu pelaksanaannya itu di jam 1:30 siang sampai dengan jam 11:30 malam ya. Informasinya untuk penutupannya itu dilakukan jam berapa, kita juga masih gali terlebih dulu untuk informasi tersebut. Lalu terkait dengan rangkaian kegiatannya atau karnavalnya seperti apa, saya juga komunikasi dengan Pak Saniman, beliau selaku Kepala Desa Sumber Brantas Batu. Dan belum kita dapat informasi ya, dan belum mendapatkan balasan dari Pak Saniman
0: Nanti apabila kita sudah dapatkan balasan yang disampaikan oleh Pak Saniman, beliau selaku Kepala Desa Sumber Berantas, akan kami

0: update kembali. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Hermawan, melintas di seputaran Jombang arah Mojokerto, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Wati yang saat ini juga sudah melintas di jalur utama Baron Nganjuk arah ke Madiun. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup ramai. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Iis.
1: Lanjut ke Danti.
2: Kalau sampai dengan siang hari ini, ternyata kalau kita pantau dari live TikTok ya, Iis, ini sedang ada kayaknya masih ada musik hiburan ya. Okay. Sambil jeda setelah tadi ada prosesi doa bersama. Wah, juga
1: siapa ya bintang tamunya? Wah,
2: siapa kira-kira ya? Ini boleh diinfo dong yang dekat di lokasi sana, soalnya kayaknya ini juga untuk resolusi videonya kurang mendukung karena mungkin terkendala jaringan ya.
1: Betul.
2: Jadi kadang loadingnya lama atau sempat terpecah juga ya videonya itu, pecah-pecah. Kemudian Is, kita juga terima info dari Bapak Tri Isbianto. Kalau di SPBU Brangkal, Pertalite habis. Solar pertama ada yang habis Pertalite ya, sedulur Cakra. Untuk Anda yang mungkin hari ini rutenya Mojokerto, mampir di SPBU Brangkal, Pertalite-nya habis. Yang ready solar sama pertama saja. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Mbak Eni. Ini ada di seputaran daerah Ngawi, cuacanya cerah, aktivitas di rumah, di kampung halaman. Oh, ternyata beliau aslinya Ngawi, tapi sehari-hari kerjanya Surabaya, Is. Kerja Surabaya, akhir pekan pulang ke Ngawi. Infonya di sana juga cerah sampai dengan siang hari ini. Kemudian Bapak Riono, kalau acara siraman masuk YouTube atau tidak, Pak? Wah, ini nanti ada live TikTok, Bapak. Biasanya kan juga pasti itu ya, scroll media sosial, coba-coba dicari saja, nanti akan ada. Kemudian Bapak Heri Subagio, Loceret Nganjuk, nuansanya cerah, anginnya kencang. Ini dedaunan ikut goyang seirama angin ya. Sesekali terdengar kicauan burung di sana. Kemudian mengabarkan juga, meskipun anginnya kencang tapi suhunya tetap panas. Wah, okay. Mau request lagu juga, nanti mohon diputarkan, Is.
1: Boleh, terima kasih Danti Danila dan Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Intan. Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Heri yang ada di wilayah Tanjung Rejo Loceret ya. Siang hari ini cuaca cukup cerah, anginnya seperti biasa cukup kencang ya untuk di siang kali ini. Request lagu juga ini lagu dingin by Hetty Kus Endang begitu. Okay. Ya, ditunggu dulu Pak Heri ya. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi ya. Untuk di siang kali ini disampaikan aktivitasnya saat ini di rumah ya, karena sudah balik dari kegiatan tadi. Cuaca juga dikabarkan seperti apa Mas Taufik, belum ditambahkan ya. Hanya saja ini saya mau pulang ke Ngawi ya, ke rumah begitu. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Firdaus melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintas siang kali ini juga cukup ramai. Cuaca dikabarkan cukup cerah ya, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Fikri melintas di jalur utama Mojokerto arah Surabaya. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Iis.
1: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, sudah jaga, termasuk juga papan pemberitahuan. Kalau Anda melintas di jalur JLS, minta semisal ya, jalur lintas selatan, di sana juga banyak sekali papan arahan, mungkin arah ke Gemah, arah ke Pantai Pacar, maupun yang paling ujung arah ke Pantai Sine, Tulungagung ya. Lalu kalau mau lurus lagi sampai dengan pantai yang ada di Blitar, nanti juga lebih jauh lagi kalau Anda dimulai dari Tulungagung ya. Namun kalau dimulai dari Blitar, kemungkinan akan lebih dekat dengan Blitar. Tetap hati-hati dan waspada dimanapun Anda berada. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Sudah mulai masuk di jam 12 siang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini di jam 12 siang di hari Minggu, bagaimana untuk aktivitas Anda? Apakah berjalan dengan lancar sedari pagi dengan siang kali ini ya? Tentunya Anda bisa kabarkan update terkini juga seperti apa. Lalu untuk Anda yang saat ini mungkin berada di Sedudo Nganjuk ya, juga bisa menambahkan untuk rangkaian kegiatannya apakah sudah selesai atau masih berlangsung. Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon mengabarkan langsung, ngobrol bareng saya ya. Di sini monggo 0852-9001-061. Di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas ada Iis dan Danti. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi Gati Perkami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pari Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebihnya 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Siang hari ini sudah waktunya jam makan siang ya. Kalau jam 12 lebih 10 menit bagaimana? Makan siang ya. Kalau jam 12 lebih 10 menit bagaimana? Kira-kira apakah Anda sudah terlintas ini nanti menu makanannya apa ya? Atau mungkin yang masih dalam perjalanan sudah menepi sebentar untuk istirahat sejenak karena setelah perjalanan yang cukup jauh. Tentunya perjalanan Anda di hari Minggu kali ini apakah cukup menyenangkan atau tidak? Anda bisa kabarkan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti silakan.
1: Dari wilayah Pujon Malang masih cukup cerah sampai dengan siang hari ini justru menyengat ya.
0: Menyengat.
1: Tambah panas.
0: Waduh, tambah panas. Biasanya iya. Pujon itu tuh hawa-hawanya tuh kayak hawa-hawa dingin,
1: dingin
0: ya.
1: Vibes dataran tinggi gitu iya. Ya intinya. Ini sudah cukup panas terasa di wilayah Pujon Malang.
0: Okay.
1: Kalau untuk wilayah Nganjuk sendiri suhunya sudah mencapai 32 derajat Celcius.
0: Wah,
1: ya.
0: Lumayan sudah panas
1: iya,
0: ini dan
1: lumayan,
0: ini. Kalau keluar
1: sudah
0: ya.
1: Panas. Kemudian ada informasi lainnya juga, Intan Mas Taufik, kalau di wilayah Ngawi cuacanya 31.
0: Oh, 31 selisih 1 derajat saja.

0: Kita cek ya sama sini.
1: Iya, ini beda jam, beda suhunya Mbak. Sudah jam 12 siang loh Mbak Intan, Mbak Iis. Waktu duhur dan makan siang monggo.
0: Iya, makan siangnya apa ini Mas?
1: Makan siang apa Mas Taufik ya? Kira-kira ini kayaknya masih aktivitas di rumah sambil pantau cakra Krishna ya di akhir pekan kali ini. Kemudian Intan, kita juga terima info dari rekan-rekan Polres Lamongan. Kabarnya ada sebuah kapal nelayan yang bermuatan ikan terbakar sewaktu bersandar di dermaga PPN Brondong Kabupaten Lamongan kemarin sore sekitar jam 5:30 petang ya. Kalau update yang kita terima tidak ada korban jiwa, segera ditangani oleh petugas terkait dari rekan-rekan damkar, kemudian dari rekan-rekan personel Satpol Airut Polres Lamongan dan juga dari dinas instansi terkait. Kemudian kalau untuk penyebabnya masih dalam proses penyelidikan Intan. Kalau untuk kerugian masih dalam pendataan juga ya. Dan ternyata proses pemadamannya itu cukup lama. Kejadian sekitar jam 6 petang baru padam sekitar hampir jam 9:30 malam.
0: Waduh, lama ya ternyata.
1: Lama sekali. Ini juga diimbau khususnya masyarakat yang memiliki kapal atau sebagai awak kapal, diimbau agar selalu memastikan kondisi instalasi kelistrikan, mesin maupun peralatan yang berpotensi menimbulkan percikan api. Jadi sebelum kapal beroperasi atau sebelum sandar di pelabuhan itu harus dilakukan pengecekan guna mencegah kebakaran ya, khususnya di bagian mesin, instalasi kelistrikan maupun peralatan yang dianggap berpotensi menimbulkan percikan api. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari Mas Taufik, lauknya tempe dan nasi sama kecap. Cocok ya.
0: Mantap ini ya.
1: Mantap sekali. Selamat makan siang. Ada akurasi berbek suhu udara 32 derajat Celcius nih.
0: Waduh, lumayan
1: sama
0: ya.
1: Sama ya. Ini kayak di wilayah studio kalianya itu juga suhunya sama.
0: Sama 32
1: iya,
0: ya.
1: Sudah mulai terik untuk siang hari ini Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser dulu. Ii, silakan.
2: Beberapa hari ini angin di Nganjuk itu semakin kencang, semakin terasa juga. Udara di pagi hari terasa lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Ini termasuk juga fenomena bedidding. Selain itu kalau untuk angin kencang ini juga berpotensi membuat pohon-pohon yang sudah rindang itu tumbang.
0: Iya, betul.
2: Seperti pohon-pohon yang sempat dilaporkan, pohon tabibuya di sekitaran Jalan Ayani ya. Itu juga perlu adanya ini pemangkasan juga karena di sana waktu itu sempat terjadi pohon tumbang begitu. Ini harus menjadi sebuah kewaspadaan. Selain itu untuk Suruh Cakra mungkin yang di sekitaran rumahnya ada pohon yang memang sudah tinggi, lalu juga akarnya itu terlihat sudah rapuh begitu ya. Mungkin nanti bisa minta bantuan ke rekan-rekan di LH untuk melakukan pemangkasan dengan catatan pohon-pohon itu memang miliknya dari asal daerah kayak begitu ya. Jadi ya, masih betul. Di pinggir jalan, di tanamnya atau itu berdiri di tanahnya milik pemerintah seperti itu. Nanti bisa minta bantuan ke DLH. Harus bersurat dulu, bisa lapor ke perangkat desa atau bisa sampaikan ke gatekeeper Adi Cakra Krishna. Kita akan sampaikan juga pesan Anda ke dinas terkait agar menjadi sebuah pertimbangan dan juga catatan agar segera dipangkas. Kemudian juga untuk informasi yang kami dapat di siang kali ini dari beberapa pendengar mengeluhkan cuaca yang sangat cerah, terkhusus juga ada Pak Ibrahim di kawasan Mengkreng Gediri, ramai ditambah dengan cuaca yang sangat cerah untuk di siang kali ini. Kemudian Ibu Lutfiana, beliau di jalan di Diponegoro yang arah ke Barito, di Simpang 4, antrian agak panjang juga. Selain itu lancar, hanya di beberapa traffic light saja yang antriannya banyak atau antriannya panjang, kebanyakan kendaraan roda 4 yang mendominasi. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Satin. Sebelumnya ada Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dandang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Siang kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra di jam 12 lebih 24 menit ya. Kondisi jalanan untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota seperti apa? Anda bisa kabarkan informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video Anda. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Mas Endra ternyata juga hadir langsung di siraman Sedudo Sawahan Nganjuk.
0: Okay.
1: Jadi beliau ini adalah staf kecamatan Lengkong Nganjuk ya, yang hari ini memang ikut hadir ke sana untuk menyaksikan secara langsung prosesi siraman Sedudo yang setiap tahunnya sering diadakan di kawasan Nganjuk. Kemudian ada informasi dari Pak Agus Ali, baru saja mobil kloneng arah perempatan Guyangan ke utara dengan kecepatan tinggi. Mungkin ada info kebakaran di mana? Ini berarti mobil pemadam kebakaran begitu ya?
0: Iya, betul.
1: Yang melintas di jalur Guyangan arah ke utara. Guyangan arah ke utara berarti jalur Rejoso itu ya?
0: Iya betul, jalur Rejoso ini.
1: Oke, kita belum dapat info ya Pak Agus. Kita akan coba sampaikan dulu ke rekan-rekan yang bertugas dan juga saya coba cek di grup apakah sudah ada monitoring untuk di kawasan Guyangan, kira-kira pemadaman atau ada insiden apa, nanti akan diupdate kembali ya Pak Agus Ali. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Juwita, ada di kawasan Ngantru Tulungagung. Ini disampaikan untuk saat ini arus lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan, banyak kendaraan pribadi roda 4 dan juga mobil elf yang melintas di sana. Cuacanya masih cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih. Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang kali ini kita terima informasi ya, untuk ke mobil kebakaran sirinenya sudah berbunyi. Nah, tandanya itu pasti ada sesuatu yang terbakar. Kira-kira untuk sedulur cakra warga setempat ya, ini juga bisa mengabarkan tadi ketemu di Simpang 4 Guyangan arah ke utara. Anda bisa menambahkan ini kira-kira ada insiden apa? 0852-9001061. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksikan cuaca untuk di Kabupaten Nganjuk dalam beberapa hari ke depan akan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Seiring menguatnya musim kemarau di Jawa Timur, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hembusan angin kencang yang dapat mencapai kecepatan 35 km per jamnya. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk Setiaris menyampaikan, musim kemarau kini semakin meluas di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Menguatnya monsun Australia membawa masa udara yang lebih kering sehingga peluang hujan semakin kecil. Sementara penyinaran matahari menjadi lebih maksimal dan membuat suhu udara pada siang hari tetap terasa panas. Menurutnya, secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat kecil. Suhu udara diperkirakan berkisaran antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan angin bertiup dominan dari arah tenggara berkecepatan 5 sampai dengan 35 km per jamnya. BMKG juga memprediksi kelembapan udara pada siang hari akan turun hingga 47 sampai dengan 55% akibat intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi. Tentunya kondisi tersebut membuat udara terasa lebih kering. Sementara pada malam hingga pagi hari, kelembapan udara meningkat menjadi 85 hingga 100%. Sehingga berpotensi memicu terbentuknya udara kabur atau kabut tipis. Fenomena kabut tipis diperkirakan lebih berpotensi terjadi di wilayah dengan topografi lebih tinggi. Salah satunya seperti di Kecamatan Sawahan, Ngetos, Pace, dan Loceret. Sedangkan untuk wilayah dataran rendah dan jalur terbuka seperti Kecamatan Rejoso, Gondang, Sukomoro, Bagor, dan Tanjung Anom, dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak angin kencang. Di akhir pekan kali ini, hari Minggu seperti biasa, edisi hari Minggu ya, spesial, Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Bebas ya, apapun itu, pop boleh, pop Inggris juga boleh, dangdut juga boleh. Namun bisa ditambahkan juga kira-kira informasi untuk di sekitar Anda seperti apa. 0852-9001061.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna di siang kali ini, Sedulur Cakra, di jam setengah satu siang ya. Kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa? Apakah kondisi jalanan di akhir pekan hari Minggu cukup ramai dengan pengguna jalan? Karena mengingat akhir pekan biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Anda yang mungkin saat ini sedang melihat atau menyaksikan acara kegiatan rangkaian siraman sedudo yang ada di Desa Ngliman, ini juga bisa dikabarkan untuk perkembangannya seperti apa. Siang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Danti, silakan.
1: Bapak Imam dari Gandangan Kediri, cuacanya cerah panas.
0: Waduh, panas ya.
1: Iya, panas sekali Gandangan Kediri. Beliau arah Malang ini mau nyari yang adem-adem kata beliau.
0: Oke.
1: Hati-hati di jalan, lalu lintasnya juga ramai, banyak kendaraan pribadi dari plat nopol luar kota ya. Memang biasanya yang laris manis itu wilayah Malang kalau di akhir pekan atau
0: iya,
1: musim
0: betul.
1: Liburan.
0: Musim liburan sekolah ini Danti, lama loh sampai Juli Danti.
1: Enaknya libur panjang.
0: Enaknya libur panjang sampai tanggal 12 Juli.
1: Waduh, masih lama.
0: Lama dong, masih 2 minggu lebih ya.
1: Iya, betul.
0: Istilahnya tanak gitu.
1: Liburan. Iya, tanak banget lama liburannya. Ada Bapak Ibrahim simpang 4 Papar Kediri, harap waspada, hati-hati kalau mau nyebrang ya. Di sana jalurnya bis angkutan umum juga kencang-kencang. Kalau untuk cuaca juga sama merata kalau panas itu kata beliau.
0: Okay.
1: Kemudian kalau dari wilayah lainnya, ini disampaikan oleh Ibu Ilmi, sudah sampai Pare Kediri. Okay. Ini muter-muter cari es saja di rumah, nggak betah panas.
0: Gitu, karena panas ya.
1: Iya, panas.
0: Sama siapa ini muter-muternya Bu? Nggak pusing?
1: Waduh, kalau saya pusing Ibu.
0: Iya, kalau saya pusing kalau cuma muter-muter aja.
1: Ini jalan-jalan gitu ya maksud beliau, cari es wilayah Pare Kediri karena cuacanya juga panas. Di sana juga lebih dominasi kendaraan pribadi saja Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan Nila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya Sedulur Cakra untuk di siang kali ini ya. Namun informasi yang masuk di ruang Gatekeeper sejauh ini informasinya update cuacanya cukup terik dan panas untuk di beberapa daerah, salah satunya wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, Ngawi, dan sekitarnya ya untuk siang kali ini. Kira-kira untuk di jam 12:39, aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah Anda di rumah saja bersama dengan keluarga tercinta? Atau mungkin saat ini sudah menikmati momen kebahagiaan Anda ya bersama dengan keluarga, mungkin menuju ke tempat suatu tujuan, salah satunya mungkin berpariwisata. Nah, di hari Minggu pastinya kunjungannya wisatawan cukup tinggi ya, karena apalagi berbarengan saat ini libur sekolah, libur panjang. Nah, ini kira-kira bagaimana untuk situasi, situasinya, suasananya di sana. Anda juga bisa berkabar ya untuk di momen kebahagiaan Anda. Sementara itu kemarin sore kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor yang terjadi di jalan umum masuk Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi AG6937XP dan Honda PCX dengan nomor polisi AG2403VCG. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin juga mengatakan bahwa kecelakaan bermula saat pengendara Honda Scoopy yang berinisial YT melaju dari arah timur dan hendak menyeberang ke arah barat. Pada saat bersamaan, dari arah utara ke selatan melaju Honda PCX yang dikendarai dengan inisial RO dengan membonceng dengan inisial DVN. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat dan pengendara PCX tidak sempat menghindar, maka tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Benturan menyebabkan ketiga orang yang terlibat mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Seluruh korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Kertosono untuk menjalani pengobatan serta visum. Akibat kecelakaan tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 1 juta rupiah. Polisi menduga kecelakaan dipicu oleh kurang hati-hatinya pengendara Honda Scoopy saat menyeberang jalan tanpa memperhatikan situasi arus lalu lintas yang ada. Sedulur Cakra, ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap untuk bekerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glaga, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di siang kali ini, cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada informasi dari Bapak Wijono. Ini tadi menuju ke arah Kota Kediri, sudah nyampe di jalur Merican, lalu lintasnya lumayan ramai lancar. Kemudian informasi dari Pak Saniman, Kepala Desa Sumber Berantas Batu. Ini untuk informasi adanya jalur penutupan sementara di Jembatan Cangar ya. Ternyata karena imbas adanya acara begitu ya, karnaval Desa Sumber Berantas. Ini untuk rundown dari acaranya. Nanti di hari mulainya hari Sabtu kemarin sampai dengan hari Jumat 3 Juli.
0: Wah, cukup panjang ya rangkaiannya.
1: Kalau untuk hari ini yang Minggu itu ada pencak silat jam 7 sampai dengan selesai. Kemudian di hari Senin ada karnaval atau kirab jam 2 siang sampai selesai. Ini kayaknya yang makan waktu yang karnaval ini ya, karnaval atau kirab ini. Kemudian di hari Selasanya ada orkes simpatik. Kemudian Rabunya pas 1 Juli itu Reog Ponorogo. Kemudian di hari Kamisnya istighosah dan pengajian. Lalu Jumatnya wayang kulit. Nah itu Jumat itu terakhir di tanggal 3 Juli. Acara-acara yang digelar di Sumber Berantas Batu sehingga menyebabkan untuk jalur Cangar Mojokerto arah ke Batu itu harus ditutup terlebih dahulu. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Teguh. Perjalanan menuju ke arah Jombang sudah melintas di jembatan Semen Gudo Jombang, lalu lintasnya lancar. Harap waspada, sebelumnya jembatan Semen banyak kendaraan truk yang parkir di sisi kanan jalan atau timur jalan. Ini kendaraan-kendaraan truk yang ngetem atau istirahat karena mengingat di situ banyak pohon-pohon rindang. Jadi digunakan untuk parkir liar, bukan parkir yang seharusnya sebetulnya, karena ini parkir liar di tepi-tepi jalan cukup mengganggu untuk yang dari arah Jombang menuju ke arah Kunjang. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: 12.50 seluruh cakra. Apakah Anda ini sudah istirahat sejenak ketika dalam berkendara ya? Biasanya perjalanan cukup jauh. Nah, ini bisa menepi sebentar kemudian untuk beristirahat atau mungkin makan gitu ya. Nah, ini kira-kira bisa ditambahkan juga di sekitaran Anda seperti apa untuk update cuacanya. Tentunya karena beda daerah beda cuacanya ya, beda menit juga kadang beda cuacanya. Anda bisa kabarkan informasi-informasi terkini untuk jalur yang Anda lalui.
1: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
2: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama Es Pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar Es Pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, Es Pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman Es Pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual Es Pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati Es Pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0852 9000 1061 tentunya untuk di siang kali ini ya. Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangannya seperti apa. Teruntuk Anda yang tadi mengikuti acara kegiatan siraman sedudo, ya itu juga bisa menambahkan ya, kira-kira tadi untuk kegiatan acaranya seperti apa. Kalau kita mengulas terkait dengan siraman sedudo sendiri ya, yaitu tradisi ritual pembersihan diri dan ruwat bumi tahunan yang diselenggarakan di kawasan air terjun Sedudo Desa Ngliman, Kabupaten Nganjuk. Dan tentunya upacara warisan era Majapahit ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan permohonan keselamatan bagi warga. Dan pelaksanaan tradisi ini biasanya berlangsung pada bulan Suro dalam kalender Jawa dan Islam. Dan tentunya ada beberapa urutan kegiatannya. Yang pertama yaitu ruwat bumi, di mana acara doa bersama dan tolak bala yang dilakukan sesepuh adat sebelum prosesi utama. Lalu ada tari bedaya Amek Tirta, di mana itu tarian sakral yang dibawakan oleh sekelompok pemudi dan penari laki-laki untuk menyambut para pembawa sesaji. Kemudian yang acara ketiga yaitu pengambilan air suci, di mana pengambilan air dari curahan air terjun untuk dimasukkan ke dalam kendi gerabah. Yang terakhir yaitu adalah kegiatan siraman bersama, di mana puncak acara yaitu masyarakat dan tokoh adat melakukan mandi bersama di bawah air terjun sebagai simbol pensucian.

0: Ini untuk rangkaian kegiatannya sudah sedari hari Sabtu kemarin ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Baik. Ini dalam acara apa sih Pak sebenarnya? Kok banyak sekali rangkaian kegiatannya, mungkin bisa disampaikan?
1: Untuk Menteri Desa atau Keselamatan Desa ya, Mas.
0: Ini dalam rangka menyambut itu ya, bulan Suro itu ya Pak ya, Bersih Desa.
1: Iya, Bersih Desa.
0: Tenang, baik-baik. Informasinya besok ada karnaval atau kirab ya Pak ya?
1: Ya, itu hari Senin mulai jam 12, saya mohon maaf mengganggu perjalanan yang pengendara mobil sama sepeda motor ya. Dari Mojokerto yang melewati Pacet ke Sumber Brantas, yang melewati Cangar loh, melewati desa kami. Dan itu ditutup sementara, ngapunten nggih.
0: Dimulainya jam 12 siang ya, Pak Sandiman?
1: Iya, siap nggih.
0: Oke, kira-kira untuk nanti rangkaiannya kan cukup panjang ya, Pak ya. Sampai jam berapa, Pak, estimasinya?
1: Mungkin jam 12 malam.
0: Jam 12 malam ya.
1: Iya.
0: Ada berapa peserta, Pak, sih untuk kegiatan karnaval dan kirabnya?
1: Nah, kalau apa jenenge yang pertama itu mulai start itu jam 3 itu kan anak-anak kecil itu. Terus dilanjutkan sama son kirab budaya.
0: Baik. Adakah untuk kirab yang hasil bumi yang dibentuk kayak tumpengan gitu ada tidak enggak, Pak?
1: Loh, itu harus.
0: Oh, itu
1: wajib,
0: harus.
1: Oh. Wajib.
0: Iya. Biasanya ada berapa, Pak? Tiap RT atau
1: tiap RW atau tiap dusun?
0: Ada berapa, Pak? Kurang lebihnya itu tumpengan gunungan hasil buminya.
1: Nah, kalau sekarang itu kalau dusunnya 3, kalau untuk desa 1, untuk RW-nya 6 mungkin.
0: Jadi ada nanti dibagikan ke
1: warga
0: masyarakat ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Kayak berebutan gitu, Pak?
1: Iya, betul sekali.
0: Baik-baik. Tapi untuk saat ini persiapannya sudah berapa persen, Pak?
1: Hampir 60 lah masian, karena kan besok acaranya masih siang, jadi persiapannya seperti itu.
0: Jadi masih 65% ya Pak ya,
1: iya,
0: untuk saat ini.
1: Kalau apa jenengan nanti sore mungkin sudah ready.
0: Sore sudah ready ya tumpengannya semuanya. Tentunya banyak mobil-mobil yang dihias dengan ornamen-ornamen dong Pak ya.
1: Kalau untuk kira budayanya cuma sontok sama bukitnya, RT RW-nya di RW-nya itu ada.
0: Itu kira-kira ada sound sistemnya juga Pak?
1: Ada
0: berapa itu?
1: Insya Allah 11 sound lah.
0: Waduh lah itu makanya sampai malam ya Pak Sandiman ya. Ternyata sound sistemnya 11 ya.
1: Iya betul.
0: Oke, baik, siap Pak Sandiman. Terima kasih ya untuk informasi yang disampaikan.
1: Nah, saya mohon maaf kepada pengendara yang melewati jalur Cangar Pacet nggih ya.
0: Nggih, baik, siap. Terima kasih Pak Sandiman ya. Selamat siang.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita tersambung dengan Pak Sandiman, beliau selaku Kepala Desa Sumber Brantas Batu. Ini terkait dengan karnaval di Desa Sumber Brantas Batu besok ya. Jadi harap waspada bagi pengguna jalan, hindari jalur Cangar yang mengarah ke Batu ya. Informasinya ada penutupan jalan dimulai jam 12 siang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: A0852-9001-061 untuk di siang kali ini tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Siang hari ini sudah memasuki jam 1, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur cakra. Kembali lagi dengan saya Muhammad Erga di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagi sedulur cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar, nggak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal nariah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal nariah. Herbal nariah, obat andalanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Nariah Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Baik, kita telah tersambung dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Halo Bapak, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Erga.
0: Iya Bapak, kabarnya gimana Bapak?
1: Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat.
0: Tetap semangat, Alhamdulillah. Bapak, ini kegiatan acara hari ini bagaimana Pak?
1: Alhamdulillah agenda rutin setiap tahun bahwa setiap bulan Suro atau Muharram itu ada yang namanya tradisi siraman seduduk.
0: Iya benar.
1: Begitu.
0: Tradisi ini dimulai jam berapa Pak dan selesai tadi jam berapa?
1: Terima kasih Mas Erga. Tadi didahului rombongan Forkopimda berangkat dari Paringgitan 8.15. Ditambah lagi ada tamu dari Pak Korwil Bojonegoro juga hadir, dari Dinas Pariwisata Provinsi juga hadir. Kita menuju ke Sawahan, tepatnya 8.15 sampai dengan kita di makam di Gedong Kulon itu yang di atasnya Terminal Kliman, sekitar pukul kurang lebih 9.15. Dilanjutkan kita berada di situ, Forkopimda, Pak Bupati, Wakil Bupati beserta Forkopimda, istilahnya nyekar dulu Mas Gedong Kulon. Dilanjutkan, selesai itu geser di air terjun Sedudo. Di situ ada prosesi, yaitu penyambutan bahwasannya untuk Bupati, Wakil Bupati beserta Ibu itu menuruni tangga menuju ke depannya apa itu air terjun. Di situ ada prosesi juga tadi Amek Tirto. Berikutnya setelah itu Amek Tirto itu mengambil air di dalam kendil, terus diserahkan, ditambung di dalam gentong khusus. Nah, itu maknanya adalah mengambil dari air yang merupakan sumber mata kehidupan dari gunung kan gitu. Terus dilanjutkan untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati menuju ke gerojokannya untuk mandi bersama-sama dengan kepala OPD gitu, Mas.
0: Untuk antusias masyarakat ini bagaimana Pak di sana Pak?
1: Sangat antusias. Ini tadi ramai sekali. Fotonya juga berjajar rapi sekali karena di sebelah kanan kiri dari pancuran gerojokan itu terus ada pancuran 9, terus di kanan kirinya kan ada tribun membuat pengunjung itu nyaman. Jadi melihatnya dari situ, ketika masuk di air ada dayang-dayang ataupun penari yang berambut panjang dan seterusnya itu berada di situ. Akhirnya gayeng Mas, kalau orang Jawa bilang itu. Mengikuti ada sambutan Kepala Dinas Porabutpar, sambutan Bupati, terus berikutnya ada Bupati, Wakil Bupati beserta Forkopimda juga turun di gerojokannya sampai di situ mandi, terus ganti. Terus sebelum ganti itu ada yang namanya upacara tradisi tasyakuran di depannya studio itu Mas.
0: Baik Bapak, ada tambahan informasi lagi Pak?
1: Tetap hati-hati dan waspada karena jalur Sawahan menuju ke Ngliman ini sangat padat. Terutama dahulukan kendaraan yang naik dulu, terutama yang turun itu ditahan, terutama yang roda 4 juga gitu, harus kondisi mobilnya fit supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Termasuk kaitannya dengan roda 2, ketika letter S, letter Z, di situ kan ada banyak. Namun demikian agak lebar juga untuk kendaraan. Namun demikian tadi belum bisa kita sampai atas, diarahkan di parkir kantong parkir itu, lapangan yang atas yang liman itu, terus disiapkan ojek atau shuttle. Jadi di situ kalau nggak mau ojek, ojeknya 10.000 kesepakatan, supaya pemuda karakter di situ juga ikut merasakan dari bulan Suro. Keberkahan bulan Suro ini ternyata membawa dampak yang positif bagi masyarakat sekitar,
0: Alhamdulillah,
1: terutama UMKM. Begitu Mas.
0: Baik, untuk di sana cuaca sendiri gimana, Pak?
1: Cuaca tadi sempat mendung, terus sekarang sudah cerah lagi. Ya, biasa kalau di Sedudo memang cuacanya ekstrim sekali.
0: Iya, benar ya.
1: Ya, ada tim dari BPBD untuk mitigasi bencana, kira-kira aman atau tidak. BPBD memastikan bahwa kalau memang bisa nanti untuk memang ditutup, kita mandinya kalau masyarakat umum itu berada di Grojogan atau di Pancuran 9 itu, kalau di situ sudah ditutup kembali karena supaya kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Walaupun sudah ditutup, tadi saya lihat juga masih ada yang apa itu naik atau melompat pagar karena punya yang namanya mitos bahwa di dalam hatinya itu kalau tidak mandi di bawahnya Grojogan itu enggak marem, Mas.
0: Oh iya iya iya. Baik, Bapak. Terima kasih nggih, Bapak, telah bergabung dengan kita.
1: Sama-sama. Yang terakhir kalinya silahkan kunjungi objek wisata Air Sedudo ketika di bulan Muharram atau Suro ini sangat apa ini sangat ramai. Tetap hati-hati dan waspada untuk keamanan menjadi prioritas dari keluarga Panjenengan supaya bisa menikmati yang ada di Sedudonya, terus memberikan rasa aman, terus bisa healing dan refresh memberikan pada keluarga yang berkunjung ke sana. Begitu, Mas.
0: Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak.
1: Sama-sama. Tetap terima kasih juga selalu untuk Cakra Krishna.
0: Iya, amin. Baik, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi Kabeg Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin, terkait dengan siraman Sedudo di Ngliman Sawahan Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa Anda cek ulang dengan ikuti media sosial radio Cakra Krisna di Facebook maupun Instagram, atau langsung ke website di cakrakrisna.com. Cek informasi ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan Pak Chandra Budi. Selamat siang, ini sudah nyampe di Blitar ya. Tadi itu pas sampai Tulungagung jalanannya lengang, panas dan terik begitu. Dan ini sudah nyampe di Blitar. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Adnan yang perjalanan menuju ke arah Ngliman Sawahan Nganjuk. Ini menyampaikan untuk arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan, baru nyampe di kawasan Brebek ya. Cuacanya sangat cerah. Lalu beberapa informasi yang masuk tadi, banyak yang mengirimkan dokumentasi ketika berada di Sawahan, yakni mengikuti acara siraman sedudo. Lancar, acaranya lancar dan juga ramai sekali. Kalau ke sana ngojek ya, tadi infonya itu
0: bener, ngojek
1: gitu, karena memang kan jaraknya agak jauh dari tempat parkir gitu ya. Kemudian tadi dari Pak Hartono, ini sudah nyampe di Simpang Pat Kertosono, kata beliau lebih ramai dari hari-hari biasanya, ramai sekali. Cuacanya juga masih terik sampai dengan siang hari ini. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Nganjuk bersama jajaran Polsek menggelar kegiatan bakti religi secara serentak di 5 rayon dengan melakukan kerja bakti di sejumlah tempat ibadah pada hari Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara sekaligus bentuk nyata kepedulian Polri dalam menjaga kerukunan serta memperkuat toleransi antar umat beragama di Kabupaten Nganjuk. 5 lokasi yang menjadi sasaran bakti religi meliputi Kelenteng Hokyo Kiong di Kecamatan Sukomoro untuk rayon 1, Masjid LDII di Kecamatan Tanjung Anom untuk rayon 2, Gereja Santo Hubertus di Kecamatan Kertosono untuk rayon 3, kemudian Monumen Ngadiboyo di Kecamatan Rejoso untuk rayon 4, serta Pura Kertabuana Kiri Wilis di Kecamatan Locaret sebagai lokasi kegiatan rayon 5.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Kita cek informasi ke gatekeeper, Intan.
1: Kita dikirimkan ada beberapa dokumentasi yang disampaikan oleh Pak Samsudin ya, ini Erga ya. Yeah. Beliau selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk. Nah, ini masih terkait dengan rangkaian kegiatan siraman sedudo. Mbaknya cantik-cantik loh Erga ini.
0: Wah, gimana?
1: Pilih
0: ini.
1: Satu, mau pilih satu. Nah, ini luar biasa sekali yeah, dikirimkan bener. Ada beberapa dokumentasi ya, bahwasanya ini mbak-mbaknya dewi-dewinya cantik-cantik. Wah. Yang membawa kendi.
0: Wah, ini tadi berarti ada tarian ya?
1: Iya dong, betul. Ini cantik-cantik sekali. Tapi ya juga ada mas-masnya yang ganteng-ganteng.
0: Bener.
1: Iya dong.
0: Intan pilih mana?
1: Saya pilih yang mana ya? Nomor 2 dari kanan itu loh, tahu gak?
0: Oh iya, iya, iya.
1: Jadi memang itu kan nanti di puncaknya itu kan mandi bersama ya. Puncak ritual di mana untuk warga dan para sesepuh itu mandi bersama di bawah guyuran air terjun untuk mencari berkah awet muda katanya.
0: Oh.
1: Nah gitu, kalau mau awet muda ke sana. Ya kan, yeah. Begitu. Nah, ini dokumentasi lainnya juga sama ya. Waduh, antusias masyarakat untuk menyaksikan rangkaian kegiatan siraman sedudo ini luar biasa sekali ya. Dihitung tidak bisa.
0: Wah.
1: Karena ratusan lebih yeah. Sampai ribuan ya ini.
0: Ramai iya, banget ini.
1: Betul
0: ya.
1: Ramai sekali ya untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk menyaksikan rangkaian kegiatan siraman sedudo di pagi kali ini ya. Tadi kan informasinya dimulai jam 9 ya, Erga ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini waduh cantik sekali mbak-mbaknya ini ya. Nah, kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Bayu. Perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Ploso Nganjuk arah Kerejoso nantinya. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah. Lalu Pak Chandra Budi mengabarkan untuk di siang kali ini sudah sampai di wilayah Blitar ya, yeah. Dan nantinya mau ke arah Tulung Agung.
0: Iya,
1: iya betul. Jalanan cukup cenderung sepi malahan ya.
0: Padahal minggu ya ini ya.
1: Iya betul Erga, padahal
0: malah
1: kan
0: sepi.
1: Hari Minggu, akhir pekan, apalagi bersamaan barengan anak-anak libur sekolah,
0: yeah,
1: ya kan. Kok malah cenderung sepi? Kemana semua ya?
0: Mungkin panas.
1: Mungkin panas bener-bener. Iya. Karena panas jadinya kan mager untuk keluar ya.
0: Yeah, bener,
1: tapi kan. Memang betul dari dokumentasi yang dikirimkan Pak Chandra Budi ini, waduh panasnya luar biasa sekali, terik ya. Kemudian Kang Zen aktivitasnya untuk di siang kali ini seperti biasa itu ya. Kemana ini ya? Madiun ternyata. Madiun, namun tidak ditambahkan. Kira-kira perjalanannya ini seperti apa begitu? Karena saat ini sudah berada di wilayah Madiun di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di wilayah Madiun. Jus mangga monggo Mas Erga yeah, katanya gitu.
0: Setiap hari berbelanja terus ini ya Kang Zen.
1: Iya Kang Zen, ini kok setiap hari belanja terus. Akhir bulan loh padahal ya.
0: Bener ini.
1: Ini kantongnya masih apa? Kok gak kering-kering ya? Soalnya tiap hari belanja terus, bergeser terus ini ya. Kemarin itu dinner.
0: Wah. Mantap
1: dinner
0: bener.
1: Terus sekarang ini bergeser ke pusat perbelanjaan yang ada di Madiun.
0: Jus mangga ya?
1: Iya, jus mangga.
0: Wah, seger bener ini.
1: Seger. Selain jus mangga ada juga buah apa ya? Kalau enggak timun mas, ya melon ini ya. Soalnya enggak begitu jelas ini untuk dokumentasinya kalau saya amati. Lalu
0: melon ini ya.
1: Melon ya.
0: Melon
1: kayaknya melon yang premium ya.
0: Iya, bener.
1: Kalau pokok antara enggak melon ya timun mas kayak gitu. Yeah, yeah. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Imam yang saat ini sudah melintas di jalur Papar. Arus lalu lintasnya masih aman dan lancar saja. Untuk di siang kali ini cuaca cukup cerah Erga.
0: Baik, terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, sedulur Cakra, kita telah terhubung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal, terkait dengan Siramas Tudo di Ngliman Sawahan Nganjuk. Halo, Mahbub.
1: Baik, selamat siang RGD juga Sedulur Cakra. Saya saat ini masih berada di sekitaran air terjun Sedudo ya. Ini dalam perjalanan pulang. Dan tadi mulai dari jam 9.45 kami tiba di kawasan air terjun Sedudo untuk mengikuti rangkaian daripada kegiatan siraman Sedudo, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai wujud untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan juga adat di wilayah Nganjuk begitu. Nampak pantauan kami dari pagi hari tadi, kegiatan diikuti oleh jajaran Forkopimda ya Kabupaten Nganjuk, lalu juga ada beberapa tamu undangan dari unsur swasta juga sebagai sponsor, lalu juga tentunya masyarakat Kabupaten Nganjuk secara seluruhnya ini juga ikut bersama-sama dalam kegiatan siraman Sedudo. Untuk kegiatan siraman Sedudo sendiri, RGD dan juga Seru Cakra merupakan kegiatan yang menjadi sebuah ritual penting begitu ya. Jadi sebagai di dalamnya terdapat beberapa nilai luhur yang kaitannya dengan peninggalan daripada budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang begitu ya. Dan ini terus dilaksanakan dengan maksud agar Nganjuk atau bumi Nganjuk Ladang ini tidak ketinggalan identitasnya atau tidak kehilangan identitasnya, sekaligus juga untuk memperkenalkan budaya-budaya kepada warga masyarakat luas, terutama pada kaum muda. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, harga ada juga Seru Cakra, sejak jam 10 pagi, sekitar jam 10 pagi tadi juga sudah banyak yang menyaksikan siraman Sedudo, dan sekitar jam 11 tadi sudah dimulai ritualnya, mulai dari pengambilan air dari Sedudo yang disebut air suci oleh 9 gadis berambut panjang begitu ya, masih perawan begitu ya. Jadi merupakan satu rangkaian dari ritual-ritual tersebut. Dan baru saja ini sekitar beberapa menit yang lalu, sekitar 10 menit yang lalu kami bergeser dari Sedudo begitu. Dan tentu karena kawasan Sedudo ini menjadi salah satu destinasi wisata begitu ya di wilayah Kabupaten Nganjuk, maka tadi dijelaskan juga oleh Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk, Bapak Gunawan Widjado, bahwa pihaknya akan terus berbenah terkait dengan wisata Sedudo, mulai dari fasilitasnya, lalu juga berbagai hal yang kaitannya dengan untuk penunjang kenyamanan para pengunjung. Dan RG dan juga Seluruh Cakra, kalau sekarang RG dan juga Seluruh Cakra ini mampir ke air terjun Sedudo ya, ini agaknya akan ada yang berubah begitu ya. Kalau dulu atau beberapa tahun yang lalu, ini belum ada yang namanya pancuran songo. Nah, untuk hari ini ada yang namanya Pancuran, dan ini merupakan pengembangan atas kawasan Sedudo tersebut. Dan Pancuran Songo ini cukup menarik RGD dan juga Seluruh Cakra, karena tempatnya itu tidak langsung di bawah air terjunnya, sehingga untuk keamanan serta kenyamanan para wisatawan ini juga cenderung lebih terjamin begitu ya. Tapi untuk airnya ini langsung juga dari air terjun tersebut. Jadi akan ada beberapa wajah Sedudo, karena kebetulan saya juga terakhir kali ke Sedudo itu beberapa tahun yang lalu ya, sebelum ada pancuran ini. Dan ternyata saya kira untuk pancuran ini, untuk wajah Sedudo hari ini dapat semakin bagus. Ditambah lagi ada beberapa UMKM, ada juga beberapa ini apa namanya kios-kios yang dikelola oleh teman-teman di Suprabudpar. Nah, sehingga ini menjadi satu fasilitas penunjang juga bagi wisatawan yang hadir. Tadi juga ditegaskan oleh Bapak Gunawan Widjado, termasuk juga Bapak Bupati Nganjuk tadi, bahwa Sedudo ini akan terus dikembangkan, dan harapannya nanti ke depan Sedudo, air terjun Sedudo dapat menjadi destinasi andalan di wilayah Kabupaten Nganjuk, yang tentunya juga dapat menarik perhatian dari wisatawan luar. Demikian laporan kami, kembali ke studio Erga.
0: Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Nah, sedulur Cakra, siraman sedudo ini merupakan tradisi ritual pembersihan diri ya dan ruat bumi tahunan yang diselenggarakan di kawasan air terjun Sedudo, Desa Ngliman, Kabupaten Nganjuk. Upacara warisan era Majapahit ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan permohonan keselamatan bagi warga sedulur Cakra ya. Dan rangkaian prosesi utama dalam pelaksanaan ini ada yang pertama ada ruat bumi atau acara doa bersama dan tolak bala yang dilakukan sesepuh adat sebelum prosesi utama. Selanjutnya ada tari bedaya Amek Tirta atau tarian sakral yang dibawakan oleh sekelompok pemudi dan penari laki-laki untuk menyambut para pembawa sesaji. Kemudian ada pengambilan air suci, pengambilan air dari curahan air terjun untuk dimasukkan ke dalam kendi gerabah. Kemudian ada siraman bersama, puncak acara di mana masyarakat dan tokoh adat melakukan mandi bersama di bawah air terjun sebagai simbol pensucian jiwa dan raga. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra ya. Masih dengan saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Bagi Anda yang mau berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, Anda dapat kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang berada di wilayah Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Nariyah Bagor di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krepidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan

0: BMKG memprediksi cuaca di Kabupaten Nganjuk dalam beberapa hari ke depan akan didominasi dengan kondisi cerah hingga cerah berawan. Seiring menguatnya musim kemarau di Jawa Timur, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hembusan angin kencang yang dapat mencapai kecepatan 35 km per jam. Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris SP kepada Gatekeeper Radio Cakrakrisna mengatakan musim kemarau kini semakin meluas di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Menguatnya monsun Australia membawa masa udara yang lebih kering sehingga peluang hujan semakin kecil. Sementara penyinaran matahari menjadi lebih maksimal dan membuat suhu udara pada siang hari tetap terasa sangat panas. Menurut Setiaris, secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat kecil. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dominan dari arah tenggara berkecepatan 5 hingga 35 km per jam. BMKG juga memprediksi kelembapan udara pada siang hari akan turun hingga 47 hingga 55% akibat intensitas penyinaran matahari yang tinggi. Kondisi tersebut membuat udara terasa lebih kering, sementara pada malam hingga pagi hari, kelembapan udara meningkat menjadi 85 hingga 100%, sehingga berpotensi memicu terbentuknya udara kabur atau kabut tipis. Cek informasi ke Gatekeeper, Lilin.
1: Kita terima sebuah video ya, ini disampaikan oleh jurnalis Radio Cakrakrisna Mahbub Jamal saat kegiatan siraman sedudo tadi. Nah ini, waduh, terdengar ya.
0: Iya.
1: Aduh, ramai sekali ramai di sana.
0: Ramai banget ya, benar ya.
1: Ini yang bertugas ya. Nah ini juga ikut itu, ikut mandi ini. Jadi ciprat-cipratan kayak gitu loh, mainan air seperti itu. Iya, ini selendangnya jangan lupa dibawa pulang, Mbak. Aduh, takutnya nggak bisa kembali ke kayangan ini nanti ya. Aduh, luar biasa sekali.
0: Sebagai bidadari ya di sana.
1: Iya, sebagai bidadari. Itu kan dulu kalau cerita rakyatnya kan kayak gitu
0: bener.
1: Ya. Bidadari,
0: sembilan bidadari.
1: Sembilan bidadari
0: yang
1: itu.
0: Yang mandi di studio ya, mitosnya gitu.
1: Mitosnya gitu, benar sekali. Kemudian ketika mandi selendangnya hilang, jadi nggak bisa kembali ke kayangan. Itu adalah cerita rakyat ya dulu.
0: Nah,
1: dulu luar biasa sekali. Untuk euforianya di sana juga sangat ramai. Kemudian tadi prosesinya juga alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Banyak pengunjung juga yang hadir di sana ya, Erga. Kayak perintilan dan lain sebagainya, mulai dari kembang dan lain sebagainya. Kemudian ada kayak pisang yang dibuat semacam apa ya, bukan sesajen ya, tapi kayak di untuk apa ya, untuk pelengkapnya itu loh, atau properti-propertinya itu loh ya, Irga. Ini tadi juga dibawa oleh para sesepuh yang juga di sana. Kemudian pihak kepolisian pun juga mengamankan lokasi, dihadiri juga oleh Bupati Nganjuk Kang Marhen dan tentunya juga wakil bupatinya Mas Trihandi juga hadir di sana. Ini luar biasa sekali, teman-teman wartawan, kameramen ini semuanya standby langsung tadi.
0: Ramai banget ya.
1: Ramai banget ini prosesinya. Wah. Benar-benar sangat khusyuk tadi untuk berlangsungnya acara sendiri. Kemudian kalau kita lihat di air terjunnya ya, Erga, ini nampaknya untuk airnya sendiri ini juga tidak terlalu deras seperti itu. Alhamdulillahnya ini tadi juga cuacanya cerah ya, dan di hulu juga tidak hujan seperti itu, jadi airnya masih terkendali. Untuk di sedudo itu kan sudah dikasih itu ya, kayak di bendung seperti itu, biar untuk prosesi dan lain sebagainya itu nggak langsung di bawahnya air terjun.
0: Kayak kolam gitu ya.
1: Iya, kayak kolam seperti itu. Jadi dikasih 9 pancuran mata air seperti itu. Kemarin juga sempat disampaikan oleh Bapak Amin Fuadi. Dan tadi prosesinya juga berlangsung cukup meriah di sana ya, Erga. Sangat luar biasa sekali, masyarakat juga antusias. Ini acara ini diselenggarakan Setiap tahun sekali ya.
0: Iya, setiap bulan suro.
1: Setiap bulan suro seperti itu, sangat luar biasa sekali. Sebelumnya untuk warga Ngliman sendiri juga sudah melakukan prosesi sebenarnya. Tapi ini untuk secara simboliknya dari pemerintah diagendakan hari ini seperti itu. Dan luar biasa sekali, ini menarik wisatawan juga ya. Di sana juga banyak yang hadir. Terima kasih Mahbub Jamal yang tadi juga bertugas di sana. Kemudian kita beralih ke informasi lain, Erga. Dari Polres Lamongan, ini kabarnya juga berhasil membubarkan konvoi liar di Ngimbang Lamongan, dan kabarnya ada 7 orang yang berhasil diamankan. Untuk kegiatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu kemarin sekitar jam 9:30 malam. Untuk lokasinya sendiri di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Tapi untuk update-nya seperti apa, kita coba komunikasikan dengan Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid, nanti akan kami sampaikan kembali, Erga.
0: Baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Kita cek informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Taufik ya, untuk di wilayah Ngawi pastinya. Cuaca di Ngawi ini tadi cerah, kemudian juga aktivitasnya hiburan mancing. Suka mancing ternyata ya Mas Taufik ini ya. Yang penting jangan mancing perkara aja gitu loh. Mancing ikan kan enak.
0: Mancing di mana ini?
1: Mancing di mana ini Mas Taufik? Di Empang. Di Empang, di kali atau di mana?
0: Hati-hati loh ya.
1: Hati-hati.
0: Jangan terlalu minggir.
1: Nengah aja. Bercanda ya. Ini apa namanya? Pastikan licin ya di pinggir-pinggirnya. Jadi harap hati-hati dan juga waspada. Debit air juga bisa meningkat begitu cepat ya. Jadi harap diperhatikan. Begitu infonya katanya Mas Erga, Mas Taufik ini tadi dari wilayah Ngawi. Kemudian disampaikan juga oleh Ibu Dian, di rumah saja wilayah Prambon Nganjuk cuacanya cerah. Kemudian arus lalu lintas pun juga masih lancar, banyak kendaraan roda 2. Saya juga terima informasi ada seorang warga ini terseret ombak saat mencari ikan di Pantai Glodo, wilayah Tulungagung.
0: Kapan itu?
1: Untuk kejadiannya kemarin hari Sabtu 27 Juni 2026 sekitar jam 2 siang. Ini terbawa arus korban, jadi korbannya terbawa arus saat berada agak ke tengah laut bersama dengan rekan-rekannya, seperti itu. Sekali lagi, lokasi di Pantai Delodo, Desa Panggung Kalak, Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung. Ini tadi saya komunikasi dengan Kasihumas Polres Tulungagung dengan Ibtu Nanang Murdianto terkait dengan informasi tersebut. Belum ada balasan ya dari Ibtu Nanang Murdianto. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor terjadi di jalan umum masuk Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Pada hari Sabtu 27 Juni 2026, sekitar jam 15:15. Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi AG6937 dan Honda BCX bernomor polisi AG2403VCG. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izzuddin saat dikonfirmasi oleh Gatekeeper Radio Cakra Krishna menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat pengendara Honda Scoopy yang berinisial JT melaju dari arah timur dan hendak menyeberang ke arah barat. Pada saat bersamaan dari arah utara ke selatan melaju Honda PCX yang dikendarai RO dengan membonceng DFN. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat dan pengendara PCX tidak sempat menghindar, tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Benturan tersebut menyebabkan ketiga orang yang terlibat mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Seluruh korban langsung dievakuasi ke RSD Kertosono untuk menjalani pengobatan serta visum. Akibat kecelakaan tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 1 juta rupiah.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Baik, Sedulur Cakra, kita telah terhubung dengan Pak Sohib Rejoso Nganjuk. Halo Pak Sohib.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gih Pak Sohib, kabarnya gimana ini?
1: Ya, mau nginfokan ini perjalanan dari Warujeying menuju rumah di dekatnya Semantok. Ya. Perjalanan lancar, enggak ada apa kepadatan ya Pak Leng. Ya lengang lah, enggak lengang. Cuman tadi mau isi BBM di Sukomoro sama baratnya sedikit itu lagi kosong semua itu.
0: Wah. Terjadi antrian enggak Pak?
1: Ya antriannya enggak ada, sepi ya, masih dalam proses pengiriman.
0: Gitu.
1: Akhirnya dapatnya di itu jalan Mastrip ujung yang mau masuk ke tol itu. Alhamdulillah dapat di situ.
0: Berarti ini tadi perjalanannya lancar ya Pak ya?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Baik, baik Bapak.
1: Cuma ada... mau nanya itu loh, mulai dari mana? Ngeracik, Barong, Pantas, Dung, Soko, kok banyak polisi yang berjaga di pinggir jalan loh? Ada apa ya?
0: Maaf Pak, katanya... bisa radionya dikecilin Mas.
1: Oh iya, oke.
0: Suaranya mantul ini Pak ya.
1: Oh iya. Iya, iya.
0: Halo?
1: Ya, halo.
0: Bisa diulang kembali Pak pertanyaannya?
1: Nah, itu mau nanya kok ada polisi-polisi yang biasanya berjaga-jaga di jalan-jalan simpang itu. Apa ada?
0: Oh iya Pak, ini untuk infonya itu ada konvoi pengesahan salah satu perguruan silat Pak di Madiun.
1: Kan sudah kemarin yang malam apa itu saya terjebak macet Mas. Malam Rabu ya. Saya dari Wajna tapi pakai sepeda motor pulang jam 11 sampai rumah jam 1:30 Mas.
0: Di mana Pak?
1: Itu banyak ya, itu dari Warujeying mulai Sukomoro Pasar Brambang itu sudah macet total sampai di jalan bypass itu. Akhirnya saya itu lewat jalan sawah-sawah perkampungan-perkampungan.
0: Oh gitu.
1: Yang sebelumnya bypass itu. Tapi ya banyak anak-anak yang lagi cangkruk-cangkruk sepeda motor itu. Saya ngeri juga.
0: Iya Bapak.
1: Sendirian.
0: Baik Bapak, ada info tambahan
1: lagi? Oke. Ya untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Ya gitu aja Mas.
0: Baik. Baik Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sedulur Cakra, itu tadi Pak Sohib ya, perjalanan dari Warujeying ke Sukomoro ya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Masih kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9000 1061.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman saja ya Sedulur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana wilayah Anda? Dapat kabarkan di 0852-9001061. Cek informasi, Lilin.
1: Ini Mas Mahbub Jamal ya, lagi ya? Bersama dengan Pak Jajat. Wah. Waduh, luar biasa sekali. Ini tadi kan habis di Sedudo ya. Nah, ini ternyata Pak Jajat tuh rumahnya sekitaran situ.
0: Tadi
1: dekat sama parkirannya mobil, mobil yang parkir di dekatnya rumah Pak Jajat ternyata mobilnya Cakra Krisna seperti itu. Jadi katanya tuh di depan rumahnya Pak Jajat parkirnya tadi kebetulan ya. Jadi sekalian pulang mampir dulu. Dikirimkan fotonya juga sama Mahbub Jamal ya ini tadi. Aduh luar biasa menjalin silaturahmi ya.
0: Iya benar.
1: Waduh, titip salam saja Mas Jamal ya untuk Pak Jajat dan juga sekeluarga seperti itu. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ada Pak Chandra Budi juga mengabarkan tadi sempat melintas di wilayah Semampir Kediri ya, Erga. Dan di Kali Brantas ini nampaknya untuk debit sungainya juga normal ya, tidak meluap seperti itu. Dan ada beberapa aktivitas juga sepertinya di sana kayak penambang apa ya, penambang pasir ya.
0: Ya,
1: ini sepertinya ada penambang pasir juga. Ada beberapa yang saat ini lagi beraktivitas di Kali Brantas. Jadi harap hati-hati saja. Kemudian ini tadi juga ditambahkan lagi penambang pasirnya itu menggunakan perahu seperti itu. Iya, gambaran zaman kerajaan Kediri, aktivitas perdagangannya lewat sungai. Kalau sekarang udah ada jembatan,
0: ada jembatan
1: Pak. Nggak perlu menyeberang lewat sungai. Tapi kalau misalkan mau nyeberang lewat sungai juga bisa pakai apa ya namanya, tambangan ya istilahnya. Pakai getek itu.
0: Perahu tambang.
1: Perahu tambang gitu. Saya juga pernah melintas ya. Itu aduh, itu
0: gimana sensasinya, Lin?
1: Sensasinya itu aduh, takut nyebur. Takut nyebur. Iya. Soalnya kan Sungai Brantas itu kan lebar ya,
0: lebar,
1: luas, kemudian airnya kan arusnya deras. Nah, ya belum lagi itu mungkin ada di beberapa spot ya atau di beberapa tambangan seperti itu yang untuk perahunya itu ya, Irga, itu sangat memprihatinkan. Nah, itu ada
0: tidak
1: di
0: ada mana ya? Penyelamat ya?
1: Iya, tidak ada kayak pagarnya itu tidak full seperti itu. Kemudian untuk alasnya sendiri itu kan biasanya ada alasnya ya untuk menaikkan sepeda motor. Nah, itu tuh sudah ada yang berlubang, sudah ada yang rampuh. Nah, ini nanti kalau misalkan bocor gitu kayak gimana? Aduh, takut sekali. Belum lagi medannya untuk turun ke tambangan itu agak curam, Irga. Kalau itu terpleset, masuk dia ke sungai ya. Aduh, sebuah benar-benar mereka ini luar biasa sekali. Kali ya untuk mentalnya ini.
0: Demi sesuap nasi.
1: Demi sesuap nasi, benar sekali. Kalau untuk di tambangan yang ke arah Purwo Asri Kediri itu juga pernah, itu juga cukup luas. Biasanya anak-anak sekolah juga lewat sana ya, Herga. Jadi daripada muter lewat jalur utama, biasanya langsung motong jalan aja lewat tambangan tersebut seperti itu. Sebenarnya juga nggak terlalu lama ya nunggunya itu. Untuk nunggu prosesnya menyeberang, cuma memang
0: tapi ya berbahaya.
1: Iya benar sekali. Belum lagi kalau misalkan hujan, Erga ya, itu kan untuk dari
0: debit air,
1: debit airnya
0: pasti,
1: kan pasti tinggi.
0: Iya,
1: kemudian
0: benar.
1: Dari jalanan yang tanah itu menuju ke perahunya itu kan biasanya agak licin ya, kayak dibuat dari bambu atau istilahnya ada anyaman dari bambu itu ya.
0: Iya,
1: kalau misalkan kena hujan agak sedikit licin ya. Belum lagi di sana kan untuk posisinya memang sudah dikasih cor-coran seperti itu, tapi kan memang sempit dan masih ada beberapa spot yang posisinya masih kayak tanah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan hujan takutnya licin dan
0: becek
1: lain sebagainya.
0: Iya.
1: Benar sekali. Jadi harus lebih berhati-hati kalau misalkan mau nyebrang lewat tambangan. Tapi kalau udah terbiasa ya bagaimana?
0: Ya tetap hati-hati.
1: Tetap hati-hati. Kalau saya benar-benar kayaknya nggak berani kalau naik motor. Lebih baik saya jalan kaki. Saya jalan kaki itu dibonceng.
0: Cari aman saja.
1: Iya, saya itu kayak trauma. Nah, ini loh kencang sekali arusnya itu.
0: Iya, benar.
1: Aduh, luar biasa sekali. Wilayah Semampir ini tadi juga disampaikan sama Pak Chandra Budi untuk lalu lintasnya masih aman dan lancar saja ya, Erga. Ini nampaknya kendaraan roda 2 yang mendominasi dan cuacanya ini cerah sekali ya.
0: Cerah panas ya.
1: Panas kalau lengkep di ya. Sore kali ini benar sekali. Pak Chandra Budi mau ke arah mana? Nanti bisa diupdate kembali ya. Kemudian satu informasi lagi disampaikan sama Mbak Wati Erga. Beliau lagi perjalanan di sekitaran Nganjuk, wilayah Baron masih aman dan lancar saja. Tidak ada hambatan, dominasi juga masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian siang hari ini Erga, kita dapatkan informasi dari Bapak Arief Yulianto ada insiden kebakaran.
0: Di
1: ini
0: mana, ya?
1: Di wilayah sebentar Kebon Sari. Karangwinangun di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang ya. Seperti itu, sekitar jam 1 siang tadi, Erga.
0: Apa ini yang kebakaran, Lin?
1: Yang terbakar adalah sebuah tempat usaha seperti itu. Kalau dari fotonya itu kayak ada tumpukan-tumpukan karung seperti itu ya. Ini tumpukan dari rongsokan atau bagaimana? Kita coba nanti carikan informasi ke teman-teman damkar Kabupaten Jombang ya, Erga. Nanti untuk update-nya seperti apa akan kami sampaikan kembali, Erga.
0: Baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Halo? Halo? Sayang? Halo? Ah, wis lah, mbok, karepmu. Gak ngosi catatnya tonggo aku.

0: Kapolsek Warujayeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH, menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat meninggalkan rumah untuk berlibur, terutama pada akhir pekan. Menurut Kompol Ahmad Junaidi, hari Minggu menjadi salah satu waktu yang rawan terjadinya tindak kriminal seperti pencurian rumah kosong dan pencurian kendaraan bermotor. Cek informasi ke Erika.
1: Kitanya pun juga jangan sampai lengah memberikan kesempatan ya. Seperti lupa gak cabut kontak mau sepeda motor ya, parkirnya juga di depan rumah padahal lingkungannya juga cenderung sepi, tidak ada satpam perumahan gitu ya. Itu kan rawan gitu loh ya. Awalnya mungkin tidak ada niatan untuk mencuri, tapi karena ada kesempatan gitu
0: ya, bener.
1: Kok sepi, kemudian juga kuncinya masih di kendaraan ya. Akhirnya kan ada kesempatan gitu ya mereka ya. Ada kesempatan, kemudian ini di bawah motornya kan bisa saja seperti itu. Jadi harap diperhatikan, bawa motor kemanapun juga kalau parkir jangan sembarangan ya. Ini semuanya butuh lah. Semuanya butuh karena kan mau ada tahun ajaran baru gitu ya. Mau Agustusan dan lain sebagainya. Jadi lebih hati-hati lagi saat memarkirkan kendaraan dimanapun ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Gunawan melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Kondisi di sana arus lalu lintas masih cukup aman, lancar, masih cenderung lengang ya untuk siang jelang sore hari ini. Cuaca pun juga cerah, cenderung panas. Ada dari Simpang 4 Masjid An-Nur ini ya, Kediri, Kabupaten Kediri. Ini tadi ada Bapak Samsul mengabarkan melintas di Simpang 4 Masjid An-Nur Pare Kediri. Ini memang akan menuju ke wilayah Pare dari Kediri Kota. Sepanjang perjalanan ini tadi kabarnya juga tidak ada hambatan, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca disampaikan juga cerah. Kemudian masih ada kewaspadaan disampaikan oleh Bapak Yuda, ini tadi melintas di sekitar jembatan Patran Tanjung Anom Nganjuk. Masih ada pembongkaran jembatan ya di sana. Kalau kemarin itu di sisi selatan, sekarang ke sekarang di utaranya. Betul, masih bisa kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 melintas. Namun kalau kendaraan roda 4 ini harus satu-satu gitu ya.
0: Bergantian.
1: Harus bergantian, betul. Kendaraan roda 2 pun juga kalau harus berpapasan ini agak sempit. Jadi harap diperhatikan yang melintas di jembatan Patran Tanjung Anom Nganjuk. Banyak material proyek juga di sana seperti pasir, kemudian juga kerikil ya. Ini kan jadi licin ya di sana, jadinya licin. Jadi jangan lupa ini kurangi kecepatan berkendara Anda saat melintas di jembatan Patran Tanjung Anom Nganjuk. Cuaca disampaikan juga cerah. Kemudian ada tambahan informasi disampaikan oleh Bapak Gilang melintas di Simpang 4 Jongbiru Kediri. Kondisi arus lalu lintas di sana juga ramai lancar, banyak kendaraan yang berhenti mengantri di traffic light, namun juga tidak terlalu panjang, masih cukup aman dan kondusif saja. Cuaca kabarnya juga cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kompol Ahmad Junaidi saat on air di Radio Cakra Krishna pada hari Minggu 28 Juni 2026 mengatakan masyarakat tidak perlu ragu untuk meminta bantuan kepolisian apabila hendak bepergian dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Warga bahkan dipersilakan melapor ke polsek agar rumahnya dapat masuk dalam patroli pengawasan petugas. Kompol Ahmad Junaidi menjelaskan, meski hingga saat ini belum ada permintaan khusus dari warga Warujayeng untuk melakukan patroli di rumah kosong, pihaknya tetap membuka layanan tersebut demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain mengingatkan kewaspadaan terhadap rumah kosong, Kompol Ahmad Junaidi juga menyoroti maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi saat akhir pekan. Kompol Ahmad Junaidi meminta masyarakat lebih memperhatikan keamanan kendaraan ketika parkir di tempat umum, termasuk memastikan kunci dan posisi kendaraan dalam keadaan aman. Kompol Ahmad Junaidi juga menambahkan patroli kepolisian di wilayah hukum Polsek Warujayeng dilakukan secara acak dan tidak memiliki jadwal tetap. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9010-61.
2: Ayo Tolan, Radio Cakra Krisna.
4: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawon gong. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawon gong tersebut langsung menyerang. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesa Suro dan Lembu Suro yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembu Suro dan Mahesa Suro dahulu dibangun oleh pihak Perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembu Suro dan Mahesa Suro. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembu Suro ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di Gardu Pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama Pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang lari menuju hutan Belantara.

Baik sedulur cakra, waktu sudah menunjukkan menjelang jam 3. Saatnya saya bergeser ke gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852-9000-1061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Cakra Minggu sore hari ini Anda nyore atau mungkin memilih untuk di rumah saja ya, menikmati hari liburnya bersama keluarga. Yang pasti kami masih menemani Anda di hari Minggu ini sampai jam 9 malam. Jam 3 kali ini bersama dengan saya Erika Dwi, dibantu gatekeeper Lilin Bayu serta Muhammad Erga. Anda bisa tambahkan bagaimana situasi di sekitar wilayah Anda sore hari ini, ramai atau tidak? Minggu sore biasanya kan ramai ya, banyak anak-anak yang berangkat ke tempat ngaji, ada juga yang mungkin juga main layang-layang karena angin sudah mulai kencang ini wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami, dan juga termasuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, kondisi arus lalu lintas lepas dari jam 3 masih cukup aman dan lancar atau ada kendala, kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan baru saja ini merupakan kisah inspiratif bersama herbal Naria. Anda juga bisa merasakan hal yang sama dengan mengkonsumsi herbal Naria dan mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Baik, Seru Jakarta di menit ke-11 lepas dari jam 3 sore. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Harap hati-hati untuk sedulur Cakra yang mungkin sore hari ini akan melintas di sekitaran jalur Nganjuk menuju Madiun ya Erika, karena ada konvoi dari salah satu perguruan silat seperti itu. Pak Setro ini tadi melintas di sekitaran wilangan Nganjuk ya, di sana cuacanya panas Erika, tapi disampaikan untuk hati-hati bagi pengendara yang mau perjalanan dari Nganjuk arah Madiun ataupun juga sebaliknya seperti itu, karena untuk di sore kali ini akan sedikit terganggu ya untuk perjalanan sedulur Cakra semuanya, karena ada konvoi tersebut yang melintas di jalur Madiun ke arah Nganjuk. Kalau menurut informasi yang diterima sama Pak Setro ini tadi, ada beberapa rombongan nanti yang akan memenuhi jalanan tersebut ya Herika, dan untuk mengurangi kemacetan di jalan saat ini sudah ada petugas kepolisian juga yang berjaga di lokasi. Kalau dari videonya, mobil dari Satlantas Polres Nganjuk ini nampaknya juga sudah bersiaga seperti itu. Dan hingga sore hari ini Erika, sudah ada dua kloter yang melintas ya.
0: Dua kloter yang melintas, semuanya masih kondusif ya, selama kondusif. Dua kloter tersebut melintas.
1: Iya, alhamdulillahnya kondusif Erika, tapi nanti masih berpotensi untuk bertambah ya.
0: Oh, sampai nanti malam?
1: Nah iya, ini kemungkinan sampai jam berapa kita masih belum tahu. Coba nanti kita komunikasikan lagi sama teman-teman dari Satlantas Polres Nganjuk ya, terkait dengan proses pengamanannya sendiri, biar masyarakat juga lebih berhati-hati. Soalnya kalau saya amati dari video yang dikirimkan sama Pak Setro ini tadi, rombongannya tuh juga banyak sekali Erika, banyak yang gunakan kendaraan roda 2 seperti itu, kemudian ada yang menggunakan bendera sehingga memenuhi satu lajur seperti itu loh Erika.
0: Ini dalam pengawalan polsek setempat gitu ya, tapi
1: iya, dalam pengawalan pihak kepolisian setempat tentunya. Jadi untuk sedulur Cakra tetap berhati-hati saja, cek rute perjalanan Anda ya, atau mungkin bisa cari jalur alternatif lainnya.
0: Berarti kemungkinan jalur utama Surabaya Madiun akan ramai gitu ya?
1: Iya, untuk sore hari ini mungkin kemungkinan sampai malam nanti ya Herika.
0: Sampai malam
1: atau bahkan
0: nanti.
1: Sampai besok ya untuk arus baliknya sendiri, itu akan cukup ramai. Jadi harap hati-hati saja, jangan sampai bersenggolan, mari saling menghormati para pengguna jalan yang lainnya seperti itu ya Herika.
0: Oke.
1: Karena ini tadi juga banyak yang menggunakan kendaraan roda 2. Semuanya itu tertib menggunakan helm semuanya ya Erika, alhamdulillahnya. Pokoknya tetap berhati-hati saja sedulur Cakra. Kemudian ada Pak Chandra Budi juga menambahkan, di simpang 4 Tiripan banyak petugas kepolisian juga. Kalau di Tiripan Brebek Nganjuk ini apakah juga dilintasi untuk teman-teman yang konvoy, atau ada acara lain? Nanti Pak Chandra Budi nanti bisa ditambahkan ya. Pak Chandra Budi tadi juga dari Blitar ya Erika. Beliau tadi mengabarkan tidak ketemu yang menarik di sana Mbak Erika.
0: Tidak jadi ketemu yang menarik.
1: Iya, ini kira-kira cari apa? Biasanya kalau Pak Chandra Budi kan cari camilan ya.
0: Camilannya itu tidak ketinggalan, selalu ada.
1: Selalu ada, katanya ini makanan identiknya nggak ketemu Mbak Erika.
0: Oh, makanan khasnya gitu ya, tidak ketemu.
1: Iya, makanan khasnya itu nggak ketemu, jadi langsung putar balik saja. Yang ada itu cuma itu nasi padang
0: ya, kemana-mana.
1: Iya, kemana-mana ketemunya naspat kayak gitu. Jadi Pak Chandra Budi langsung cus balik ke Nganjuk seperti itu. Tadi juga sudah melintas di sekitaran Kediri ya nampaknya. Harap hati-hati saja Pak Chandra Budi. Kemudian ada Pak Jajat ini mengirimkan sebuah foto juga. Sore Cakra Krishna, selamat sore Pak Jajat. Mbak, ini Mas Mahbub Jamal Pinara di rumah Brebek kan.
0: Waduh, mampir ke sana ya.
1: Iya,
0: habis liputan.
1: Habis liputan tadi dari Sedudo ya. Waduh, langsung bisa ketemu sama Mas Jamal sama Pak Kupluk juga
0: silaturahmi
1: tadi.
0: Silaturahmi dengan sedulur Cakra.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali, silaturahmi dengan sedulur Cakra. Waduh, ini saya lihat dari fotonya ini, waduh, bahagia semuanya.
0: Alhamdulillah kan kumpul dengan sedulur, jadinya kan bahagia.
1: Benar sekali, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Jajat. Ini tadi panjenengan juga nyusul ke Sedudo atau enggak Bapak? nanti bisa ditambahkan ya, monggo on air sama Mbak Erika. Pak Jajat bisa disampaikan ini tadi ngobrolin apa saja dengan Mas Mahbub Jamal, kayaknya banyak ya,
0: banyak yang diobrolin.
1: Iya, kayaknya banyak yang diobrolin ini. Aduh, kira-kira apa ya yang diobrolin sama Pak Jajat ini tadi. Nanti bisa langsung bergabung via on air Pak Jajat, monggo. Untuk sedulur cakra, kembali lagi saya ingatkan, hati-hati yang akan melakukan perjalanan di rute Surabaya Madiun ya, karena saat ini juga sudah banyak para pengguna jalan yang konvoy ya, dari teman-teman salah satu perguruan silat seperti itu yang akan menuju arah Madiun. Jadi harap hati-hati saja. Kemudian satu informasi lagi disampaikan sama Mbak Zaskia, lagi melintas untuk sekitaran Saradan, tadi juga sempat ketemu dari para teman-teman itu pencak silat ya Herika, ada yang konvoy juga, disampaikan untuk hati-hati dan tetap tertib seperti itu. Cuaca wilayah sana juga masih aman saja Herika.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hati-hati ya seluruh cakra, untuk Anda yang saat ini berkendara maupun juga mengemudi, berpapasan dengan rombongan perguruan silat yang menuju ke wilayah Madiun, ini harap menepi gitu ya, kita ngalah saja biar mereka terlebih dahulu seperti itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kabarkan apabila Anda berpapasan ya, di wilayah mana, kemudian kondisinya seperti apa, 0852 9001061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Jakra di hari Minggu, Anda bisa request lagu ya. Silakan ingin mendengarkan lagu apa untuk menemani sore Anda. Kirim untuk nama penyanyi serta judul lagunya ya, agar kami bantu putarkan dan bisa Anda nikmati bersama keluarga. 0852 9001061. Sedang jalan-jalan juga seperti mungkin Pak Chandra ya. Tadi kalau Pak Chandra tidak hanya sekedar jalan-jalan tapi juga bekerja kirim unit ke wilayah Blitar. Namun katanya tidak menemukan hal menarik di sana. Di wilayah Blitar tidak menemukan apapun katanya ya. Hanya nasi padang saja. Tidak menemukan kuliner yang menurut mata penglihatan ya Pak Chandra menarik. Setiap orang kan punya daya tariknya sendiri-sendiri gitu loh Seru Jakra. Ada yang tertarik makanan manis, ada yang tertarik makanan yang pedas, ada juga yang tertarik makanan asin. Ini kalau Seru Jakra mungkin juga sedang keluar kota, kemudian juga tidak terjangkau dengan 106,1, Anda bisa mendengarkan kami terus melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Saya coba cek informasi dulu ke Erga.
1: Iya, ini Erika. Tadi Pak Jajat ini mengirimkan tambahan ya dari kalau Mas Mahbub ini lagi mampir di rumahnya.
0: Iya, tadi katanya mampir di sana ya dengan rombongan tim.
1: Nge-es sama sambil ngerokok ini.
0: Iya, istirahat ya.
1: Istirahat bener. Terus informasi tambahan dari Mbak Julia ini yang di Kartoharjo Nganjuk ya. Beliau yang menyapa, halo, halo juga Mbak Julia. Ibu saya request lagu Ikan Dalam Kolam R.
0: Ikan dalam kolam.
1: Iya.
0: Judulnya apa ini? Ikan dalam kolam gitu ya.
1: Iya, coba dicarikan ya.
0: Nanti diputarkan ya.
1: Beliau juga menambahkan untuk keadaan terkini di daerah Kartoharjo, Nganjuk Kota, panas berangin ini.
0: Ini Mbak Yulia ditunggu info ngopinya ya. Iya.
1: Sekalian ditambahkan untuk arus lalu lintasnya gimana ini Mbak Yulia?
0: Iya, betul, di Kartoharjo sana. Bagaimana ini kondisinya? Biasanya kan Kartoharjo belakang Pasar Wage itu ramai gitu loh, tidak hanya pagi tapi sore itu juga ramai sekali yang melintas di sana. Kulinernya kan juga banyak ya kayaknya.
1: Juga banyak ya. Tapi ini kan masih panas ya Rika.
0: Iya, benar. Masih cenderung panas lah, belum redup ya.
1: Iya, ini masih masih sore apa siang sih ini?
0: Jam 3 itu masih panas. Mungkin nanti kalau jam 4-an
1: jam 4,
0: ya.
1: Jam 5 ya sudah
0: redup.
1: Kemudian ada tambahan informasi dari Pak Sutar, ini perjalanan dari Jombang ke Bagur Nganjuk saat ini melintas di simpang 4 Kertosono mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga cerah panas. Kemudian situasi arus lalu lintas di simpang 3 Mengkreng saat ini terpantau lancar, didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Info dari Bu Mariam yang sedang dalam perjalanan dari Nganjuk ke Mojokerto serta melaporkan juga cuaca cerah panas Erika.
0: Terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih cenderung panas ya Seru Jakra kalau jam 3 sore. Nanti mungkin jam 4-an ya agak lebih redup. Informasi yang kami terima pun juga masih cukup panas di beberapa wilayah. Belum ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan di lepas jam 3 sore kali ini. Anda melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan ya di 0852 9001061.

0: Hari ini ada siraman serudo ya, seru cakra. Tadi dilaksanakan jam 9 pagi sampai selesai. Ada yang menghadiri siraman serudo hari ini? Bagaimana pengalaman Anda saat singgah di acara tersebut? Ini tadi beberapa foto video sudah kami terima juga. Luar biasa ya, antusias masyarakat Nganjuk yang hadir juga luar biasa banyak ya. Ada beberapa video foto ini tadi memperlihatkan situasi di sana pun juga full. Parkirannya full, yang datang di air terjunnya itu ya, Seru Cakra, itu juga full, ramai sekali, bahkan sampai sinyal hilang ya kalau di sana. Tidak terlalu, kalau pas tidak terlalu ramai kan kadang sinyal masih ada ya, tapi kalau sudah full kayak gitu ya, seperti hari ini sudah tidak ada, sinyalnya hilang gitu. Tadi juga sempat disampaikan oleh jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal, juga hadir di siraman sedudo ya, mengikuti prosesi dari awal sampai dengan akhir, seperti itu. Apakah Anda juga sama tadi sempat singgah di siraman sedudo 2026, atau mungkin pernah ke siraman sedudo tapi tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi gitu. Ini juga bisa dibagikan pengalaman Anda kepada kami ya, yang tidak bisa hadir tahun ini bisalah nanti insya Allah tahun depan ya. Erga sendiri pernah datang di siraman sedudo atau belum?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah sama sekali.
1: Iya,
0: ini
1: belum
0: sudah
1: pernah.
0: Puluhan tahun
1: puluhan
0: di Nganjuk, tapi belum pernah.
1: Iya, belum pernah.
0: Parah ya. Parah ini ya. Mau hari ini juga nggak bisa kan tugas ya.
1: Belum pernah. Emang.
0: Belum pernah, harus ya, lah. Ya minimal sekali lah.
1: Penasaran
0: ya.
1: Sih.
0: Penasaran.
1: Tapi jalannya itu loh yang menanjak-nanjak
0: nah,
1: gitu.
0: Nah, tapi. Selain ada, maksudnya ini kan ada event siraman. Sebelum-sebelumnya pas tidak ada siraman itu pernah wisata ke sana atau tidak?
1: Jujur belum pernah.
0: Jujur belum pernah. Belum warga pernah Nganjuk ini asli Nganjuk loh.
1: Iya, belum pernah ke situ tuh saya.
0: Ya sampai seumur hidup ini belum pernah berarti ya.
1: Benar, belum pernah.
0: Lah ini gimana ini ya? Mainnya kemana ini terusan RG?
1: Biasanya ke Kediri saya.
0: Oh, kan banyak juga ya Kediri tempat-tempat wisata gitu.
1: Tapi saya juga enggak pernah ngalam kok.
0: Kenapa
1: ngalam
0: ini? Oh. Enggak suka gitu.
1: Iya, enggak suka
0: karena
1: alam.
0: Jalannya yang menanjak.
1: Benar.
0: Gitu ya. Oh, cari yang jalan datar ya, gitu.
1: Jalan yang santai saja.
0: Kayak lagunya siapa itu, jalan datar, yang datar-datar saja. Menandakan dia tidak suka yang apa ya,
1: menanjak gitu.
0: Kemudian memacu adrenalin gitu, tidak suka ya. Apalagi muncak itu kayaknya enggak suka tambahan ya. Sukanya ya chill ngopi gitu. Di kota gitu
1: benar,
0: ya.
1: Itu malah lebih suka saya.
0: Aduh, ya.
1: Kalau Erika?
0: Saya menyesuaikan gitu. Kadang pengen ngalam, kadang juga pengen di kota-kota saja.
1: Ya.
0: Benar.
1: Imbang berarti.
0: Imbang lah, memang harus imbang gitu. Harus seimbang. Meskipun banyak di kotanya ya.
1: Oh iya, ini benar, rumah Erika kan kota.
0: Aduh.
1: Baik Erika, ini gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Tanggamus, Lampung pada Minggu pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut dipicu oleh aktivitas sesar aktif dan tidak berpotensi tsunami. BMKG mencatat gempa terjadi pada jam 4 pagi tadi dengan epicentrum berada di laut sekitar 83 km tenggara Tanggamus pada kedalaman 20 km. Berdasarkan hasil analis, gempa berasal dari aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut. Hingga laporan awal dirilis, belum ada informasi mengenai kerusakan besar maupun korban akibat guncangan tersebut. Meski tidak berpotensi tsunami, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi BMKG. BMKG juga mengingatkan warga untuk mengikuti informasi resmi serta memastikan kondisi bangunan sebelum kembali beraktivitas demi menghindari resiko dari gempa susulan, Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seiring menguatnya musim kemarau di Jawa Timur, Seduh Cakra, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi hembusan angin kencang yang dapat mencapai kecepatan 35 km per jam. Disampaikan oleh Peranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris, bahwa musim kemarau saat ini semakin meluas di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Menguatnya monsun Australia membawa masa udara yang lebih kering sehingga peluang hujan semakin kecil, sementara penyinaran matahari menjadi lebih maksimal dan itu membuat suhu udara pada siang hari tetap terasa panas. Ya, Seru Cakra, di sambungan non-telepon ini tadi sudah berhasil tersambung ya dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo SH terkait dengan proses pengamanan konvoi perguruan silat yang melintas di wilayah Nganjuk sore ini. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Enggak, Bapak Dwi, ini ada pengamanan konvoi perguruan silat hari ini.
1: Iya, ini ada pengamanan kelompok perguruan, khususnya dari PSDAW, dari perbatasan Madiun hingga Kertosono.
0: Di perbatasan Madiun dan juga Kertosono, di dua titik itu saja atau mungkin ada titik lainnya, Bapak?
1: Sepanjang jalur, Mbak. Sepanjang jalur, di titik-titik rawan, termasuk di persimpangan, semua sudah digelar untuk anggota, baik yang stay di lokasi maupun yang mau billing, termasuk pengawalan maupun maupun mengikuti di belakang, Pak.
0: Oke, ini untuk pengamanan dari jam berapa sampai kapan, Bapak, kira-kira?
1: Oh iya, untuk tadi mulai rombongan pertama datang itu jam 1 siang. Dan sampai sekarang ini saya juga masih pengamanan, Pak.
0: Oh, sampai sekarang. Ini kira-kira sampai malam atau mungkin sampai dini hari nanti, Bapak?
1: Diperkirakan sampai menjelang maghrib ya, karena rombongan cukup banyak. Ini sudah ada sekitar 500 lebih yang sudah ke timur. Sudah beberapa rombongan besar sudah ke timur. Namun demikian ini masih menyisakan kayaknya satu rombongan besar lagi.
0: Mereka akan kembali ke wilayahnya masing-masing ini esok hari atau bagaimana, Pak?
1: Iya, untuk yang ini kan pulang dari Madiun.
0: Oh, ini pulang.
1: Akan kembali ke ya, ini kepulangan. Kepulangan dari Madiun mengalir ini. Kita antisipasi alhamdulillah sampai saat ini terkendali lancar.
0: Oh, iya. Berarti ini kepulangan. Saya kira masih berangkat ini, Pak Dwi. Ternyata sudah kepulangan
1: sudah kembali,
0: ya.
1: Sudah kembali. Rata-rata dari Surabaya. Rata-rata dari Surabaya, dari Mojokerto, kawasan timur. Nganjuk, jadi semuanya dari timur Nganjuk ini, kayaknya yang dari Nganjuk sedikit.
0: Oh, yang dari Nganjuk sedikit, baik. Nanti malam diperkirakan sudah aman ya, tapi Bapak Dwi?
1: Ya, kemungkinan sudah aman, nanti malam kemungkinan sudah aman, karena selesainya tadi jam 2, namun demikian jam 1 sudah mulai mengalir dari barat.
0: Oke, sejauh ini selama pengamanan semuanya berjalan dengan lancar nggih, Bapak Dwi?
1: Alhamdulillah, sudah 70% lebih rombongan ke timur, alhamdulillah aman.
0: Aman, tidak ada gesekan-gesekan gitu.
1: Ini masih ada yang satu rombongan besar nih, sudah wilangan ya. Ini masuk wilangan.
0: Sudah masuk wilangan.
1: Rombongan besar mungkin, dan ini termonitor rombongan terakhir, rombongan besar yang terakhir.
0: Kemungkinan jadi rombongan besar terakhir ya, Bapak, yang melintas untuk sore hari ini. Oke, harapannya atau mungkin himbauannya untuk masyarakat Nganjuk atau mungkin juga para peserta dari perguruan silat, Bapak, mungkin bisa disampaikan, monggo.
1: Oke, harapan saya terkait rombongan, saya harapkan untuk masyarakat terutama yang berpapasan sedikit minggir saja mengalah, dan sampai terjadi crash atau terjadi pelemparan dan sebagainya, hanya sebentar, ngalah sebentar, nanti kalau sudah rombongan besar lewat, baru nanti melanjutkan lagi dengan normal. Demikian untuk yang rombongan sendiri juga, saya harapkan tidak memancing-mancing atau membeber kendaraannya hingga memancing situasi yang kurang kondusif.
0: Oke, mengalah dulu ya Bapak ketika ada rombongan ini melintas, minggir
1: dulu.
0: Ya,
1: lebih baik mengalah.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Dwi untuk informasi serta himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Dwi. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Oke, sama-sama Mbak. Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Baru saja tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo terkait dengan pengamanan konvoi perguruan silat yang melintas di wilayah Nganjuk hari ini.

tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

dimanapun Anda berada, terutama melintas di jalur utama Surabaya-Madiun, karena bersamaan sore hari ini kepulangan dari rombongan perguruan silat mengarah ke Surabaya, Mojokerto, dan sekitarnya. Ada satu rombongan besar yang akan melintas, ini tadi disampaikan oleh Ibtu Dwi Purnomo, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk. Setelah beberapa rombongan besar tadi juga sudah melintas, alhamdulillah semuanya kondusif. Untuk Anda yang berpapasan dengan rombongan tersebut, ini harap dipelankan laju kendaraannya, mengalah saja, ini biarkan rombongan tersebut terlebih dahulu ya, Seru Cakra, agar tetap aman, sehingga Anda melanjutkan perjalanan juga nyaman ya, tidak berdampingan dengan rombongan tersebut, untuk keselamatan bersama lah Seru Cakra ya. Kabarkan apabila Anda berpapasan kepada kami di 0852 9001061.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk Kakak masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, serta gatekeeper Lilin Bayu dan Muhammad Erga. Anda bisa kabarkan dengan kami ya, cuaca bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. Cuacanya masih panas atau mungkin sudah mulai redup ya untuk sore hari ini. Kabarkan di 0852 9000 1061.

0: Sriwijaya Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau mungkin Anda juga bisa Krishna di 9001061. Untuk Anda yang berada di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos pengembangan utara jalan.

0: di menit ke-11 lepas dari jam 4 sore, saya cek informasi dulu ke Erga.
1: Iya Erika, ini ada kejadian kebakaran ya, ini di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada minggu siang tadi sekitar jam 10. Iya Erika, ini untuk informasi ini sudah kami konfirmasikan ke Kasih Opsdal Damkar Mat Kabupaten Tulungagung, Pak Bambang Bidikso, terkait insiden kebakaran yang terjadi di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Saat ini kayaknya sudah terhubung dengan beliau, Erika.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cara di sambungan telepon sudah berhasil tersambung dengan Kasih Opsdal Damkar Mat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso, terkait dengan kebakaran di wilayah Kedungwaru, Tulungagung pada minggu siang. Selamat sore, Bapak Bambang.
4: Iya, selamat sore.
0: Mbak Erika.
4: Ya.
0: Pak Bambang, ini tadi kabarnya ada kebakaran di Kedungwaru, Tulungagung siang ini.
4: Ya, tadi ada kebakaran di wilayah Desa Tapan, Kedungwaru. Ya, ada rumah yang kebetulan kalau malam ada orangnya, memang ada sekitar 7 orang. Tapi kalau siang gini kan cuma kerja atau ada keluar, jadi pas ada yang kosong rumahnya terbakar.
0: Jadi rumahnya itu terbakar dalam kondisi kosong, ya, Bapak Bambang?
4: Iya.
0: Yang mengetahui warga sekitar?
4: Kosong. Iya.
0: Ini dari penyebabnya apakah sudah diketahui, Bapak?
4: Tadi, konsleting listrik, besar kemungkinan dari konsleting listrik.
0: Oh.
4: Karena yang parah tadi bagian dekatnya telian kulkas.
0: Dari kulkas?
4: Iya, ada colokan dari sebelahnya kulkas itu yang paling malah terbakar. Jadi mungkin kayaknya itu.
0: Ini semua keseluruhan rumah terbakar atau hanya bagian?
4: Rumah induk saja.
0: Oh, rumah induk saja.
4: Belakang dan samping, belakang aman, samping nice bagian.
0: Oke, ini untuk tadi menerima laporan jam berapa, Bapak? Kejadiannya jam berapa?
4: Sekitar jam 10:30.
0: Oh, selesai pemadaman jam berapa, Bapak Bambang?
4: Jam 11:00.
0: Oh, jadi sebentar ya ini tadi, kurang dari 1 jam.
4: Kurang dari 1 jam.
0: Enggak. Untuk kerugian, Bapak Bambang?
4: Berarti kita 100-an juta.
0: Oh, karena rumah induk ya yang terbakar ya.
4: Atapnya. Semuanya atapnya. Iya.
0: Sekitar 100 jutaan ya yang terbakar, yang apa namanya? Dialami kerugian yang dialami oleh korban ya, pemilik rumah.
4: Iya.
0: Oke, baik. Ini Bapak Bambang mungkin bisa disampaikan agar tidak terjadi hal serupa, monggo himbauannya silakan.
4: Ya, dari kami Damkar mengimbau dan menyarankan ini mengingat waktu sudah mulai musim kemarau, apapun musimnya sebetulnya kita tetap harus waspada apapun musimnya, karena apa, kejadian kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan pada siapa saja. Jadi kami mohon menyarankan cuma harus tetap waspada, karena mungkin bagian kesalahan sedikit aja bisa menimbulkan kebakaran. Apalagi musim kemarau, contoh kecil, bakar sampah ditinggal, kemudian merembet ke sekitarnya. Bisa terjadi mungkin kebocoran gas, salah penanganan juga bisa terjadi. Itu orangnya pasti ada, akhirnya bisa merembet kemana-mana. Kemudian masa ditinggal dan sebagainya itu juga berbahaya. Jadi tetap tolong perhatikan celuan-celuan listrik, juga harus perhatikan yang harus SNI, sehingga bisa meminimalkan atau bisa mencegah. Kalau tidak ini kita khawatir kan bahan kurang bagus sehingga bisa menimbulkan kebakaran. Dan tegangan-tegangan tinggi harus perhatikan, contohnya kayak kulkas itu harus satu langsung ke kulkas, jangan dipakai sambungan-sambungan kayak T dan sebagainya itu ya. Dan itu bahaya karena bisa menyebabkan kebakaran banyak terjadi tersebut, Pak.
0: Oke, okay, baik.
4: Itu ya, semoga kita selalu tetap aman dan sehat.
0: Baik. Terima kasih Bapak Bambang informasi serta himbauannya.
4: Ya, sama-sama.
0: Saya selalu nggih, Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ada kebakaran siang tadi Seru Jakra di Kedung Waru Tulungagung, dikabarkan oleh Bapak Bambang Pidekso yang tadi sempat on air di Radio Jakra Krisna. Beliau merupakan Kasih Opsdal Damkar Kabupaten Tulungagung. Ada sebuah rumah yang terbakar karena korsleting listrik. Rumah dalam keadaan kosong, jadi yang mengetahui pertama kali warga sekitar, lalu melapor ke damkar terdekat dan akhirnya dilakukan pemadaman oleh rekan-rekan damkar. Dalam kurung waktu sekitar kurang dari 1 jam, ini sudah berhasil dipadamkan. Meskipun begitu, ternyata untuk kerugian material juga cukup banyak, kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Seperti itu. Jadi korsleting listrik membuat rumah di wilayah Kedung Waru, tepatnya Desa Kelurahan Tapan, Dusun Donorejo terbakar. Ini 2 armada damkar, kemudian 2 kendaraan supply, ini dikerahkan dalam pemadaman rumah yang terbakar siang tadi. Apabila juga mungkin ada melihat kebakaran di sekitar tempat tinggal Anda ya, Seru Jakra, bingung mau melapor kemana, ini bisa juga dilaporkan ke Gatekeeper Radio Jakra Krisna, kemudian nanti kami bantu teruskan ke rekan-rekan damkar terdekat dari wilayah Anda.

Musim Haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj menjadikan peningkatan layanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah pengetatan pemeriksaan kesehatan calon jemaah sejak sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa aspek kesehatan menjadi perhatian serius setelah pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar kualitas layanan kepada jemaah dapat ditingkatkan pada musim haji mendatang. Irfan menjelaskan, pemeriksaan kesehatan awal terhadap calon jemaah akan menjadi salah satu fokus pembenahan. Langkah tersebut dilakukan agar jemaah berada dalam kondisi fisik yang prima saat menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Selain aspek kesehatan, Kemenhaj ini juga akan mengevaluasi kesiapan fase pra-penyelenggaraan kegiatan di Arab Saudi yang menjadi bagian dari tugas petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Dalam kesempatan itu, Irfan menyampaikan juga apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ia berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air senantiasa diberikan kesehatan dan memperoleh predikat haji mabrur. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Jambi ia juga menyampaikan bahwa jumlah jemaah haji asal Jambi pada musim haji 2026 mencapai 3.300 sekian jemaah. Update terus terkait dengan haji 2026 melalui akun website kami di cakrakrisna.com.

0: Saya ke gatekeeper Lilin.
1: Pak Chandra Budi ini tadi juga mengirimkan sebuah video ya. Ini bibit apel Meksiko, Erika. Nah, kalau kemarin kan kita bahas-bahas terkait dengan bibit apel yang dari arah Pujon ya, arah Pujon, Malang, Batu dan lain sebagainya itu. Di sana kan menjadi sentranya ya. Kalau dulu kan dikenal sebagai apel Malang lah dan lain sebagainya ya, Erika. Nah, ini Pak Chandra Budi juga punya bibitnya seperti itu, apel Meksiko. Buahnya kecil-kecil, teksturnya juga empuk, warnanya hijau seperti itu. Kalau berbuah itu biasanya langsung banyak seperti itu ya. Tapi buahnya itu merunduk kalau misalkan sudah besar. Jadi kalau Sedulur Cakra yang kemarin juga sempat tertarik mau budidaya apel, ini juga bisa ya. Cariknya katanya di itu loh Erika, dekatnya Semampir. Untuk bibit buah apelnya sendiri. Jadi kalau tanamnya itu sekitar 4 tahun itu sudah berbuah rimbun seperti itu. Ini kayaknya stekan ya. Soalnya kalau nggak stekan kan lama ya, Erika. Jadi ini sepertinya yang pohon yang sudah di stek seperti itu dan dipupuk, cuma pakai pupuk kandang aja juga bisa. Ini pengalaman dari temannya Pak Chandra Budi seperti itu. Tingginya itu sekitar 3 meter tapi sudah berbuah rimbun. Kemudian pernah makan juga untuk buah apelnya, rasanya manis, renyah tapi ukurannya kecil. Seukuran bola pingpong itu maksimalnya ya. Warnanya hijau biasa seperti itu. Nah, kalau misalkan mau cari untuk bibitnya sendiri itu kabarnya ada di wilayah Ngadiluih. Oh, Ngadiluih, Ngadiluih Kediri, baratnya jalan. Itu ada sentra bibit buah seperti itu. Jadi kalau Sedulur Cakra biasanya cari bibit-bibit buah, nah ini juga bisa dicari sekitaran Ngadiluih Kediri ya. Tadi yang di Blitar itu umuran 3 bulan, akarnya juga bagus katanya Pak Chandra Budi. Habis beli harganya itu sekitar 45.000 untuk per potnya ya, Erika. Ini lumayan Sedulur Cakra kalau misalkan mau coba-coba tanam buah-buah seperti itu, biar bervariasi, nggak hanya jambu ataupun juga mungkin kelengkeng ya. Di rumah biasanya yang sering kita jumpai kan jambu, mangga, kemudian kelengkeng seperti itu. Bener. Mau ditambah variasi lain, buah apel ini bisa jadi solusi. Yang stekan 4 tahun sudah bisa berbuah. Tapi kalau catatan dari Pak Chandra Budi, ini bisa ditanam di mana saja, asalkan untuk media tanamnya ini loh Erika yang harus dibagusin dulu. Nah, ini pH tanahnya harus diperhatikan.
0: Oke.
1: Okay. Ini tipsnya gimana? Jadi bisa disimak melalui Cakra Sedulur Tani ya, tiap hari Sabtu Sedulur Cakra, biar kalau misalkan mau tanam apel ini gimana tanahnya bisa gembur, bisa berbuah lebat seperti itu ya. Kadang kan ada tanah yang sudah kita gemburin, yang sudah kita olah, tapi ternyata tetap aja kering dan lain sebagainya, itu kan juga butuh perawatan ya, Erika. Nanti tipsnya seperti apa bisa disimak melalui Cakra Sedulur Tani hari Sabtu seperti itu. Terima kasih Pak Chandra Budi, ini sudah berbagi informasi terkait dengan buah apel. Mungkin Sedulur Cakra juga punya tips lain yang mungkin ada tanaman buah-buahan yang bisa dibudidayakan oleh Sedulur Cakra semuanya, nanti juga bisa turut ditambahkan seperti itu. Kemudian kita beralih ke informasi lain ya, Erika. Di Lamongan, Polres Lamongan itu berhasil mengamankan 7 orang yang waktu itu sedang melakukan konvoi liar di wilayah Ngimbang Lamongan. Untuk kegiatannya hari Sabtu kemarin sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Barat di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang. Jadi memang penindakan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat yang memang merasa resah akibat iring-iringan sekitar 100 kendaraan roda 2 yang pada saat itu melintas dan mengganggu kenyamanan serta ketertiban pengguna jalan lainnya seperti itu. Jadi pembubaran itu dipimpin langsung Erika oleh Kabakops Polres Lamongan Kompol Budi Santoso seperti itu, bersama dengan personel gabungan tentunya, dan petugas bergerak cepat untuk melakukan pengamanan ya, sehingga rombongan ini berhasil dibubarkan tanpa menimbulkan gangguan Kamtibmas yang lebih luas. Kalau dari pendataan yang ada di lapangan, rombongan tersebut diduga hendak menuju Mapolsek Ngimbang untuk melakukan aksi solidaritas terkait dengan penanganan kasus dugaan penganiayaan yang saat ini Erika masih dalam proses penyelidikan Polres Lamongan seperti itu ya. Dan dalam kegiatan pembubaran konvoi tersebut, petugas kepolisian juga berhasil mengamankan 7 orang berinisial F, BA, BE, MD, FRE, dan juga D. Selain itu, petugas juga turut mengamankan 4 kendaraan bermotor Erika. Ketujuh orang tersebut kemudian dibawa dan dilakukan pendataan ya, serta proses identifikasi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut seperti itu. Dan kabarnya untuk lokasi tadi malam juga berhasil dikendalikan, berhasil kondusif, arus lalu lintasnya juga kembali normal, serta kondisi wilayah Kecamatan Ngimbang juga tetap aman dan kondusif. Jadi seluruh cakra ini kalau misalkan ada konvoi dan lain sebagainya, ini tetap tertib seperti itu ya. Kabarnya kan ini tadi juga sedang berlangsung konvoi ya Herika. Hingga sore hari ini sudah ada 2 kloter atau 2 rombongan seperti itu yang sudah melintas di jalur Nganjuk mulai dari Wilangan hingga Kertosono ya. Tentunya dari arah Madiun, jadi akan cukup ramai, harap hati-hati saja. Dan diperkirakan masih ada 1 rombongan besar ya Erika yang belum melintas. Jadi sedulur cakra lebih berhati-hati, mungkin hindari dulu untuk jalur arteri wilayah Madiun, Nganjuk, dan sekitarnya Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, ini tadi juga kami terima informasi kabarnya ada keramaian itu di SPBU Tembelang Jombang. Ini betul atau tidak ya kira-kira Seru Cakra? Ini kalau Seru Cakra juga mengetahui informasi tersebut, bisa Anda kabarkan juga dengan kami sambil kami juga konfirmasi ke rekan-rekan Polsek maupun juga Polres setempat. Untuk informasi yang kami terima hingga sore hari ini, jangan lupa bisa Anda simak kembali melalui akun Facebook kami, Cakra Krisna. Ke Gatekeeper Erga.
1: Ini Erika, Pak Chandra Budi menambahkan ya, kalau nutrisi tanah itu imbang, pasti apapun bisa berbuah air. Seperti apel, apel aja bisa dibonsai dan berbuah juga. Kalau di daerah Jawa Barat itu yang tren itu buah cempedak air. Erika sudah pernah makan cempedak?
0: Pernah, tapi kurang suka.
1: Iya, itu wangi, bijinya bulat. Terus merah kalau sudah matang buahnya. 3 tahun yang setek, pohon indukan itu juga berbuah. Tidak perlu perawatan khusus seperti pohon gori. Terus beliau juga pernah bertanya, ini pernah makan cempedak atau belum itu kru Cakra Krisna ini ya.
0: Sudah semua. Saya lebih suka ini, nangka.
1: Nangka, iya.
0: Lebih suka, kan bentuknya sama.
1: Sama,
0: ya.
1: Tapi rasanya beda ya.
0: Terus kayaknya aromanya itu lebih tajaman cempedak gak sih? Atau
1: nangka
0: aja?
1: Lah, nangka.
0: Ini masih bau nangka.
1: Nangka, oh. Tapi kan rasanya tuh kalau nangka ya manis gitu.
0: Manis,
1: ya.
0: Iya. Kalau cempedak itu gimana ya? Dari bentukannya aja, luarnya kurang lebih sama, tapi kan dalamnya beda.
1: Dalamnya yang beda. Kalau di sini, kalau nggak salah itu namanya tewel ya?
0: Iya. itu dia yang masih kecil.
1: Yang masih kecil.
0: Yang masih kecil belum bisa dimakan buahnya. Iya. Akhirnya kita buat sayur.
1: Sayur, ya. Kalau di sayur enak.
0: Di sayur enak, apalagi sudah 1 hari ya kan.
1: Aku
0: jadi
1: suka.
0: Sayur yesterday ada dikasih ikan asin. Iya. Padahal sayurnya diangetin sudah asin ditambah ikan asin.
1: Tambah mantap itu.
0: Darah tinggi lama-lama.
1: Baik. Untuk informasi tambahan lagi untuk arus lalu lintas di kawasan stasiun Nganjuk Kota saat ini lancar. Dan untuk cuaca juga cerah mulai redup ini ya, informasi dari Pak Ilham. Selanjutnya perjalanan Mbak Santi dari Trenggalek ke Pacitan saat ini melintas di SPBU Panggul, arus lalu lintas juga lancar, cuaca sedikit mendung. Kemudian dari Pak Hendra, perjalanan dari Beji Tulungagung menuju Blitar saat ini melintas di Pasar Ngunut, arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Gandang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Satu lagu dari Dewa 19 ya, Atas Nama Cinta. Ini menemani sore Anda hari ini. Melintas di mana Seru Cakra yang sedang dalam perjalanan bisa ditambahkan ya, kondisi arus lalu lintasnya seperti apa. Sudah di menit ke-53 lepas dari jam 4 sore, cuaca masihkah panas terik? Atau mungkin juga masih panas ya? Jadi meskipun hampir masuk jam 5 sore, cuacanya tetap panas. Arus lalu lintas ini juga sudah mulai cenderung ramai, apalagi di jalur utama. Apabila melintas di perlintasan rel kereta api, kemudian pas ada kereta api yang melintas juga harap diperhatikan. Pasti nanti membuat antrian kendaraan juga akan panjang di jalur tersebut.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962 dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan Komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Peleng. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di ujung pandang Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada. Kabar dari Anda masih terus kami tunggu di sini, 0852 9001061. Saya Riga bergeser ke Gatekeeper, selamat sore, saya selalu.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, bersama saya di sore kali ini Lilin Bayu akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Anda bisa terus berbagi informasi maupun juga kewaspadaannya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf. Alamat Dusun Temanggung RT03 RW08 Kuripan Watu Malang Kabupaten Wonosobo.
3: Saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi nariah CA Kester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal nariah yang jenisnya CA Kester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal nariah CA Kester telaten, ya mengonsumsi herbal nariah alhamdulillah sudah baik. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Dan untuk mendapatkan herbal nariah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda sedulur Cakra yang ada di Bogor Nganjuk ya, Anda juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Untuk lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Merobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Cuaca untuk di sore kali ini sangat bersahabat sekali ya, sedulur cakra. Bagaimana kalau di wilayah Anda? Mungkin sudah ada yang mulai diguyur hujan atau masih mendung redup saja. Anda bisa terus kabarkan di 0852 9001 0 61. Di gatekeeper masih ada Muhammad Erga dan juga Erika Dwi. Pak Arief, halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Lilin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana Pak Arief?
1: Ini perjalanan dari Semen Kediri mengarah pulang ke Nganjuk.
0: Pulang ke Nganjuk, oke. Selama perjalanan gimana Pak? Menemukan kewaspadaan atau enggak tadi?
1: Alhamdulillah berangkat sama pulangnya aman, lancar, cuman rame aja Pak. Ya kebetulan pas pulang ini yang rame arah Kediri kotanya. Jadi kita kan lewat Merican, Banyakan, Grogol, ini padatnya dominan yang mengarah ke Kediri yang rame. Jadi saya lengang.
0: Oke. Baik, lengang saja. Tadi sempat menjumpai rombongan konvoi dari salah satu perguruan silat nggak Pak?
1: Ya sempat. Waktu masih di Nganjuk malah.
0: Oh waktu ya. Masih di Nganjuk. Berarti agak siangan tadi ya?
1: Ya jam berapa ya tadi? Jam 3 loh Mbak, masih ada, masih rame.
0: Soalnya jam 3 rame-ramenya tadi.
1: Iya, kebetulan pas saya mau nyebrang itu mereka ada sisa-sisa sedikit, jadi ya waktu di player ini saya.
0: Nggak apa-apa, sabar gak aja Pak.
1: Iya, soalnya kan ya nggak tahu ya. Masih rame tadi, banyak polisi masanya. Kebetulan kan tadi saya nyebrangnya di Polres Nganjuk, jadi kan masih ramai, ada beberapa pos yang dijaga sama polisi sama mereka gitu.
0: Oke, masih aman saja ya berarti. Tadi kita juga on air juga sama teman-teman kepolisian, kabarnya masih ada satu itu, masih ada satu kloter lagi yang belum melintas sampai sore ini.
1: Rombongan.
0: Rombongannya. Tadi kan sudah ada biasanya dua rombongan gitu.
1: Biasanya yang setahu saya loh ya, kalau luar Nganjuk itu dikawal sama anak-anak Nganjuk sampai Kertosono, nanti Kertosono mereka balik. Biasanya gitu.
0: Iya, solidaritasnya ini luar biasa. Iya. Baik, Pak Arief, ini tadi di Kediri menemukan apa saja, Pak?
1: Di Kediri aman sih, Pak, nggak ada apa-apa. Anu juga sudah dibuka kan, Kawi. Jalan Kawi juga sudah dibuka, terus ya lancar ya, sedang pulang Mbak, lihat basar terakhir.
0: Ya, benar. Benar, hari ini terakhir, Pak.
1: Sudah lihat atau belum, Mbak Lilin?
0: Belum. Itu lihatnya dari kiriman pendengar itu, Pak. Dari sedulur cakra yang studio lagi jalan-jalan.
1: Tutup, sedang berangkat.
0: Aduh, kukutan di seingat nanti.
1: Tapi saya itu enggak anu, cuman beli itu loh, anak-anak kan sukanya cumi bakar.
0: Oh iya.
1: Sate cumi bakar.
0: Benar.
1: 10.000.
0: Iya, saya juga penasaran Pak itu. Kayak tusukannya enggak? Itu satu tusuk isinya berapa, Pak?
1: Empat. Empat itu ya. Apa itu ya? Enggak warak lah, enggak apa-apa.
0: Iya, kalau
1: beli 4 kan ya kita satu kan sudah 40.000.
0: Iya.
1: Nanti parkirnya 5.000, jadi 45.000.
0: 45.000 udah bisa bawa pulang gitu.
1: Soalnya apa itu Mbak, jarang-jarang. Jadi kemarin saya itu memang tak apa itu, kan kemarin hari Rabu beli 40.000, 45 lah sama parkirnya. Terus tak setting, oh nanti hari terakhir beli lagi. Jadi enggak tiap hari beli, hari terakhir beli. Soalnya kan enggak ada kalau enggak pas pameran.
0: Benar. Ya,
1: ini kan eman-eman kalau enggak beli.
0: Jadi mengobati rasa penasarannya. Nanti kalau ada bazar lain, cari yang lain. Ini udah pernah nyoba itu, nyoba yang lain itu. Oke, baik. Alhamdulillah kalau rame ya. Semoga nanti malam juga rame dan tidak hujan ya, Pak.
1: Amin. Jangan mengalami. Kita tunggu di Nganjuk.
0: Oke, baik. Nanti kita lah meluncur nanti ya. Semoga jam 9 belum tutup bazarnya.
1: Belum, Mbak. Asli belum tutup. Masih ramai.
0: Masih ramai ya?
1: Masih ramai. Saya nanti orang itu jam setengah 10 itu masih ramai.
0: Nanti saya
1: malah mau lihat setengah 10 itu, mau berangkat.
0: Nanti kalau ya, saya ke sana ya, tutup gimana? Jauh ini.
1: Ya, di rumah kita.
0: Ini lo jual sekali kalau dari studio.
1: Ngetemnya kembalinya besok.
0: Aduh, besok Mbak Erika shift pagi lagi. Aduh. Nanti ya, bangunnya.
1: Berarti cocok gak? Biasa pakai motor. Gandul.
0: Iya. Ini shift pagi semuanya. Besok ngantuk nanti kalau malam-malam ya sampai sana. Okay.
1: Masih ramai, Mbak.
0: Masih ramai ya?
1: Jam 10 ke atas. Iya.
0: Oke.
1: Tidak apa-apa. Pokoknya jam 8.59 siap-siap. Begitu jam 00 langsung kunci, langsung absen, langsung berangkat.
0: Iya. Nantilah tak atur sama Mbak Erika. Oke, siap. Terima kasih Pak Arief. Ada tambahan informasi lagi,
1: aman,
0: Pak?
1: Aman.
0: Cukup ya? Oke, baik. Siap, terima kasih Pak Arief. Hati-hati di jalan ya. Kita tunggu nanti update-nya kalau sudah sampai di bazarnya, Pak Arief.
1: Siap.
0: Oke, baik. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum. Ya, Sedulur Cakra baru saja bergabung. Ada Pak Arief ya, mengabarkan untuk Kediri Kota ramai dan lancar di Kecamatan Mojoroto tadi kabarnya. Bagaimana kalau perjalanan Anda? Apakah juga aman dan lancar saja atau tadi sempat menemukan hambatan? Bisa Anda sampaikan ya di 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur Cakra petang kali ini kira-kira sudah sampai mana perjalanan Anda? Bisa Anda update kembali ya di ruang gatekeeper, juga masih ada Erga dan juga Erika. Sebelumnya kita cek dulu untuk informasi yang sudah masuk, Erika.
1: Ada informasi disampaikan ini tadi oleh Pak Maskur ya. Nih, assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore Bapak.
1: Di wilayah Kandangan Kediri ya. Ini tadi info sekitar pasar Kandangan Kediri cuacanya cerah.
0: Oke.
1: Cuacanya cerah, harus lalu lintas juga ramai lancar. Di video kan ini Lin, biasanya saya dapat video seperti ini pagi hari, tapi kali ini beda vibes ya. Sore hari.
0: Sore
1: ini
0: hari.
1: Gambaran nyore di sekitar pasar Kandangan gitu ya. Banyak kuliner, kita tinggal tengok kanan, tengok kiri, mau makan apa, mau nyamil apa, ya kan?
0: Iya, benar.
1: Iya, tinggal pilih saja gitu ya. Penting nanti kalau berhenti hati-hati loh, Sedulur Cakra. Lihat spionnya dari belakang, ada kendaraan lain apa enggak. Jangan langsung nyeleot gitu ya.
0: Benar.
1: Jangan langsung nyeleot, ini kan bahaya. Di sana kan kendaraan juga banyak ya. Tidak hanya kendaraan roda 2, tapi juga banyak kendaraan roda 4, seperti itu. Katanya aktivitas pasar cukup ramai sore hari ini. Harga sembako juga masih stabil. Nanti saja on airnya lepas maghrib.
0: Okay.
1: Nanti maghribnya kayaknya di menit 28 ya. Menit 28 yeah. Lepas dari jam 5 sore. Ini mungkin kalau wilayah Kediri pun kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama di menit ke 28. Berarti kan bentar lagi, daripada nanti on airnya gak jenak gitu ya. Gak santai, mau ngobrol gak santai.
0: Buru-buru
1: ya. Nanti saja weh, setelah maghrib saya on air ya. Meskipun sudah mulai redup di sana, cuacanya cerah ya.
0: Okay.
1: Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sukamto. Ini mengirimkan video juga bagus sekali ini Lin ya. Dari arah Surabaya ke Nganjuk.
0: Okay.
1: Ya, ini tadi terlihat matahari terbenam gitu ya.
0: Aduh, pasti cantik ya.
1: Iya, fotonya bagus sekali disampaikan ya, perjalanan, sayang tidak video ya. Foto saja, tapi foto saja sudah bagus ya.
0: Saya
1: harus fokus ini nyetirnya ya.
0: Saya sambil moto ini.
1: Bener
0: nggak ya ini nanti angle-nya gitu ya.
1: Hati-hati mau maghrib Pak, bisa berhenti dulu di rest area terdekat ya. Sambil istirahat, ini sudah sampai kilometer berapa, mungkin masih cukup jauh, istirahat saja sebentar atau mungkin juga melipir dulu gitu ya. Sampai maghribnya lewat gitu, untuk sekalian istirahat. Harus soalnya lintas sejauh ini juga masih cukup lancar saja.
0: Okay.
1: Tidak ada hambatan maupun tidak menjumpai kejadian menonjol yang terjadi sore hari ini. Dominasi kendaraan pribadi ya, yang dari arah Surabaya menuju ke wilayah Nganjuk Lilin.
0: Okay, baik, terima kasih Erika informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 73 Nganjuk. Informasi lebih lanjut hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedulur Cakra yang lagi di perjalanan, tetap berhati-hati dan juga waspada di jalur Nganjuk ya, Madiun, Nganjuk, arah Surabaya, itu juga akan ramai. Pastinya untuk di malam hari ini, apakah tadi untuk konvoynya sudah berlangsung Sedulur Cakra atau saat ini juga masih ada rombongan yang melintas di jalur tersebut? Anda bisa sampaikan ya, kabarnya sore tadi masih ada satu kloter yang belum melintas di sana dan anggotanya juga cukup banyak Sedulur Cakra. Jadi silahkan berhati-hati, kemudian waspada dan juga patuhi rambu lalu lintas di jalur tersebut tentunya ya. Silahkan Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami, kewaspadaan yang Anda temui untuk di sore kali ini Sedulur Cakra. Kalau Sedulur Cakra juga ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri, saatnya bergabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute ini hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia juga pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasinya juga mudah dijangkau ya di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute ini cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Jadi tingkatkan skill Anda bersama dengan ESA Pro Skill Institute. Untuk info dan pendaftaran silahkan hubungi di 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh cakra yang menjalankannya di petang kali ini. Bagi Anda yang lagi di perjalanan, tetap hati-hati dan juga fokus ya. Silahkan Anda berbagi informasi terkait dengan bagaimana situasi terkini di jalur yang Anda lalui seluruh cakra. Aman, lancar saja, atau mungkin tadi sempat menemukan hambatan dan juga kewaspadaan, bisa ditambahkan juga 0852 9001061. Sedulur cakra, pria bermasker yang keluar dari mobil tempat ditemukannya jenazah Ruli Yuni Setiawati, 50 tahun, yang merupakan sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan, masih menyisakan teka-teki. Meski demikian, keluarga percaya identitas pria tersebut dikantongi polisi. Hal itu disampaikan oleh Risang Bima Wijaya, pengacara keluarga Ruli. Ia juga menyebutkan rekaman yang dimiliki penyidik dinilai cukup jelas untuk membantu proses identifikasi. Menurutnya, kualitas gambar tersebut sangat terang dan tidak buram, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan profil orang yang diduga terlibat. Meski demikian, Risang juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai foto-foto yang beredar di media sosial. Ia pun menegaskan gambar wajah yang diklaim sebagai pelaku atau terduga pelaku tersebut disebut berasal dari lokasi Pujon, bukan merupakan rekaman asli. Update informasi Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan damkar ya. Wah, agak beda ini tadi.
0: Apanya?
1: Biasanya kan mengambil sarang tawon, kalau nggak itu memadamkan api, melepaskan cincin,
0: evakuasi.
1: Kali ini pengambilan cincin di selokan.
0: Oh, pengambilan cincin di selokan. Kok kayaknya bisa nyemplung ke selokan?
1: Masalah apapun langsung lapor damkar ini ya, warga.
0: Iya, ini pokoknya maunya lapor damkar biar reset-set gitu.
1: Langsung
0: ya.
1: Ini tadi. Ini jatuh ke selokan cincinnya. Sebentar, untuk lokasinya ini wilayah dari pelapor rumahnya Tritik Rejoso Nganjuk ya. Okay. Namun dari foto yang saya lihat ini seperti di Ahmad Yani gitu loh.
0: Okay.
1: Trotoar Ahmad Yani. Jadi kemungkinan jatuhnya itu di sekitaran Jalan Ahmad Yani yang korban atau yang pemilik cincin itu warga Tritik Rejoso Nganjuk. Tidak ada kronologinya lengkap seperti apa ya, Lin ya. Ini coba nanti saya tanyakan kronologinya seperti apa. Divideokan untuk proses pengambilan cincin itu. Akhirnya membongkar ini, Lin. Selokan. Selokan itu kan ada tutupnya kan. Ada tutup yang bisa dibuka, kemudian ditutup itu loh, Lin.
0: Iya,
1: ya,
0: ada besi
1: untuk
0: membersihkan
1: itu. Selokannya itu kan. Nah, itu sampai dibuka, Lin. Petugas damkarnya masuk ke dalam selokan.
0: Kalau nggak dibuka nggak bisa itu tangannya masuk ya.
1: Iya, benar. Kemudian bener-bener dicari cincinnya itu. Bener-bener dicari cincinnya.
0: Aduh, ada airnya nggak di selokannya?
1: Ada airnya.
0: Ada. Semoga nggak ikut itu, kenter ya istilahnya.
1: Tapi airnya memang tidak terlalu tinggi itu. Jadi mungkin semata kaki kayaknya kalau saya lihat dari videonya itu. Apinya itu... airnya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian sampai dicari di selokan paralonnya gitu, akhirnya dapat Lin cincinnya. Alhamdulillah, mungkin cincin bersejarah ini mungkin.
0: Iya,
1: ya,
0: atau mungkin cincin nikah.
1: Cincin nikah bisa jadi kan diusahakan sebisa mungkin dapat lagi gitu ya, Lin ya. Namun alhamdulillah setelah lapor damkar dibantu untuk pengambilannya gitu ya, akhirnya bisa didapat kembali, bisa kembali lagi ke pemiliknya, Lilin.
0: Okay, baik, terima kasih Erika informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sedulur Cakra, bagaimana kalau di wilayah Anda bisa dikabarkan untuk situasi dan juga kondisi terkininya? Untuk aktivitas, kalau misalkan Sedulur Cakra juga memiliki hambatan kayak mungkin ada yang terbakar dan lain sebagainya, atau mungkin sekedar mengambil cincin di selokan, ini nanti juga bisa dikabarkan ke Radio Cakra Krisna begitu ya. Ini biasanya teman-teman damkar langsung gercep untuk menuju ke lokasi. Sedulur Cakra, silahkan Anda sampaikan hambatan dan juga masalah sosial di sekitar Anda di 0852 9001061.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat malam sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama saya Lilin Bayu. Untuk di sore kali ini, bagaimana situasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui ya sedulur Cakra. Nanti kita juga

0: akan update terkait dengan insiden kebakaran rumpun bambu Sudiro Cakra. Ini kan musim kemarau ya, meskipun di beberapa hari masih ada gerimis, atau kita sebutnya hujan lokalan saja lah, meskipun intensitasnya tidak sering dan juga tidak deras, tapi masih ada air yang turun atau air hujan yang turun seperti itu. Tapi beberapa hari terakhir ini memang suhu udaranya kering, anginnya juga kencang, cuacanya terik, sehingga membuat lokasi di sekitar kita atau dedaunan kering itu biasanya keringnya itu lebih cepat Sedulur Cakra, sehingga dia lebih mudah terkena gesekan atau mungkin juga mudah tersulut api seperti itu. Nanti kita juga akan update bagaimana teman-teman damkar berhasil memadamkan insiden kebakaran tersebut. Lokasinya ada di Brebek Nganjuk ya, Sudiro Cakra. Anda bisa terus simak melalui 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal nariah kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Seduro Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat ya. Dan Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Trowulan. Untuk lokasinya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwok ke arah selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Bagaimana untuk perkembangan terkini di jalur yang Anda lalui? Anda bisa terus update ya. Dan sedulur Cakra siang tadi sekitar jam 11:30 ya, dari teman-teman damkar ini juga memadamkan kebakaran rumpun bambu, lokasinya ada di Desa Semari, Kecamatan Brebeg, Kabupaten Nganjuk, seperti itu. Dan alhamdulillahnya bisa segera dipadamkan, membutuhkan tidak banyak waktu ya sedulur Cakra, sekitar jam 1 siang itu proses pemadamannya sudah selesai dilakukan oleh teman-teman damkar Kabupaten Nganjuk. Ada salah satu warga kabarnya yang mohon maaf ini memiliki gangguan kejiwaan seperti itu dan sengaja membakar rumpun bambu yang ada di lokasi tersebut. Dan kemudian kabarnya juga sampai merembet ke dapur rumah warga dan tetangganya pun melihat kepulan asap di belakang rumah. Ternyata api tersebut dikabarkan kepada teman-teman damkar sekitar ya, dari anggota siaga 1 Pace juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman kebakaran tersebut. Jadi di musim kemarau seperti ini sedulur Cakra, kalau misalkan Anda membakar sampah, ini juga bisa diperhatikan lagi ya, bagaimana situasi dan juga kondisinya, anginnya kencang atau mungkin sebelum ditinggal bisa terlebih dahulu dipadamkan, ditimbun pakai pasir, tanah ataupun juga disiram pakai air. Pak Maskur, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat, semangat untuk di malam hari ini Bapak. Masih beraktivitas Pak?
1: Ya masih di aktivitas biasa, masih di pasar ini kalau malam Senin ini.
0: Oke, masih di pasar. Untuk aktivitas di pasar hari ini bagaimana Pak, ramai kah?
1: Alhamdulillah tampak ramai ini di hari Minggu ini ya. Tadi siang pasar juga cukup ramai, kemudian ini kalau malam ini di dalam pasar juga masih ada, khususnya yang jual kain atau pakaian itu masih ada. Kemudian yang di luar di kanan kiri jalan itu kulineran atau jajan-jajan itu yang cukup banyak dan cukup ramai tampaknya ini.
0: Oke, alhamdulillah masih cukup ramai. Untuk di kandangan nggak hujan ya Pak?
1: Alhamdulillah nggak hujan. Jadi ya, agak kering ini.
0: Agak kering ya udaranya.
1: Iya.
0: Oke. Untuk harga sembako Pak Maskur ini gimana kabarnya? Lama sekali rasanya tidak update untuk harga-harga sembako. Beras gimana Pak? Masih aman?
1: Iya, beras masih aman di kisaran 15 sampai 17 ribu ya, tergantung dan kualitasnya. Kemudian untuk minyak kita itu eceran 21 ribu rupiah, kemudian gula eceran 18 ribu rupiah. Ya, masih stabil saja, walaupun agak tinggi ini. Kemudian untuk telur ini yang harganya cenderung turun ini, sekarang ini kisaran antara 22 sampai 24 ribu rupiah per kilo di eceran kan? Kalau di kandang mungkin agak di bawah dari 22 ya. Cenderung turun kalau telur atau daging ayam. Ayam juga kisaran 25 ribu per kilo. Jadi masih cukup murah itu ya.
0: Oke, baik. Alhamdulillah masih terjangkau. Kalau untuk harga plastik Pak, ini apakah yang kemarin sempat mengalami kenaikan sudah ikut turun atau tetap Pak harganya?
1: Ya, kalau plastik itu sekarang ini sudah turun ya harganya. Kayak makanya kemarin saya bilang kalau kenaikannya plastik itu kenaikan yang panik saja. Sebetulnya mungkin bahannya itu tidak melambung harganya itu ya. Cuma langsung ikan saja begitu berapa hari mulai turun ya, sampai sekarang mungkin hampir kembali ke harga lama ya. Jadi itu kemarin kenaikannya karena panik aja kayaknya. dibakar oleh plastik itu. Kemudian untuk ya untuk harga sayur mayur ini ya kita cukup ya bilang cukup murah ya. Kayak kacang, timun, terong itu ya antara 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo masih cukup aman untuk ibu-ibu. Untuk cabai rawit itu kisaran 30 sampai 35 ribu rupiah. Kemudian untuk keriting itu kisaran 20 sampai 25 ribu rupiah. Jadi itu masih cukup harga normal ini ya. Harga normalnya percabian itu ya. Mudah-mudahan masih bisa stabil, petani juga dapat untung, kemudian kita konsumen juga tidak terlalu keberatan.
0: Iya, amin. Pokoknya semuanya stabil, masyarakat bisa menikmati dan petani juga masih bisa menikmati hasil panennya ya Pak Maskur.
1: Iya, iya.
0: Oke, baik. Ada tambahan informasi Pak?
1: Informasi untuk lalu lintas ini ya cukup ramai ya dari siang tadi. Kalau siang tadi menuju ke arah Malang itu cukup ramai, agak mungkin tersendat di traffic light. Kemudian kalau malam ini ya di dari arah Malang atau arah Pari, arah Jombang ini masih cukup ramai, masih arus utama, dominasi kendaraan pribadi dan kendaraan bagi pengendara atau yang melintas di kandangan yang ingin beli oleh-oleh monggo, ada kios-kios buah di sana. Yang cukup komplit kayaknya, atau yang mau makan full ini kalau biasanya kadangan ini sate ini andalannya.
0: Andalannya sate ya, waduh mantap malam-malam makan sate masih anget, agak pedes, oke mantap sekali itu.
1: Sate, kayak sate kris itu hari ini, setiap hari ini rata-rata potong 3 ekor kambing.
0: Waduh banyak ya.
1: Iya 50-70 kilo ayam. Jadi ya masih cukup anu, jadi kebanggaan warga kandangan ini sate.
0: Iya luar biasa sekali. Waduh, saya jadi pengen mencicipi langsung di lokasi. Pasti sangat ramai ya Pak itu antreannya.
1: Iya cukup ramai ya. Ya kayak itu ya standar ya, kita makan gitu satu piring nasi komplit dengan satenya itu dengan minumnya. Terus ya kita kisaran 30.000 rupiah per porsi.
0: Oke, masih sangat terjangkau sekali ya Pak.
1: Iya,
0: Oke, baik. Siap, terima kasih Pak Maskur ya untuk update-update perkembangan terkini untuk di malam hari. Nanti kita tunggu lagi untuk update selanjutnya Pak Maskur.
1: Oke, ya terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan semua sehat selalu. Para Amin. Kru, para sedulur jakrek dimanapun berada, khususnya penggemar Pak Maskur ini mulai banyak yang menyapa saya.
0: Iya banyak sekali ini yang mencari Pak Maskur.
1: Perjalanan selamat sampai tujuan. Perjalanan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ada Pak Maskur di kandangan Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur Cakra, silahkan Anda bergabung via WhatsApp maupun juga via telepon di 0852-9001-61. Kita cek dulu, Erika.
1: Ini tadi dari Bapak Joni melaporkan ada kabel PLN yang jatuh di sebelah SPBU Kepuh. Ini masuk PLN WLP Kertosono, dan ini tadi sudah dapat respon dari rekan-rekan yang ada di PLN WLP Kertosono. Semoga saja bisa segera dirapikan gitu ya, agar tidak membahayakan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Lilin.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat malam, Kang Zin.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di mana Kang Zin? Kok lagi perjalanan ya? Terdengarnya ada di mobil ini.
4: Oh iya. Di Guyangan, kecamatan Guyangan. Okay. Sudah lewat, kecamatan Guyangan sudah lewat.
0: Dari mana mau ke mana, Kang Zin?
4: Dari arah barat ke timur, Kakak.
0: Baik. Untuk situasi saat ini seperti apa, Kang Zin? Aman ya di sana?
4: Aman, sehingga sih kalau cuma tadi kesendatnya di Saradat ini biasa.
0: Okay. Tadi karena sempat ketemu teman-teman yang konvoi nggak, Kang?
4: Nggak sama sekali, alhamdulillah. Makanya aku pulang agak sore biar nggak ketemu.
0: Okay. Aman ya semuanya.
4: Kalau pulang malam ya mengerikan. Kalau pulang malam ya harus lewat tol gitu loh.
0: Ya, tadi kabarnya kalau sudah melintas beberapa sih, dua kloter yang sudah melintas. Tadi kabarnya masih ada satu kloter yang belum melintas. Tapi belum kita dapatkan update-nya ya, hingga malam hari ini sudah melintas atau belum ya kira-kira rombongannya.
4: Gitu ya. Jadi aku nggak apa-apa saja. Memang dari sono aku tadi pulang jam 4 gitu kan.
0: Okay.
4: Ya, saya lewat arteri gitu, jalannya juga rendet-rendet gitu, ya udah lewat arteri ya, kita nyantai, benar-benar nyantai gitu loh.
0: Iya, dinikmati ya setiap perjalanannya, Kang Zin?
4: Iya, dinikmati. Allah, nggak punya kerjaannya kan cuma nyetir gini aja.
0: Nguker dalan ya, ini hidup yang diinginkan oleh semua orang, Kang Zin, slow living. Pagi ternak ayam, sorenya nanti siram-siram bunga, siangnya jalan-jalan, kalau malam nanti udah di rumah, nonton TV sama keluarga.
4: Malam ngafe, Kakak.
0: Oh iya. Bener, aduh kelewat ini ya aktivitasnya sampai gak ke absen yang satu itu, padahal itu adalah kegiatan hampir wajib ya.
4: Hampir wajib, nongki-nongki itu hampir wajib, Kakak.
0: Nongki-nongki, hampir wajib itu ya. Okay, baik. Selama perjalanan menemukan kewaspadaan atau enggak, Kang Zin? Atau mana aja semuanya?
4: Sebelah baratnya jumplangan kereta itu, Saradan, iya toh. Itu ada macam percikan api gitu loh, di hutan-hutan itu loh, tadi pinggir jalan gitu. Nah, aku melihatnya kayak dari kabel gitu di situ. Cuma aku kan nggak iso ngerekam karena kan yo kondisi lagi crowded, jadi nggak bisa ngerekam.
0: Berarti itu asalnya dari atas ya, Kang Zin?
4: Ya kan kabelnya tuh ngelendot gitu ke bawah, terus terus kayak percikan api dari kabel-kabel itu, apa kabel listrik, apa kabel telepon, aku nggak tahu. Semoga nggak terjadi apa-apa deh.
0: Lokasinya tadi di baratnya jumplangan kereta api ya, Kang Zin?
4: Iya, jumplangan kereta api Saradan.
0: Oke, Saradan. Siap, tadi belum ada petugas yang ada di lokasi, Kang Zin?
4: Baru, Kak, itu Kak, baru. Belum apa-apa kok. Cuma ngeliat, aku lihatnya itu ya sudah percikan bunga api gitu aja.
0: Aduh, semoga semuanya aman ya.
4: Iya, tapi kan tadi di bawahnya itu ada apa, daun jati yang kering, itu kan banyak semak-semak yang udah kering gitu kan, yo mengerikan tuh, Kak, kalau dibiarkan gitu.
0: Berarti itu posisinya ada di atasnya hutan ya, Kang Zin? Bukan di pemukiman ya, warga?
4: Bukan di pemukiman warga, di sebelah kanan jalan, selatan jalan berarti ya, kalau dari sini, kalau dari Madiun tadi selatan jalan.
0: Oke, baik-baik. Coba nanti kita komunikasikan sama teman-teman yang berwenang ya, biar dibantu. Soalnya kalau percikan api kan bahaya. Nanti korsleting listrik bisa kebakaran nanti ya.
4: Nggak tahu tuh apa kabel listrik, apa kabel telepon, nggak tahu saya tuh. Nah, tapi ya itu ada apinya gitu loh.
0: Oke, baik. Ada tambahan lagi, Kang Sin?
4: Sementara belum, kakak. Ini okay. Udah lapar, mau pulang cari makan, udah beli nasi pecel.
0: Baik, selamat menikmati makan malamnya nanti, Kang Sin, kalau sudah ketemu ya.
4: Oke, kakak, makasih, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sin, sedulur Cakra, tadi sempat mengabarkan di wilayah Sarada dan Madiun itu ya, melihat ada percikan api dari kabel listrik atau kabel telepon seperti itu, dan posisinya tuh ada di atas hutan, sedulur Cakra. Jadi kalau Anda juga menemukan hal yang sama, nanti bisa tambahkan ya foto dan juga videonya, biar dibantu teman-teman gatekeeper untuk meneruskan ke pihak terkait.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Lanjut Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Miftah yang tadi melintas di sekitar Pasar Waru Jaya Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini cukup ramai karena di sana kan kulinerannya banyak ya, Lin ya. Dari angkringan, dari camilan, makan berat, ini kan lengkap ya. Jadi kemungkinan semuanya cari makan malam, camilan malam gitu. Jadi lumayan padat di Jalan Raya Waru Jaya Nganjuk atau sekitar Pasar Waru Jaya Nganjuk, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Dan saat ini di ujung telepon juga sudah ada yang bergabung ya. Saya sapa dulu. Selamat malam Pak Joko.
5: Selamat malam, assalamualaikum hari ini.
0: Waalaikumsalam Pak Joko. Ada di mana malam hari ini?
5: Ini nyata-nyata di Warkopo Baraka Surawesi.
0: Oke, lagi nyantai-nyantai saja. Gimana Pak untuk situasi lalu lintasnya di sana? Aman nggak?
5: Kalau situasi arus lalu lintas wilayah Arjoso mengarah ke Lengkong cukup aman, ramai, lancar, Mbak.
0: Oke. Cukup aman. Alhamdulillah, nggak hujan ya Pak?
5: Aman, hujan cerah banget ini dan anginnya cukup kenceng tadi sore. Agak dingin ini Mbak, ini agak dingin banget ini.
0: Agak dingin banget, agak dingin tapi banget ya. Waduh, ya. Ini udaranya kalau malam memang agak terasa lebih dingin, Pak.
5: Betul sekali.
0: Oke, ada tambahan informasi ataupun juga kewaspadaan apa, Pak?
5: Untuk para pengendara, santai saja untuk wilayah Rujang Lekong, karena jalannya agak bergelombang sedikit, Mbak, di timur SMA Gundang itu.
0: Oke, agak bergelombang ya, jadi harus lebih berhati-hati seperti itu ya.
5: Iya, karena nanti kalau terlalu ngebut kan bisa ngetril, Mbak.
0: Benar. Oke, baik. Ada tambahan informasi lagi, Pak?
5: Itu aja, Mbak Lilin. Semoga Pak Yudhakra tetap mengubara kru-nya semua. Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Pak Joko. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya juga. Selamat malam Pak Joko. Ya, sedulur Cakra, baru bergabung Pak Joko ya, tadi sempat mengabarkan untuk wilayahnya tidak hujan di malam hari ini. Kalau di wilayah Anda seperti apa?
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Selamat malam sedulur Cakra, untuk situasi di Pujon Malang seperti apa ya? Saat ini kita juga sudah tersambung dengan Pak Riono. Halo, selamat malam Bapak.
1: Selamat malam Mbak Lilin.
0: Inge, Pak Riono untuk di Pujon Malang bagaimana? Apakah hujan?
1: Malam Mbak, nggak ada hujan, saya baru kocor pulang maghrib Mbak.
0: Oke. Dari mana aja, Pak?
1: Bagaimana, Pak?
0: Dari mana kok pulangnya sampai maghrib?
1: Baru nyiram Andewi.
0: Oh, nyiram
1: Mumpung
0: Andewi.
1: Murah, Mbak Dewi. Mumpung kapal.
0: Rame. Subur ya, Pak. Kok sampai rame ini? Aduh.
1: Alhamdulillah, kayak mulai tumbuh.
0: Oke, alhamdulillah mulai tumbuh. Itu sudah hari keberapa, Pak, setelah tanam?
1: Setelah tanam itu kelihatan agak menulis jalan 1 minggu.
0: Oh,
1: Cepat
0: satu
1: loh
0: minggu.
1: Pandewi itu.
0: Oh, cepet. Iya. 3 minggu panen ya, Pak, berarti? Atau 2 minggu?
1: Empat puluh hari,
0: Oh, 40 hari. Oke.
1: kalau 1 bulan kurang bobotnya gitu Mbak Ilin,
0: Oh,
1: emang
0: iya. Jadi harus nunggu 40
1: kan
0: hari.
1: sawi daging bisa, sawi daging 25 hari bisa sawi daging.
0: Oke, baik. Itu sawi daging biasanya juga yang tebel-tebel itu ya, Pak?
1: Ya, tahu enggak? Masa kurang tahu jauh pasti dari kecil kecil itu.
0: Oh, yang kecil-kecil itu, iya. Tahu saya, Pak. Soalnya sawi ini kan jenisnya
1: Bukan tapi
0: banyak, Pak.
1: iya sawi hok itu yang bisa besar itu.
0: Ada
1: Kalau sawi
0: sawi,
1: daging ya asin.
0: Sawi daging, sawi putih, kemudian ada sawi yang buat sayur yang pahit itu, ada sawi kipas lah banyak.
1: Sayi bongko ya, ada sayi bongko.
0: Banyak pokoknya
1: Kalau
0: jenis sawinya ya.
1: kalau di Pujon nggak ada Mbak Ili, cuma sayi pok dengan itu sayi daging. Kalau di Batu ya sawi sawi asin, sayi bongko di Batu lebih lengkap.
0: Lebih lengkap ya. Semuanya ada.
1: Gimana Mbak Ili?
0: Oke.
1: Mbak Ili?
0: Semuanya ada ya, Pak?
1: Iya.
0: Oke,
1: Ini
0: baik.
1: bener Mbak Ili, mau nama apa bener.
0: Iya, masih
1: Iya.
0: cari-cari Pak ini. Pokoknya saya mau tanam semua yang nggak ada di Trenggalek, mau saya boyong semuanya ke Trenggalek ini.
1: Kalau apel itu, kalau memangnya agak banyak loh. Oh, bisa. Pokoknya istilahnya partai besar gitu Mbak ini. Cari orang yang paham apel Mbak ini.
0: Saya tuh cuma penasaran, Pak,
1: Termasuk.
0: mau itu nambah koleksi buah di rumah. Ini kok adanya cuma alpukat sama jambu aja di rumah ini. Mau tak tambahin ini,
1: Oh,
0: Pak.
1: anu kan ditanam di samping-samping rumah gitu kali.
0: Mau tak tanam di rumah. Enggak skala besar, Pak.
1: Saya kira
0: Pokoknya
1: gitu.
0: punya gitu.
1: Oh, saya kira tanam di ladang apa di sawah gitu.
0: Kalau di ladang nanti itu, Pak, ketutup sama apa ya? Sama pohon pinus. Soalnya di tempat saya pohon pinus semuanya.
1: Oh, iya nggak bisa.
0: Pokoknya mau saya tanam di halaman rumah itu, biar ada variasinya. Kok adanya cuma jambu? Itu pun kalau misalkan pas nggak berbuah juga gersang sekali dilihat-lihat, Pak.
1: Ya. Bis pokok pertama yang penting tanamannya subur dulu, Mbak Lili, subur.
0: Benar, harus diolah dulu tanahnya ya, Pak.
1: Ya, kalau kalau subur di istilahnya di pekok gitu. Supaya mendalung gitu dengan tapi ya. Tapi dipotong. Dipotong itu menambah tunas sama ini.
0: Oh iya, benar.
1: akan ditanam, istilahnya kisaran 1,5 meter ya. Lalu istilahnya ditelungkan kanan kiri, lalu pupusnya dipotongi Mbak Yuni. Kan tumbuh arahnya.
0: Jadi tumbuh kayak disetek besar, kayak gitu.
1: Ya pokok pan istilahnya di bekuk lagi, di pupusnya dihilangi, tumbuh tunasnya tumbuh, tambah lagi gitu Mbak Yuni.
0: Oke, kayak gitu. Ada tipsnya ya. Oke, siap.
1: Iya, kalau sudah subur dikasih itu apa? MKP buat buah. Tapi jangan dulu, kalau enggak subur jangan mati nanti.
0: Iya, benar-benar.
1: Pokoknya mati subur normal dulu, baru memikirkan buah. Dan masih becicingan mikirkan buah, mati Mbak Lili.
0: Iya benar sekali. Oke baik, terima kasih ya Pak Riono atas tipsnya untuk di malam hari ini.
1: Iya baik. Sama-sama.
0: Baik, terima kasih Pak Riono. Selamat malam, assalamualaikum. Ya Seduru Cakra, baru saja bergabung juga ada Pak Riono ya di Pujon Malang. Kalau Anda juga mau bergabung silahkan saja via WhatsApp maupun juga di telepon 0852 9001 061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 325 kg narkotika jenis sabu yang diduga berasal dari jaringan internasional Thailand-Indonesia melalui perairan Aceh, serta menangkap dua tersangka yang diduga terlibat dalam distribusi barang haram tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, ia pun juga mengatakan kalau pengungkapan dilakukan tim gabungan Subdit 4, Ditipit Narkoba, Tim 1 Satgas NIC, Bea Cukai Kantor Wilayah Aceh, dan juga Bea Cukai Lok Semawe berdasarkan hasil penyelidikan sejak awal Mei 2026. Dalam operasi pada 23 Juni 2026, petugas menangkap JF yang diduga berperan sebagai tekong dan juga Z yang diduga bertugas mengendalikan pengangkutan di darat. Keduanya diamankan setelah mobil Honda HR-V yang membawa sabu tersebut dihentikan di kawasan Blang Mangat, Lok Semawe. Petugas kemudian menyita 325 bungkus sabu berkemasan teh Cina yang dikemas dalam 13 karung, 1 unit mobil Honda HR-V, 1 kapal jenis Oskadon, serta sejumlah telepon seluler yang diduga digunakan untuk komunikasi jaringan.

anak muda ya Sedulur Cakra baru saja kita dengarkan bersama ini untuk menyemangati kita yang masih anak-anak muda, jiwa-jiwa muda. Nah ini kita harus tetap melestarikan jiwa muda kita, jiwa-jiwa pekerja keras kita ya Sedulur Cakra. Mungkin di malam hari ini juga masih ada Sedulur Cakra yang lagi bekerja sama pun kita temani dari ruangan studio Radio Cakra Krisna melalui udara. Dan kita akan berbagi informasi untuk berbagai kewaspadaan dan juga bagaimana situasi perjalanan maupun rute yang akan Anda lalui. Biar Anda nanti juga tidak terjebak kemacetan, sudah pulang kerja, capek kejebak kemacetan. Nah, kan jadi menguras tenaga ya Sedulur Cakra. Jadi pastikan Anda tetap mengecek rute perjalanannya dengan cara mengabarkan ke Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, Satuan Tugas Penegakan Hukum Penyelundupan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah menyelamatkan keuangan negara hampir 1 triliun rupiah dari berbagai kasus impor ilegal sejak dibentuk Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada April 2026. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ade Syafri Simanjuntak menjelaskan, kinerja tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan reformasi hukum, pemberantasan kejahatan ekonomi, serta penindakan terhadap praktik penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat. Ia pun menjelaskan sejumlah kasus yang sudah diungkap Satgas Gakum Lundup Polri, diantaranya adalah kasus penyelundupan iPhone dan juga Android bekas. Satgas menggerebek 4 lokasi di Jakarta Utara dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 15 hingga 16 April 2026. Dan pihaknya berhasil menyita sekitar 50 ribu unit iPhone maupun Android beserta LCD, baterai hingga komponen lainnya dengan nilai sekitar 250 miliar rupiah. Selain itu, Satgas Lundup juga menyita sekitar 256.300 unit perlengkapan bayi dan mainan anak senilai sekitar 3 miliar rupiah. Kemudian, di tanggal 17 April 2026, personel Satgas pun juga menggeledah 2 gudang di Pontianak, Kalimantan Barat dan berhasil menyita bawang putih, bawang merah, dan cabai kering seberat 23 ton. Ia pun mengatakan barang yang dikirim dari Cina, India, dan Belanda tersebut diduga masuk Indonesia tanpa dokumen resmi karantina, dokumen impor maupun dokumen perdagangan yang sah. Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya bergabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute ini hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia juga pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat, fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Untuk tepatnya ada di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute ini sangat cocok untuk Anda yang tentunya ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Jadi, tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi sekarang di 0851-6369-8384. Sekali lagi, di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, dan siap masa depan.

106,1 FM Radio Jagra Krishna terus menemani aktivitas Anda hingga malam hari ini ya. Kita selalu tunggu update-update menarik dari Anda ya Seduri Jagra. Tentunya Anda bisa bergabung via WhatsApp maupun juga telepon. Kita tunggu untuk foto videonya juga jangan lupa disertakan. Kemudian untuk Seduri Jagra yang lagi perjalanan keluar kota, mungkin jauh dari wilayah jangkauan siar kami, Seduri Jagra bisa update melalui aplikasi streaming. Anda download dulu ya di App Store maupun juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krishna background yang warna putih. Jadi Seduri Cakra tidak perlu khawatir tertinggal informasi dari kami tentunya ya. Dan kita beralih ke satu informasi terlebih dahulu. Kepolisian daerah Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat yang terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR 29 tahun di Kabupaten Bandung yang diduga berlangsung selama 3 tahun ini Seduri Jagra. Dan saat ini proses penyelidikan juga terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi di malam hari ini ya. Kita tunggu pokoknya informasi menarik yang lainnya. Silahkan Anda sampaikan karena sudah hampir jam 7 malam ya. Saatnya saya bergeser dulu ke ruang catkeeper. Selamat malam, selamat beraktivitas dan

Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat malam seru Jakarta. Lepas dari jam 7 malam, kami masih menemani aktivitas Anda malam hari ini. Minggu malam seru Jakarta, arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa? Ramai lancar atau sampai terjadi kepadatan? Kabarkan ya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit, itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini, itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini, pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok nggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi. Itu nanti bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Hari ini bazar terakhir ya di alun-alun Nganjuk Sedo Cakra. Kondisinya ramai atau tidak? Harusnya ramai sih. Karena selama bazar tersebut diselenggarakan, informasi yang kami terima selalu ramai. Tidak ada sepi-sepinya. Sepi nanti di jam 9 ke atas. Tapi kalau lepas maghrib, lepas isya seperti sekarang, itu cukup padat di bazar alun-alun Nganjuk. Apalagi ini hari terakhir, pasti cukup padat. Jadi hati-hati untuk Sedo Cakra yang mungkin akan singgah di bazar yang ada di alun-alun Nganjuk. Ini kulineran apa saja? Tadi kan sudah ke Siraman Sedudo, kemudian malamnya ke bazar. Padat ya jadwalnya di hari Minggu ini. Sebelum hari Senin aktivitas seperti biasa. Kalau anak-anak sekolah kan masih libur, tapi kalau yang kerja kan aktivitas seperti biasa. Jangan lupa pulang lebih awal untuk bisa istirahat lebih awal juga, sehingga besok hari Senin aktivitas juga enak. Coba cek informasi dulu ke Erga.
1: Iya Erika, ini informasi masuk dari Pak Yitno ya, mengabarkan Jombang Kota cuaca cerah dan angin lumayan wes.
0: Lumayan wes itu kencang gitu ya.
1: Kencang iya. Sambil beliau mengirimkan juga ini ada pagelaran ludruk.
0: Di mana ini pagelaran
1: ludruk? Di lapangan Pulolor, Desa Pulolor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
0: Oh, wilayah Jombang.
1: Saat ini sudah mulai nih jam 7.
0: Sudah mulai. Ya. Padahal baru menit 12 ya, yeah. Sudah dimulai.
1: Mulai jam 7 ini sampai dengan selesai.
0: Oh, jam 7 sampai selesai.
1: Erika suka ludruk enggak? Atau tahu ludruk?
0: Tahu.
1: Oh iya. Yeah.
0: Tapi kalau nonton enggak pernah sampai selesai. Karena kan malam, yeah. Saya ngantuk ya.
1: Apa bosan?
0: Enggak, kan biasanya kalau di pagelaran ludruk itu ada yang jualan makanan, oh, ya. Yeah. Pasti enggak akan bosan.
1: Destinasi pertama.
0: Sebelum duduk nonton itu harus
1: beli
0: jajan,
1: makanan,
0: dulu, jajan dulu biar ya. Tidak bosan ya.
1: Sambil beliau juga request lagu Kalah versi Kucing Live Concert Version.
0: Waduh, ini apa ini? Ini request apa
1: lagu
0: ini?
1: Lagu Kalah versi Kucing Live Concert Versi. Gitu maksudnya.
0: Nah yaudah, nanti dicarikan ya.
1: Ditunggu dulu ya Pak Yitno. Kemudian ditambahkan juga dari Pak Riono ya. Ini menginfokan untuk Pujon, cuacanya masih cerah, tidak mungkin akan hujan Erika.
0: Tidak mungkin akan hujan. Langsung ini optimis ya.
1: Ya benar, langsung percaya diri
0: hujan ini.
1: Tidak percaya gak mungkin hujan sampai malam ini.
0: Nah.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Riono. Kemudian dari Pak Maskur juga tadi menginfokan sekitar pasar Kandangan Kediri cuaca juga cerah, lalu lintas ramai lancar, aktivitas pasar juga cukup ramai. Kemudian juga masuk dari Pak Joko Suparno ya dari Ngawi, menginfokan untuk situasi arus lalu lintas di Gondang ini ramai lancar dan cuaca angin cukup dingin ya ini Erika.
0: Oke, dingin sama berarti seperti
1: ya, sama,
0: di sini.
1: Sama di di sini juga dingin Pak Joko.
0: Ini kalau yang bepergian naik sepeda motor gitu ya, hati-hati anginnya kencang.
1: Kencang banget ini.
0: Pakai jaket nanti masuk angin loh ya.
1: Ya ini lagi cangkruan sambil ngopi, wah mantap,
0: mantap
1: bener ini.
0: Betul.
1: Minggu-minggu cangkruan ngopi.
0: Cil ngopi dulu mumpung hari Minggu.
1: Iya. Besok sudah kerja lagi ini
0: Besok
1: Pak Joko.
0: Sudah kerja lagi, nah itu makanya jadi kita nikmati dulu hari Minggu ini.
1: Baik, terus tambahan juga dari Pak Sutrisno ini melaporkan saat melintas di Jalan Raya Warujayang Prambon, kondisi arus lalu lintasnya lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2, kondisi cuaca juga cerah bersahabat Erika.
0: Terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Angin kencang yang mengendarai kendaraan sepeda motor harus diperhatikan ya, batas kecepatan berkendaranya.

Anda bisa request lagu ya, Seru Cakra, di hari Minggu ini. Silakan Anda sampaikan untuk judul lagu dan juga penyanyinya.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Kelangkaan BBM subsidi jenis solar masih terjadi di wilayah Jawa Timur. Hingga hari Minggu 28 Juni 2026, solar ternyata masih sulit didapatkan. Ketua Organisasi Angkutan Darat atau Organda Jawa Timur Firman Syah Mustafa menyebut bahwa distribusi solar sangat sedikit ke SPBU-SPBU, terutama yang masuk dalam wilayah jalur logistik. Ini yang membuat distribusi barang pun akhirnya terganggu. Salah satu sopir bernama Ardiansyah pun menceritakan bahwa mencari solar ini susah di akhir pekan. Kalau weekend, ini kan banyak angkutan logistik, tidak sebanyak hari biasa. Tapi tetap saja solar itu sulit didapatkan. Harusnya kan lebih mudah ya, karena kalau weekend angkutan logistik tidak sebanyak hari biasa. Dan ini tadi disampaikan juga oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak bahwa kelangkaan solar di sejumlah daerah Jatim ini memang benar. Pihaknya terus berkomunikasi dengan Pertamina agar stok solar bisa didistribusikan secara maksimal. Untuk Anda yang hari ini mungkin juga mengisi solar ya, terutama wilayah Jawa Timur, bisa disampaikan. Apakah Anda juga mengalami kesulitan tersebut atau semuanya masih aman saja sejauh ini? Sementara itu, Seru Cakra terkait dengan pembagian sembako di Desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, Malang, sudah berhasil tersambung dengan Bapak Tawin. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Anggih. Bagaimana kabarnya, Bapak Tawin? Sehat, nggih?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Semua. Alhamdulillah. Hari ini ada pembagian sembako, Pak?
1: Sebenarnya lagi sore, tapi saya lupa.
0: Tadi sore jam berapa, Pak?
1: Jam 5.
0: Oh, jam 5. Pembagiannya agak mepet sama maghrib ya, Pak, ini? Karena menunggu warga bisa kumpul atau bagaimana?
1: Iya, kalau sore pada ada di rumah gitu.
0: Pada di rumah ya, kalau sore. Kalau siang pada aktivitas masing-masing ya, Pak, ya. Hari ini yang dibagikan ada berapa paket sembako, Pak?
1: Ada 10 kakak.
0: Oh, 10 kakak. Untuk beras ini masing-masing berapa kilo?
1: 5 kilo, Mbak.
0: Masing-masing 5 kilo, 5. Ya. Masing-masing 5 kilo dibagikan kepada 10 penerima.
1: Ya.
0: Tadi pembagiannya juga berlangsung lancar ya, Pak?
1: Alhamdulillah, kalau pembagiannya saya foto, lalu saya kirim video, lalu saya kirimkan ke Krishna. Biasanya gitu.
0: Siap. Jadi untuk pembagian bulan ini sudah dilaksanakan, semuanya berjalan dengan lancar, sudah diterima oleh semua penerima. Baik, terima kasih Bapak Tawin informasinya, nggih.
1: Nggih, sami-sami, Mbak.
0: Nggih, saya selalu Bapak Tawin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baru saja tersambung dengan Bapak Tawing ya. Ini beliau relawan yang membantu untuk membagikan sembako di Desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, Malang. Ini salah satu program sosial yang rutin kami selenggarakan Sedo Cakra dari sebagian penjualan herbal naria. Sehingga apabila Anda membeli herbal naria secara tidak langsung, Anda juga ikut membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi jangan lupa ya, Sedo Cakra dalam kondisi sehat maupun juga dalam kondisi yang sakit, konsumsinya herbal naria untuk menunjang aktivitas Anda sehari-hari.
1: Durin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai naria gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Kita update informasi ke Lilin.
1: Informasi masuk, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Burhan. Beliau perjalanan di sekitaran Nganjuk ya, masih aman dan lancar saja. Di Kertosono juga tidak ada hambatan. Dominasi kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2. Disampaikan untuk tetap berhati-hati saja. Ada Mas Putra, ini lagi minum es sepertinya ya, Herika, untuk di malam hari ini. Ini es kayak es serut seperti itu.
0: Wah, malam-malam minum es.
1: Lah ya, apa gak dingin? Ini saja hawanya sudah dingin, anginnya kencang di luar sana ya.
0: Lah ya ini, aduh, kok gak kedinginan ya?
1: Iya, Mas Putra, ini lagi di mana lokasinya, kok belum ditambahkan ya? Cuma dikirimkan fotonya saja, kan saya jadi pengen. Siapa tahu nanti dekat dari sini ya, Herika. Kita juga ikut melipir lah nanti atau
0: pengen
1: besok siang ya.
0: Pengen ya, besok mungkin. Kalau sekarang kayaknya nanti kemalaman.
1: Kemalaman, kemudian dingin juga ya.
0: Iya,
1: anginnya kencang di luar.
0: Anginnya kencang, lumayan kedinginan kita kalau nanti berangkat.
1: Aduh, berangkat ya, benar. Terima kasih Mas Putra sudah mengabarkan aktivitasnya untuk di malam hari ini. Nanti juga bisa ditambahkan untuk situasi lalu lintasnya juga seperti apa begitu. Kemudian ada informasi masuk lainnya dari Pak Yitno ya. Ini yang suka ludrukan. Waduh, bisa merapat ini. Oh, dari jam 7 malam ini.
0: Iya,
1: loh,
0: tadi infonya dari jam 7 malam itu sudah dimulai, Lin.
1: Benar, di lapangan Pulau Lor, Desa Pulau Lor, Kecamatan Jombang, Seduri Cakra. Nah, ini yang suka ludruk monggo bisa merapat ya. Pasti akan sangat ramai di sana, Erika. Nah, biasanya kita ketawa-ketawa di sana ya, nonton ludruk ini. Ini biasanya untuk Seduri Cakra yang suka nonton pertunjukan ludruk, monggo bisa merapat seperti itu. Kemudian kalau dari Bapak Firdaus, ini tadi juga mengabarkan sekitaran Jalan Ayani Nganjuk ya, Herika. Untuk situasi terkininya juga masih sangat ramai sekali. Harap hati-hati saja, cuacanya juga tidak hujan. Kemudian tadi sempat melintas di kegiatan bazar yang ada di alun-alun Nganjuk ya, Herika. Ini masih sangat ramai sekali.
0: Hari terakhir, Lin.
1: Iya, hari terakhir. Kayaknya ngebut ya, Seduri Cakra semuanya. Merapat semuanya. Ini tadi Pak Arif juga kabarnya ke itu, Herika, ke bazar ya.
0: Oh, kok Pak Arif?
1: Iya,
0: belum
1: kok
0: balik.
1: Belum update-nya ini.
0: Oh, belum pulang.
1: Tadi dari Kediri kabarnya mau buru-buru pulang begitu, soalnya malam hari ini mau jajan di bazar alun-alun Nganjuk.
0: Tentu terakhir ya, jangan sampai ketinggalan, masa belum ini sambang ya, belum ngintip.
1: Belum sambang, belum ngintip kok nanti sudah bubar. Soalnya kalau bazar itu kan ada beberapa makanan yang hanya ada di bazar ya, Herika. Jarang ditemui di apa ini namanya, di kayak di pedagang kaki lima lainnya tuh biasanya jarang. Pasti ada 1, 2, atau 3 makanan yang hanya bisa ditemui seketika di bazar, Seduri Cakra. Jadi daripada menyesal, monggo bisa langsung
0: bisa langsung merapat ya. Hari ini hari merapat terakhir sebelum kehabisan nanti. Silakan merapat.
1: Semakin
0: ya,
1: malam semakin ramai pastinya ya, Seduri Cakra.
0: Iya, semakin malam semakin ramai. Tapi nanti biasanya kalau lepas dari jam 9 malam itu sudah mendingan kok.
1: Sudah
0: tapi
1: mendingan.
0: Ya sudah habis.
1: Tapi sudah enggak kebagian.
0: Ntar enggak kebagian.
1: Aduh, ini makanan favorit Seduri Cakra apa? Nanti bisa ditambahkan ya. Nanti juga bisa bergabung untuk situasinya di sana seperti apa. Anda jajannya berapa, dapat berapa gitu. Kalau kata Pak Arif tadi itu loh, Erika, beli yang apa itu? Sate cumi atau gurita itu loh ya, Erika.
0: Oh iya.
1: Satu tusuk kayak katanya dapat 4.
0: Oh, dapat 4. Berapa harganya?
1: Harganya katanya 10.000.
0: Oh, 10.000-an.
1: 4 orang belinya satu-satu 40.000 sama parkirnya 5.000 katanya.
0: Saya kemarin beli itu 30.000, Lin.
1: 30.000
0: cumi. Iya, waduh. Tapi ditaruh mika, sudah dipotong-potong kecil, kita tinggal makan gitu. Empuk banget.
1: Enak ya?
0: Enak, iya, untung enak gitu loh.
1: Untung enak, coba jadi, kalau enggak repeat ya.
0: Jadi meskipun 30.000 ya oke lah ya.
1: Oke lah. Ini tadi katanya Pak Arif kok dapat yang 10.000 ini ya. Waduh, kan saya jadi penasaran juga ini. Belum kesana kok sudah mau tutup ini. Mau nyusul kesana juga ini loh, Erika. Sudah malam ya.
0: Sudah malam, nggak bisa. Lilin mau ta, ini kesana aduh, kita jam 10 loh ini.
1: Jam 10 kesana sudah buyar.
0: Sudah buyar, nanti pada tutup. Aduh, sudah ya.
1: Iya, sudah nggak kebagian. Tidak usahlah kapan-kapan saja ya, Sedulur Cakra. Ini yang ada di sana juga bisa ditambahkan ya, kira-kira seperti apa untuk di malam hari ini. Kemudian satu informasi lagi baru saja masuk dari Mbak Mita. Melintas untuk di sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang yang mau menuju arah Nganjuk juga masih aman dan lancar saja. Bahkan tidak ada hambatan dan dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra untuk Anda malam hari ini. Sedang aktivitas apa, kemudian lokasinya di mana, kondisinya seperti apa, bisa terus Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Ergang.
1: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merekomendasikan pemerintah agar menghentikan latihan dasar militer atau Latsarmil terhadap calon manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih KNMP. Rekomendasi itu keluar setelah 5 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI, calon manajer KDMP dan KNMP meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil. Pramono mengingatkan koperasi merupakan institusi ekonomi yang berorientasi pada pengelolaan usaha, pelayanan kepada anggota, dan tata kelola organisasi. Peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya difokuskan kepada penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, tata kelola koperasi, literasi keuangan, dan lain sebagainya. Komnas HAM juga merekomendasikan pemerintah agar memberikan hak atas remedi dan akuntabilitas sebagaimana dijamin dalam pasal 2 ayat 3 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Negara wajib menjamin tersedianya upaya pemulihan yang efektif bagi korban dan keluarga. Selain itu, Komnas HAM meminta kepastian proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab akibat kelalaian yang menyebabkan kematian 5 peserta dalam latihan dasar militer tersebut. Komnas HAM juga merekomendasikan kepolisian untuk segera mengajukan permintaan autopsi forensik terhadap jenazah 5 korban guna memperoleh bukti ilmiah mengenai penyebab kematian sebagai bagian dari proses penyidikan pidana. Lebih lanjut lagi, pemerintah diminta untuk memastikan proses pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel, karena keluarga korban berhak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi. Kemudian juga merekomendasikan pemerintah untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada tim penyelidikan independen, termasuk Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Pramono tak lupa menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam kepada keluarga korban atas berpulangnya 5 orang SPPI yang mengikuti Latsarmil dalam program KDMP dan KNMP. Erika.
0: Terima kasih Muhammad Erga, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Zona Chakra.
1: Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
0: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran kami ya melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Kembali kami sampaikan informasi terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi di wilayah Ngepung, Patian Rowo, Nganjuk. Hari Sabtu 27 Juni 2026 sekitar jam 3 sore ada dua kendaraan sepeda motor mengalami insiden lalu lintas. Dua kendaraan sepeda motor tersebut yakni sepeda motor Honda Scoopy dan juga Honda PCX. Dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi menyampaikan bahwa kecelakaan itu bermula dari pengendara sepeda motor Honda Scoopy melaju dari arah timur dan akan menyeberang ke arah barat. Pada saat bersamaan, dari arah utara ke selatan ada kendaraan PCX yang dikendarai oleh RO dengan membonceng DFN. Karena jarak sudah terlalu dekat dan pengendara PCX tidak sempat menghindar, akhirnya tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Benturan menyebabkan ketiga orang yang terlibat mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Akan menyeberang jalan, Seru Cakra harap diperhatikan ya, apakah ada kendaraan dari lawan arah atau mungkin juga ada kendaraan yang searah di belakang kita, posisinya juga sudah dekat. Kemudian situasi di sekitar ini sudah aman atau belum untuk Anda menyeberang jalan tersebut. Karena bahaya ya kalau memang ada kendaraan yang sudah dekat dengan kita, kemudian kita tetap memaksa untuk menyeberang. Itu kalau nggak ada salah satu yang ngalah, pasti terjadi tabrakan. Sehingga jangan lupa tetap hati-hati, konsentrasi saat berkendara maupun juga mengemudi. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat malam, sehat selalu.

Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.

0: Halo, selamat malam sedulur Cakra. Kembali lagi dengan saya ya, Muhammad Erga di Cakra Krishna FM atau tepatnya 106,1 FM. Dan ditemani oleh rekan gatekeeper ada Lilin Bayu dan Erika Dwi. Bagi sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbalaria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbalaria terdekat, atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Naria Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara STN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Polrestabes Surabaya membebaskan 14 dari 24 orang yang ditangkap buntut aksi Indonesia Sekarat di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Jumat 24 Juni 2026. 10 sisanya masih menjalani proses hukum. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 6 lainnya dinyatakan terbukti positif narkoba. Kapolrestabes Surabaya Kombes Lutfi Sulistiawan mengatakan, pembebasan ke-14 orang itu dilakukan lantaran pembuktian terhadap mereka masih menunggu hasil analis alat komunikasi atau ponsel yang disita pihak kepolisian. Cek informasi ke Gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Kang Amin. Ini tadi menginfokan untuk wilayah Wilangan. Adem katanya.
2: Sama di sini juga dingin.
1: Iya, bergeser dari ruang siar ke Gatekeeper kan kena angin ya. Nah,
2: benar.
1: Kerasa banget. Kita kan juga di lantai 2 sehingga kan anginnya mungkin lebih terasa gitu
2: anginnya
1: ya.
2: Anginnya kencang. Mulai dari kemarin ini ya.
1: Mulai dari kemarin betul. Mm-hmm. Kemarin malam Minggu saya pun tidak keluar malam karena memang takut masuk angin.
2: Iya, benar.
1: Umur tidak bisa bohong gitu ya.
2: Baru umur berapa sih Erika?
1: Iya, ini. Ini kemarin nganjuk anginnya lumayan kencang jadi tidak malam mingguan. Mm-hmm. Ternyata Minggu malam ini anginnya masih lumayan kencang. Ini muda-mudi yang biasanya ngopi di trotoar Ahmad Yani, hati-hati. Mm-hmm. Kemarin itu saya sempat terima video ya viral di media sosial.
2: Apa itu?
1: Itu pohon tabebuya yang ada di Jalan Ahmad Yani roboh. Mengenai apa namanya kendaraan yang terparkir. Itu mengenai kendaraan yang terparkir itu kemarin ya videonya sempat beredar di beberapa platform media sosial.
2: Itu robohnya kena apa ya?
1: Kena angin. Iya, kena angin.
2: Oh, iya.
1: Kena angin gitu. Akhirnya menimpa beberapa kendaraan yang saat itu sedang terparkir di sekitar pohon. Mungkin karena saking kencangnya ini ya apa namanya angin. Sehingga pohon tabebuya yang ada di Jalan Ahmad Yani ini roboh. Jadi mungkin dari dinas lingkungan ya ini bisa mengecek pohon-pohon di Jalan Ahmad Yani terutama tabebuya karena kondisi nganjuk kan sedang kencang-kencangnya ya untuk angin beberapa hari terakhir di Jalan Ahmad Yani benar-benar roboh gitu loh pohonnya ya roboh kemudian menimpa kendaraan sepeda motor yang saat itu terparkir.
2: Ada berapa kendaraan yang
1: ada? Tiga kendaraan. Iya,
2: sepeda motor semuanya
1: itu akhirnya pada goling ya. Sepeda motornya kan diparkir kemudian roboh gitu loh ya kena robohan pohon. Aduh, ini yang pemilik motornya yang panik ya. Motor modif-modifan itu.
2: Ini.
1: Jadi kemarin diunggah oleh salah satu warga nganjuk di media sosial terkait dengan pohon tabebuya yang roboh ya di Jalan Ahmad Yani mengenai 3 kendaraan. Ini tidak ada korban luka, namun pastinya dari pemilik motor pun mengalami kerugian karena motornya lecet-lecet gitu ya.
2: Iya, pastinya.
1: Lecet-lecet itu pasti. Jadi mungkin nanti bisa dicek oleh dinas lingkungan hidup ya agar lebih aman. Takutnya nanti malah mengenai warga kan bahaya
2: Takutnya seperti itu.
1: Takutnya mengenai warga yang kebetulan melintas atau mungkin sedang nongkrong di sana gitu kan bahaya gitu ya. Jadi harap hati-hati saja. Ini melanjutkan informasi yang disampaikan oleh Kang Amin ya. Kang Amin tadi kan dari wilayah
2: Wilangan.
1: Adem untuk hawanya di sana. Mau request lagu Tahta. Di tempat yang paling indah.
2: Tahta.
1: Tahta. Coba... Tahu Tahta Band apa enggak ini? apa namanya? Erga ini ya. Ini apa namanya? Grup musik tahun 2000-an.
2: Oh. Grup ini, musik lawasnya.
1: Iya, termasuk oldies lah, tapi 2000-an. Tahun 2000-an. Judulnya Tempat Yang Paling Indah. Nanti mungkin bisa diputarkan karena dari Kang Amin ini katanya sembari mengingat masa lalu, belum ada HP Android, sering SMS di radio-radio gitu ya. Dan sampai sekarang masih mendengarkan radio. Ini tadi mumpung bisa request lagu, akhirnya request lagu juga dari Tahta Band, Di Tempat Yang Paling Indah gitu katanya ya. Baik. Kemudian ke informasi lain disampaikan oleh Ibu Rini, melintas di depan Purnas Candi Rejo Locarat Nganjuk, arus lalu lintas di sana ramai, banyak kendaraan roda 2 dan 4, harap hati-hati. Beberapa minimarket di sana juga cukup ramai, jadi keluar kendaraan cukup padat. Cuaca tidak hujan, anginnya juga lumayan kencang, Erga.
2: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Masih kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9001061.

0: Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Cek informasi ke Lilin.
1: Informasi masuk disampaikan sama Pak Zaki di Jalan Wahid Hasyim Kauman Nganjuk ya. Kabarnya tuh lampu jalannya padam.
0: Padam.
1: Jadi gelap gulita erga di jalur tersebut.
0: Tapi ini bukan mati lampu ya?
1: Bukan sepertinya. Ini memang itu lampu penerangannya saja yang mati. Iya. Soalnya di beberapa rumahnya warga ini terlihat masih terang.
0: Menyala.
1: Iya, benar sekali. Nah, ini kalau seluruh Jakarta juga punya keluhan yang sama ya, nanti juga bisa ditambahkan seperti itu biar kita sampaikan ke dinas terkait agar segera ditangani. Ini meskipun difotokan juga tidak terlalu terlihat jelas ya. Soalnya kan gelap, Irga. Malam hari lampunya mati. Nah, benar
0: mati
1: ini.
0: Mati lampu.
1: Aduh, ini lampu jalannya aja kok yang mati ya, Saudara Cakra. Kalau lampu-lampu rumah warga ini
0: masih aman saja.
1: Masih tuh bersinar sangat terang sekali ya. Tergantung lampunya buat berapa.
0: Kalau 5 watt ya kurang.
1: Nah, ya kurang ya. Terima kasih Pak Zaki, nanti coba kita komunikasikan sama dinas terkait Bapak, monggo on air sama Mas Irga untuk malam hari ini Bapak. Kemudian ini tadi juga disampaikan oleh Mbak Yayu lagi melintas juga untuk sekitaran Bandar Kedung Mulia Jombang ya Irga. Situasinya cukup aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian Irga, kita kan beberapa hari terakhir ini dapatkan berbagai informasi terkait dengan calon manajer Kopdes yang meninggal ada lima. Kabarnya. Iya, untuk update terbaru itu kan ada 5 calon manajer Kopdes tersebut yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer. Dan kalau dari anggota Komisi 1 DPR RI sendiri yang disampaikan oleh Pak Soleh ini juga menilai kalau insiden tersebut merupakan persoalan yang sangat serius ya Irga, dan sangat mendesak untuk dievaluasi seperti itu. Bahkan juga pihaknya mendesak dari Kementerian Pertahanan untuk menghentikan sementara program Latsarmil tersebut serta melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk juga memperbaiki sistem pelatihan calon manajer Kopdes tersebut. Kalau dari Hasanuddin sendiri ya, dari Pak Hasanuddin juga meminta latihan dasar militer dihentikan karena sudah memakan korban jiwa, karena untuk update-nya kan ada 5 calon manajer yang dikabarkan meninggal dunia seperti itu. Dan menurutnya pelatihan bagi calon manajer Kopdes tidak tetap diperlukan, namun sebaiknya difokuskan pada kompetensi manajerial, kepemimpinan, kewirausahaan, akuntansi, dan tata kelola koperasi. Ini disampaikan oleh TP Hasanuddin seperti itu ya. Semoga untuk programnya ini juga bisa dievaluasi dan tidak menimbulkan korban jiwa lagi ya, semoga, dan semoga berjalan dengan lancar tentunya ini untuk membangun SDM yang lebih mumpuni ke depannya agar bisa mengelola Kopdes atau koperasi desa atau kelurahan merah putih seperti itu, karena memang untuk pencanangannya sendiri kan juga sangat luar biasa ya. Di seluruh Indonesia, bahkan dalam satu kecamatan saja ada berapa desa yang sudah mendirikan Kopdes seperti itu ya. Jadi kan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mengetahui untuk sistem manajerialnya seperti apa, kepemimpinannya untuk memimpin para ini para Kopdes, pengurusnya dan lain sebagainya, bagaimana cara mengelola dan lain sebagainya. Ini tentunya lebih diperhatikan seperti itu, dan semoga untuk kedepannya bisa lebih dievaluasi dan lebih diperhatikan tentunya, Irga.
0: Baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, kita telah terhubung dengan Bapak Yaki yang di Nganjuk. Halo, selamat malam Pak Zaki.
4: Selamat malam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak malamnya ini Pak?
4: Ini malamnya kalau di saya berdiri saat ini sepi mas, pada dekat sama alun-alun.
0: Oh, sepi.
4: Saya di baratnya alun-alun ini mas.
0: Lagi ngapain pak ini pak?
4: Pulang ke rumah yang satunya.
0: Oh gitu, iya iya iya.
4: Anu ini melaporkan penerangan jalan pada mati semua.
0: Mati semua ini. Ya, kira-kira kenapa pak?
4: Penyebabnya saya kurang tahu ya. Ini tadi saya lewat kok dari ujung timur sampai ke ujung barat, perempatan Bayangkara itu, selatannya itu sampai ke timur mentok sampai rumah saya itu kok
0: mati.
4: Lampunya pada padam. Dan dibantu sama ini penerangan dari rumah-rumah warga. Penerangannya kan nggak optimal mas kan yang di teras
0: tersebut.
4: Ya itu patut lampu jalannya ini kayak kayak melalui lorong mas. Jadi banyak pohon-pohon besar kan di sini.
0: Iya, gelap gitu ya pak ya.
4: Ya, ya dibilang gelap ya juga gelap, bilang terang sebagian ada yang terang. Ya. Tapi ya. Riskan sih mas, riskannya gini mas, kan di alun-alun kan sekarang kan ada event kan ya,
0: ya benar.
4: Besar. Di pusat alun-alunnya rame, banyak orang, tapi ke barat dikit kok, kayak masuk kayak di gua gitu, kayak jalur jalur tengkorak.
0: Sepi juga ya pak ya.
4: Iya, dibilang sepi nggak sepi sih mas, ada 1-2 kendaraan, roda 2 atau roda 4. Ada yang berlalu lalang, tapi takutnya sini kan kawasan sepi sih mas. Takutnya anak-anak muda tuh kalau lewat sini kan pada pada kecepatan agak maksimal sih, tinggi seperti itu.
0: Iya.
4: Saya amat-amati seperti itu. Di depannya SD Kauman 2 mas.
0: Ke
4: timur sama ke barat itu dari utaranya Gedung Juang. Itu jadi tembusnya nanti selatannya Bayangkara itu. Selatan Bayangkara itu ke timur.
0: Baik bapak. Ada tambahan lagi?
4: Saya berharap mungkin ya tambahannya ya. Saya berharap dan cepat ditangani, apalagi yang petugas PL-nya
0: ya,
4: kan
0: nanti,
4: sekarang ada yang keliling nggak ya mas?
0: Ya benar nanti akan kita sambungkan ke petugas yang berwenang pak.
4: Ya, semoga tidak berhari-hari seperti ini.
0: Baik.
4: Kita aja mas.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih juga bapak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Bapak Yaki ya yang lanjut yang melaporkan terkait lampu padam di kawasan rumah beliau.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Cek informasi ke Lilin.
1: Mas Fajar mengabarkan untuk sekitaran Papar masih aman dan lancar yang menuju ke arah Surabaya. Tidak ada hambatan dominasinya kendaraan pribadi roda 4 ya Irga, sampai salah ini domisili. Sudah malam ini loh ya. Fokusnya jadi berkurang, yeah. Belum ngopi.
0: faktor jam ya.
1: Iya. Yeah. Sudah itu loh, sudah jam 8:30.
0: Iya.
1: Kemudian tadi kita juga dapatkan informasi dari Mas Firdaus. Beliau juga mengabarkan untuk sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang masih aman saja, tidak ada hambatan malam hari ini. Cuaca juga cerah.
0: Lanjut ke Erika.
2: Jadi jangan sampai hilang konsentrasi, Pak. Yeah, ya ini ya. Harusnya lurus, nanti takutnya ke kiri, gitu ya.
0: Belok ke kanan ke kiri ini.
2: Nah, itu. Seru Cakra kalau sudah capek istirahat ya.
0: Iya, jaga kesehatan juga ya, Seru Cakra.
2: Iya, benar. Nanti mendengar kayak lilin ya. Dominasi dari jadi domisili ya. Jadi kalau memang sudah lelah, Seru Cakra istirahat. Sudah berkendara 3 hingga 4 jam. Ini jangan lupa untuk cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk beristirahat. Kemudian saya terima informasi dari Mas Dimas. Katanya sedang di pantai selatan Gunung Kidul tadi.
0: Pantai mana ini?
2: Pantai selatan Gunung Kidul. Sepertinya ini wilayah Jogja gitu ya. Gunung Kidul. Gunung Kidul kan identik dengan Jogja. Nah, belum ditambahkan. Oh. Cuman update-nya gini, hari ini 28 Juni 2026, gelombang laut pantai selatan Gunung Kidul itu lumayan tinggi.
0: Iya.
2: Gitu ya. Lumayan tinggi, jadi anginnya
0: hati-hati. Juga kencang.
2: Iya, anginnya pun juga kencang. Agak was-was juga ini tadi anak-anak kok sampai mainan air, agak ke apa namanya bibir pantai kayak gitu, agak was-was ini akhirnya dan ini tadi para wisatawan juga terus diingatkan agar tidak bermain air ya terlalu ke tengah. Sampai ini tadi ada bapak dan juga dua anaknya itu bermainnya dirasa terlalu tengah, akhirnya petugas keamanan yang ada di apa namanya pantai tersebut ya ini berteriak-teriak suruh balik gitu, takutnya kan keseret ombak gitu.
0: Ombaknya
2: loh ya.
0: Besar ya.
2: Bener, karena ombaknya cukup
0: tinggi
2: gitu dan juga besar, betul. Tinggi dan juga besar. Ini mungkin info dari petugas tadi 2 hingga 3 meter. Mengalami kenaikan antara 2 hingga 3 meter gitu ya.
0: Tinggi juga.
2: Lumayan. Jadi tadi berulang kali diimbau kepada para pengunjung untuk tidak bermain air terlalu ke tengah. Pengunjungnya pun juga banyak karena mungkin libur sekolah akhir pekan ya. Jadi banyak rombongan gitu ya, wisatawan datang ke pantai selatan Gunung Kidul. Jadi tetap patuhi himbauan petugas ya Seru Cakra agar kunjungan Anda ini tetap aman.
0: Tetap dan jaga juga keselamatan. Nyaman.
2: Tetap iya, utamakan keselamatan. Betul, jangan hanya foto estetiknya, tapi juga harus diutamakan keselamatannya. Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi dan Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tiga karyawan percetakan yang disekap di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dituduh mencuri. Pelaku penyekapan disebut meminta tebusan kepada keluarga korban. Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputro menuturkan ketiga korban disekap akibat diduga ketahuan mencuri. Kompol Widodo menyebut pelaku meminta uang tebusan kepada keluarga korban senilai 50 juta rupiah. Widodo menyatakan salah satu orang tua korban sudah memberikan uang 50 juta rupiah, tetapi korban tetap tidak dilepas melainkan masih disekap dengan posisi kaki diborgol dan diikat tali baja. Lokasi tindak pidana itu merupakan sebuah ruko. Saat ditemukan, kondisi kaki ketiga korban diborgol hingga diikat tali baja. Cek informasi ke Lilin.
1: Terkait dengan informasi yang disampaikan Pak Zaki tadi, iya, terkait dengan ini lampu PJU yang padam ya, di Jalan Wahid Hasyim Kauman Nganjuk seperti itu tadi, kabarnya dari arah timur ke barat ya, mati semua
0: dari
1: tadi.
0: Ujung ke ujung katanya.
1: Dari ujung ke ujung ya. Ini tadi kita juga komunikasi dengan teman-teman di Sub Kabupaten Nganjuk ya. Terkait dengan hal tersebut, tadi juga sempat ditanyakan, ini total atau satu titik saja seperti itu ya? Ini total ya, dari ujung ke ujung, Bapak. Kemudian ini tadi juga disampaikan, sudah diterima petugas dan masuk dalam daftar antri perbaikan perlengkapan jalan seperti itu. Mohon kesabarannya dalam antrian penanganan petugas di lapangan. Nanti kalau sudah ditangani sama teman-teman di Sub, biasanya juga langsung disampaikan ke Radio Cakrakrisna dan kita upload di media sosial ya, bahwasannya penanganannya sudah selesai seperti itu. Jadi Sedulur Cakra jangan khawatir ya. Nanti bisa di Sherlock ya Sedulur Cakra, kalau Anda berada di sekitar Jalan Wahid Hasyim Kauman Nganjuk menjumpai lampu PJU yang padam tersebut. Kemudian kita beralih ke informasi yang lainnya. Baru saja disampaikan sama Bapak Anwar, lagi perjalanan ngadiluih Kediri, kabarnya juga masih aman saja, tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian Erga, pemerintah Kabupaten Kediri ini juga sudah menyiapkan anggaran sekitar 400 juta rupiah ya untuk membangun kembali Puskesmas Tiron Kecamatan Banyakan yang terbakar di awal Juni 2026 lalu seperti itu. Dan pembangunan tersebut ditargetkan dimulai setelah perubahan anggaran keuangan 2026. Saat ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kediri juga sudah melakukan survei lokasi untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan sekaligus juga menyusun rencana rehabilitasi tersebut. Dan anggaran itu tentunya difokuskan untuk perbaikan fisik bangunan, sementara untuk kebutuhan sarana dan prasarananya nanti akan dipenuhi melalui mekanisme lainnya seperti itu ya Erga. Dan rehabilitasi Puskesmas Tiron ini menjadi prioritas karena memang merupakan fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat dari 9 desa di Kecamatan Banyakan tersebut. Jadi sambil menunggu pembangunannya dimulai, pelayanan kesehatan tentunya juga tetap berlangsung ya Erga, melalui tenda darurat dan juga dialihkan ke Puskesmas Grogol serta Puskesmas Pembantu atau Pustu Banyakan seperti itu. Kalau dari pemerintah Kabupaten Kediri sendiri juga sudah mulai mempertimbangkan ini untuk relokasi puskesmas ke lahan yang baru, Erga. Dan ini tentunya menjadi solusi jangka panjang agar pelayanan kesehatan itu bisa lebih optimal lagi. Jadi meski nanti bangunan utama mengalami kerusakan akibat kebakaran pada waktu itu, tentunya untuk pelayanan kepada masyarakat ini tetap berjalan.
0: Masih tetap berjalan ya.
1: Iya, melalui berbagai tenda darurat dan tentunya nanti juga dialihkan ke Puskesmas Grogol dan Puskesmas Pembantu seperti itu ya. Dan kalau kebutuhan obat-obatan ini Erga, tentunya juga terus dipenuhi ya melalui bantuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan sejumlah puskesmas lain sehingga nanti untuk layanannya bisa kembali normal setelah sempat terkendala pada beberapa hari yang lalu seperti itu. Kalau dari hasil pemeriksaan sementaranya ini Erga, kebakaran itu dipicu akibat korsleting listrik pada kulkas penyimpanan obat di ruang apotek tersebut. Jadi akibat kebakaran itu menyebabkan kerugian yang cukup besar, bahkan kalau dirinci itu sekitar 1 miliar rupiah wow. tersebut. Jadi ini anggaran yang sangat fantastis,
0: sangat,
1: ya.
0: Benar. Sangat besar.
1: Sangat besar, benar sekali. Ini pun juga merusak sebagian bangunan, kemudian ada fasilitas penunjang pelayanan kesehatan pun yang juga
0: terbakar.
1: Iya, terbakar dan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan lagi, sehingga nantinya akan dilakukan rehabilitasi Puskesmas Tiron tersebut, ya, biar nanti Sedulur Cakra yang ada di Kecamatan Banyakan dan sekitarnya itu juga bisa memanfaatkan kembali puskesmas yang nantinya akan direhabilitasi tersebut, Erga.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membeberkan strategi pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Purbaya, target tersebut akan ditopang oleh sejumlah mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mulai dijalankan pemerintah. Purbaya mengatakan optimisme tersebut didasarkan pada fondasi ekonomi nasional yang dinilai semakin kuat, reformasi birokrasi fiskal hingga meningkatnya peran investasi dan sektor swasta dalam mendorong aktivitas ekonomi. Purbaya menjelaskan salah satu mesin pertumbuhan yang terus diperkuat pemerintah ialah optimalisasi lembaga-lembaga di bawah Kementerian Keuangan, termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, untuk mempercepat ekspor nasional. Menurut Purbaya, LPEI telah menjalankan program pembiayaan kawasan ekonomi bagi UMKM eksportir dengan bunga pinjaman yang kompetitif guna mendorong pelaku usaha menembus pasar internasional. Baik, terima kasih Sedulur Cakra yang sudah bergabung hingga malam ini. Karena sudah masuk jam 9 malam, saatnya saya Muhammad Erga, Lilin Bayu, dan Erika Dwi izin bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan, udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Tata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Saya buka temi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah kerja.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Piye to? Selawan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

0: Beh.
1: Bentuk tane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempek Lor Kecamatan Tempek Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pak.
1: Gitu, selawan bu, beh.
0: Bontotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Toh, selawan bu, beh.
1: Bentuk tani ki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku winggawa siji kurang ya, bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mar-

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kemauan Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Iya toh, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Nariah Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Nariah Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Nariah Sigaret.
0: Mar-

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
0: Ma,

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Bertolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kelawan bupe.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mana?

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bontotan iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria, CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Toh, selawan bu, beh.
1: Bentuk tani ki lho, Pak.
2: Iyalah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Marah.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati, biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

0: lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadarih, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Kenapa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita. Allah tidak perlu dengan orang tua kita. Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada, pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus. Terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga. Sehingga di situlah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat hidup ya. Mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya ditolong dia. Ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa mengucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatiin orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman gini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, na'udzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar enggak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina, jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah, jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya, dan Allah maha kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif, di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah subhanahu. Di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kandang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya, ada iman. Nah, inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia gak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas. Kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar. Bukan sabar, kan dia gak berani balas, gak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, gak bisa. Sabar bukan sabar. Sabar itu harus ada landasannya. Sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, gak bisa ngapa-ngapain. Maka belum sabar. Sabar di saat... Sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat. Itu kesabaran, jadi karena Allah. Sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan. tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut memperajik, mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Siapa yang nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang enak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai bilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajutan, ada orang enggak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi. Dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu, senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya, merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka, dan bala bencana. Ini saja insyaallah. Allah alam.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal

0: Dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi seluruh cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Senin ya, tanggal 29 Juni 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan itu juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, dan di ruang gatekeeper ada Erika Dwi serta Lilin Bayu. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: Untuk Anda yang sedang di perjalanan seluruh cakra, Anda bisa sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga untuk kondisi cuacanya ya, seperti apa untuk di pagi hari ini. Sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Dari wilayah Prambon ada Ibu Siti ya. Pagi hari ini update untuk cuaca di wilayah Prambon dan sekitarnya cerah ya. Kemudian untuk arus lalu lintas jam 6 pagi belum terlalu ramai, hanya kendaraan roda 2 kemudian jual etek ya yang beberapa kali melintas di wilayah Prambon dan sekitarnya. Kemudian dari Pak Itno, ini tadi juga sudah berkabar via WhatsApp ya,

0: Terima kasih Pak Yitno mengabarkan juga Jombang Kota pagi ini cuaca yang cerah, suhunya masih 22 derajat. Kalau pagi, nanti siang jangan ditanya ya Pak Yitno. Pasti
1: biasanya
0: Jombang panas.
1: Dua kali lipat.
0: Aduh, ada sekali. Nganjuk ke diri angin Jombang enggak ada angin.
1: Malah panas sendiri itu.
0: Panas sendiri lah ya. Semuanya pada sambat, anginnya kencang banget, nyapu beberapa kali, naik motor oling-oling Jombang. Gak ada angin mbak. Panas sekali wilayah Jombang. Sudah sarapan apa Pak Yitno pagi hari ini? Biasanya kan kalau pagi Pak Yitno itu sarapan yang ringan-ringan ya, seperti ketela, kemudian telur, telur rebus, kemudian juga ada pisang ya, mengganti sarapan dengan yang apa namanya, sehat, yang apa ya namanya, real food.
1: Real
0: apa
1: food, ya? Iya benar. Kalau kita anak-anak muda, sebetulnya juga ada usaha untuk real food, pakai apa? Ubi apa namanya sih? Ubi yang halus banget itu loh.
0: Apa namanya? Ubi cilembu.
1: Cilembu.
0: Manis sekali tapi itu.
1: Iya
0: juga
1: manis
0: ya.
1: Tapi
0: konsumsinya harus dibatasi.
1: Tapi asik itu.
0: Iya,
1: kan
0: enak sekali.
1: Kita nggak effort buat. Munyahnya ya kan.
0: Iya, terus juga nagih kan. Gak cukup kalau cuman sedikit gitu. Butuh banyak ya. Ini Pak Yitno mungkin bisa di-share untuk sarapan paginya. Lalu Ibu Maya, ini tadi dikabarkan, mengabarkan ya, di sekitar Pasar Sukomoro kondisinya cukup ramai sekali pagi hari ini. Kemudian arus lalu lintas juga ramai namun masih lancar saja. Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Nanda melintas di wilayah Jatirejo, wilayah Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintas juga ramai lancar, cuacanya pun cerah Jamal.
1: Baik, terima kasih Erika Dwi di Ketki Bar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya pasti kami tunggu update informasi dari Anda seluruh cakra yang sedang melintas di jalur-jalur utama, boleh disampaikan ya untuk update-nya seperti apa di pagi hari ini. Sampaikan di 0852 9001 061.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri.

singa parakrama Utungga Dewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Jayabaya, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Jayabaya juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Jayabaya ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Jayabaya dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Jayabaya dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Jayabaya, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Jayabaya dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Jayabaya merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh Cakra untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas, dan juga situasi dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya semalam ini juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Mahmudi. Sekitar jam 10 malam Bapak Mahmudi itu WhatsApp ya. Terjadi kepadatan atau antrian kendaraan di jalur Kabuh arah Babat, Kabuh Jombang arah Babat Lamongan ya. Ini tepatnya di sekitar makam Cina. Belum kami terima informasi kembali, kemarin itu akhirnya kepadatan terjadi karena ada apa? Mungkin insiden lalu lintas atau ada perbaikan jalan, belum ditambahkan kembali informasinya dari Bapak Mahmudi. Namun apabila Seru Cakra mungkin semalam ini melintas juga di jalur Kabuh arah Babat Lamongan ya, aku Jombang arah Babat Lamongan sekitar makam Cina, bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Jadi padat sekitar jam 10 malam. Lalu ini tadi Pak Arif mengabarkan ya, dari arah Bukit Surga Bareng lewat terminal Sawahan dan juga pasar, kondisinya juga ramai. Saya lihat dari kiriman video yang disampaikan oleh Pak Arif, hati-hati banyak kendaraan parkir di pinggir-pinggir jalan gitu ya, yang membuat apa namanya
0: semakin menyempit,
1: semakin
0: ya spesinya.
1: Menyempit betul, apalagi Anda membawa kendaraan roda 4 kemudian ada berpapasan juga dengan kendaraan roda 4, rawan senggolan. Jadi harap diperhatikan, hati-hati Seru Cakra yang melintas di sekitar terminal Sawahan dan juga pasar Sawahan Nganjuk. Pak Arif ini mengarah ke Nganjuk habis camping ternyata.
0: Oh gitu.
1: Iya, minggu malam camping di Bukit Surga wilayah Bareng ya. Ini tadi tapi sayangnya waktu campingnya seperti apa, kondisi Bukit Surganya bagaimana, ini kok gak di-share ya fotonya sama Pak Arif. Tiba-tiba sudah perjalanan pulang tiba-tiba sudah perjalanan pulang katanya. Katanya gini, harusnya Mas Jamal kemarin sekalian camping di sini kan ya enak.
0: Waduh,
1: explore
0: saya disuruh
1: Nganjuk hari kedua.
0: Waduh, saya gak boleh pulang berarti.
1: Jadi habis dari Sedudo ya, habis dari air terjun Sedudo ke Bukit Surga.
0: Wah, di sana Nganjuk. Ini saya paham sebetulnya. Pak Arif ini kenapa gak ngabarin? Karena di sana itu sinyalnya susah,
1: sinyalnya
0: banget.
1: Sinyalnya susah.
0: Saya kemarin tuh coba hubungi teman-teman yang ada di studio itu, gak bisa loh Erika.
1: Iya,
0: gak tahu kenapa ya. Sinyalnya itu susah banget.
1: Susah sekali, apalagi yang datang kan banyak ya.
0: Betul.
1: Apalagi yang datang banyak, di Nganjuk kota aja kalau ada acara kemudian yang datang banyak gak ada sinyal, apalagi di atas sana hilang
0: nah,
1: langsung.
0: Itu dia. Jadi teman saya pakai provider yang punya pemerintah itu, itu juga sama,
1: juga
0: hilang
1: sama
0: juga.
1: Aja hilang ya.
0: Nah, yang punya pemerintah aja hilang ya, kan? Apalagi yang punya
1: ini
0: swasta.
1: Bener, jadi nggak bisa apa berkabar gitu.
0: Kemarin ya, itu malah ini, malah yang lancar itu radio amatir itu. Jadi semuanya itu pakai radio amatir yang holki-tolki itu. Jadi kemarin teman-teman Orari ada di sana rame-rame.
1: Rame pakai itu ya.
0: Pakai itu semua karena handphone sama sekali nggak bisa kemarin.
1: Ini mungkin di sana di Bukit Surga ya. Ini enggak ada sinyal, jadi Pak Arif juga enggak bisa berkabar gitu ya. Kok ketawa aja Pak Arif ini, tolong ini gimana ya, nah. Apa enggak? Ya kok ketawa aja memang gimana ini Pak Arif ya. Hati-hati sudah sampai mana Pak Arif? Lewat Brebek berarti. Brebek ramai atau tidak bisa ditambahkan. Kemudian ini tadi Pak Yitno, sarapan pagi. Kok sarapannya ini
0: apa
1: cabe, cabe merah-merah ya. Alhamdulillah sudah ganti harga, 35.000 per kilonya. Sebelumnya berapa Pak Yitno?
0: Sebelumnya berapa ya? Ini cabai rawit ini Erika. Lupa.
1: Cabai rawit kan Pak Yitno buat apa itu sambel ya?
0: Oh iya.
1: Sambel baso itu kan butuh akhirnya kan setiap hari gitu loh Mal. Jadi selalu update untuk harga-harga cabai. Katanya kalau untuk hari ini harganya Rp35.000 per kilogramnya. Sarapannya cabai karena alhamdulillah harganya sudah ganti ya. Kemudian saya terima informasi disampaikan Pak Riono pagi hari ini juga sudah menyapa ya wilayah Pujon, suhunya 15 derajat Mal, sama seperti studio
0: 15 derajat.
1: Ya studio aja 16, 18
0: udah,
1: ya.
0: Udah kayak di kulkas aja ya.
1: Iya, ini dingin sekali. Mandi apa enggak ini Pak Riono? Kalau saya ya udah kedinginan ini 15 derajat. Pasti airnya juga dingin sekali. 15 derajat, langitnya biru semua.
0: Saya katanya. Jamin enggak berani mandi sih gak kalau saya di sana ya.
1: Kalau Pak Riono kan warlock ya. Sudah di sana tahun-tahun ya mandi. Saya percaya mandi gitu. Karena sudah terbiasa gitu ya Mal ya. Kalau kita terbiasa panas soalnya. Jadi kalau kena suhu 15 derajat di suatu wilayah agak kedinginan gitu. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Ahmad. Ini melintas di sekitar belakang pasar Wage Nganjuk. Kondisinya juga ramai sekali. Cuaca disampaikan cerah Jamal.
0: Baik, lanjut ke Lilin.
2: Informasi masuk baru saja kita terima juga disampaikan sama Pak Firdaus. Ada di Baron Nganjuk ya, mau menuju ke arah Jombang. Masih cukup aman dan lancar saja untuk di pagi hari ini. Tidak ada hambatan ya Jamal. Kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 banyak sekali yang melintas, tetap berhati-hati. Cuaca kabarnya juga sangat cerah. Kemudian kemarin kita juga terima informasi adanya insiden kebakaran yang melanda sebuah tempat usaha rongsokan yang ada di Kabupaten Jombang, Jamal. Ini kejadiannya itu siang hari ya, di minggu siang seperti itu. Dan akibat peristiwa tersebut ini juga menghanguskan seluruh tumpukan barang yang memang notabene di sana itu barangnya mudah terbakar seperti itu. Dan lokasinya ada di dalam gudang. Kalau dari dugaannya itu dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah sisa pemilihan rongsokan seperti itu. Jadi biasanya untuk rongsokannya itu kan dipilah-pilih lagi. Nah itu ada yang dibakar Jamal. Nah kemudian apinya tersebut itu merembet ke bagian sekitar yang memang di sana itu banyak kayak plastik, kemudian karung dan lain sebagainya, kertas. Biasanya rongsokan seperti itu ya isinya. Yeah. Nah itu merembet ke bagian-bagian tersebut sehingga terjadi insiden kebakaran tersebut. Untuk lokasinya sendiri ada di Desa Karangwinangun, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang seperti itu. Dan kemarin tuh dari kiriman Sedulur Cakra yang berada di sana itu asapnya juga membumbung tinggi seperti itu, dan tentunya itu menarik warga untuk melihat di sekitar lokasi kejadian tersebut Jamal. Kalau kebakaran itu kabarnya diketahui pertama kali oleh 4 pekerja yang pada saat itu sedang beristirahat seperti itu ya. Tiba-tiba api ini muncul dari sisi selatan area gudang dan merembet ke seluruh tumpukan barang rongsokan. Jadi para pekerja kemudian segera melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa, kemudian dilanjutkan ke damkar setempat. Kemarin itu langsung ditangani oleh pos damkar Mojoagung Jombang ya Jamal. Ada 2 unit kendaraan yang diterjunkan untuk melakukan pemadaman tersebut. Jadi awalnya itu juga sempat terkendala karena memang untuk akses menuju lokasinya tersebut dalam kondisi terkunci begitu Jamal. Sehingga petugas ini harus menunggu kedatangan pemilik untuk bisa masuk ke dalam gudang tersebut. Kemudian kurang lebih hampir 1 jam ya akhirnya api tersebut berhasil dipadamkan. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut Jamal.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu. Sebelumnya tadi ada ya Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Update informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ya ini tadi Pak Chandra Budi ya menambahkan untuk kan gak ada sinyal ya.
0: Persoalannya sedudo ya.
1: Iya persoalan di ketika kita di gunung ya. Di pegunungan itu gak ada sinyal gitu ya. Katanya kalau di pegunungan pakai HP satelit komunikator N9210i.
0: Ini susah itu.
1: Itu.
0: Nah, iya itu.
1: Susah itu nyarinya.
0: Carinya pabriknya udah enggak produksi.
1: Lah ya pabriknya udah tidak produksi, tapi Pak Chandra itu loh masih ada.
0: Lah iya, ini memang kolektor benda-benda unik ini Pak Chandra ya.
1: Benda apa namanya? Zaman dulu.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu dia. Benda-benda jadul.
1: Kolektor ini lah. Pak Chandra, jangan-jangan ya. Dijamin kalau pakai itu stabil Mas Jamal. Tidak akan hilang-hilang ya sinyalmu ya. Buat kerja di lapangan aman brother gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini terus gimana Mas Jamal?
0: Lah iya. Itu belinya di mana kira-kira ya?
1: Gitu ya. Kita nyarinya di mana?
0: Nah, itu dia.
1: HP itu ya atau pinjam Pak Chandra aja. Boleh apa enggak ini kira-kira ya? Boleh apa enggak Pak Chandra?
0: Nah itu, sewa deh kalau enggak boleh pinjem.
1: Nah ya ini. Kemudian tadi sebelum menanggapi terkait dengan sinyal yang hilang ya di pegunungan, Pak Chandra Budi juga sempat mengabarkan untuk perjalanan arus lalu lintas dari Pengkol arah Patran ya, Patan Terjo ini lewat jembatan. Jembatan katanya banyak sampahnya jembatannya. Sampahnya sangat bejibun. Jadi
0: di sungainya
1: asri.
0: Itu.
1: Iya, di sungainya
0: tetap
1: itu.
0: Tetap aja permasalahannya ya.
1: Tetap ya jembatannya banyak sampah bejibun jadi tidak terlihat asri. Asri itu ya. Tadi ada juga melihat ibu-ibu menyapu kemudian langsung dibuang
0: waduh,
1: ke sungai.
0: Ini.
1: Mana nyantai aja.
0: Lah ya itu masalah klasik sebetulnya
1: iya,
0: ya. Dari dulu
1: betul.
0: Permasalahan kita itu ada di sampah yang dibuang di sungai.
1: Yang dibuang di sungai. Padahal dulu tempat itu pernah banjir.
0: Lah.
1: Betul loh, enggak kapok ternyata ya. Kemudian untuk cuaca dikabarkan ini tadi wilayah Brebegan sekitarnya mendung redup, arus lalu lintasnya lengang, pasarnya katanya juga sepi.
0: Wah, kenapa?
1: Kok tumben pasarnya sepi, Pak Chandra?
0: Apa karena hari Senin ya?
1: Apakah karena hari Senin?
0: Jadi
1: ya?
0: Sibuk di rumahnya masih. Tapi ini masih libur loh.
1: Masih
0: libur.
1: Tapi yang kerja kan tetap
0: oh,
1: kerja.
0: Oh iya, kerja tetap kerja ya.
1: Anak-anak doang yang libur di rumah 3 minggu loh mal liburnya ya. Ngapain aja coba 3 minggu ini? 3 minggu libur di rumah, tapi orang tua tetap kerja. Bisa ngajak jalan-jalan ya akhir pekan doang.
0: Nah itu dia.
1: Sama aja ya. Ini jadi pasarnya sepi. Pasar Brebek, Pasar Pengkol dan sekitarnya. Lama tidak dengar lagu Kuakui. Ini tadi diputarkan ya.
0: Oh iya, lagunya yang lagunya The Massive ya.
1: Iya betul. Terima kasih Pak Chandra untuk informasinya. Katanya terkait dengan HP yang satelit tadi loh, masih ada 2 unit. Cuma ukurannya seperti batu bara.
0: Gede banget berarti.
1: Sinyal satelit kuat di pegunungan. Katanya kalau tipe baru itu N9500. Tapi itu sekelas iPhone 17 Pro.
0: Oh iya.
1: Sekelas 17 iPhone 17 Pro buat menunjang kerja lapangan. Oke ini
0: gitu.
1: Oke juga ini HP-nya harganya Pak Chandra.
0: Nah
1: ya
0: itu masalahnya.
1: Iya, HP Batako Mas waktu masih kerja di migas mau difotokan.
0: Oh iya iya, memang di daerah-daerah kayak gitu, daerah pertambangan itu kan susah sinyal ya.
1: Iya, jadi butuh itu kan mal ya. Ini masih disimpan sampai sekarang.
0: Oh iya sih, buat kenang-kenangan. Penting itu Pak Chandra ya.
1: Betul. Nah, ini tadi kan kita ngobrolin sinyal susah di pegunungan langsung teringat. Langsung
0: iya.
1: Bongkar kali ya, Mas.
0: Nah, itu dia.
1: Foto jebret gitu. Kirim ke Cakra itu. Ini alhamdulillah masih utuh ini barangnya kalau saya.
0: Iya, masih bagus loh ini.
1: Oh, masih bagus, terawat luar biasa, tidak diragukan lagi kalau masalah merawat ya, merawat nah. Barang-barang itu Pak Chandra mantap ya, makanya servis ke sana ke sini. Terima kasih Pak Chandra informasinya ya. Kemudian ada Ibu Lili ini tadi juga sudah bergabung ya, terkait dengan cabai rawit tadi memang harganya lagi turun rasanya, tapi kok agak langu.
0: Kenapa tuh kira-kira?
1: Nah itu kenapa cabai kenapa rasanya langu, kena hujan kah?
0: Mungkin karena ini apa namanya sih, pestisida mungkin.
1: Oh, karena pestisidanya ya.
0: Jangan-jangan karena pestisida. Waduh, dicuci dulu aja Bu Lilik ya.
1: Dicuci dulu saja, takutnya ini ada pestisida yang membahayakan gitu loh Mal ya. Katanya ini langu itu rasanya.
0: Kenapa kira-kira ya?
1: Ini kenapa ya kira-kira ya? Kenapa cabai rasanya langu? Karena mungkin cabainya masih terlalu muda.
0: Bisa jadi. Terus karena ada pestisida kali ya?
1: Kemudian juga kandungan airnya terlalu tinggi.
0: Oh.
1: Karena kan banyak kena air hujan, itu juga bisa. Lalu juga bisa jadi penyimpanannya gitu.
0: Oh gitu.
1: Bisa jadi juga cara ngolahnya gitu. Langu itu kan ada aroma dan rasa yang mentah, pahit, ada sedikit getirnya gitu ya.
0: Kalau
1: kita mendeskripsikan yang namanya langu gitu ya. Ada rasa aroma yang mentah, pahit, kemudian ada sedikit getir. Itu kalau cabai disebabkan ada beberapa hal. Karena cabainya masih terlalu muda, kandungan airnya terlalu tinggi, kemudian cara mengolahnya, lalu penyimpanannya yang kurang tepat gitu loh Mal. Dan untuk menghilangkan rasa langu itu ya, cabai itu bisa disangrai, bisa direbus dulu atau bisa digoreng dulu.
0: Biasanya kalau
1: kita sebelum bikin sambal kegoreng dulu aja sebentar gitu, lalu dihaluskan. Kemudian juga bisa dibuat apa namanya, sambal terasi ditambah terasi, itu mungkin akan menutupi aroma langunya itu ya.
0: Betul.
1: Karena ada rasa terasi. Atau mungkin bikin sambal bawang, kan ada bawang putihnya ya Mal ya. Itu juga akan menutupi aroma langu. Tapi kalau langsung dimakan pakai gorengan kayaknya langu banget.
0: Dan memang ya, gak cocok ya.
1: Gak cocok, betul. Jadi juga selain itu, pilihnya itu benar-benar harus cabai yang matang. Matangnya itu matang sempurna kemudian segar gitu. Dan apabila untuk sambal yang mentah itu ya Mal, siram cabai dengan air panas selama 1 hingga 2 menit sebelum diulek. Itu kalau gak mau direbus, gak mau digoreng ya, pengennya sambal mentah itu disiram dulu pakai air panas.
0: Jadi di apa namanya, di taruh di wadah, kasih air panas.
1: Kasih air panas 1-2 menit. Iya, lalu baru kita bikin sambal, sambal mentah gitu. Gitu Bu Lili ya. Ini loh Mbak, cabenya itu ya besar loh.
0: Oh, ini jenis cabe tertentu.
1: Lumayan ini gede-gede, oranye warnanya ya. Oranye warnanya, bukan yang merah merona gitu, enggak ya, Mbak. Oranye gitu warnanya ya. Ini saya itu setiap kali masak atau ngolah dari cabe pasti dicuci.
0: Oh, pasti harus.
1: Harus
0: ini
1: dicuci.
0: Yang benar kayak gitu.
1: Iya. Nah, ini kalau memang langu mungkin nyucinya bisa coba pakai air panas.
0: Atau enggak gitu memang karena cabenya sih, kualitas cabenya.
1: Iya, kualitas cabenya betul. Nah, nanti mungkin bisa dicoba ini. Tadi kan harus pakai air panas, ya kalau memang ingin buat sambal mentah gitu ya. Ini coba masih langu apa enggak, nanti kabar-kabar lagi ya Bu Lili.
0: Kalau memang masih langu berarti kualitas cabenya yang kurang baik.
1: Nah, itu kualitas cabenya yang mungkin kurang baik gitu ya. Jualan nasi pecel jadi cabenya kan digoreng, Mbak.
0: Oh iya pasti ya.
1: iya, benar.
0: Oh, Bu Lili ini jualan nasi
1: pecel.
0: Jualan
1: nasi pecel.
0: Di mana, Bu?
1: Lokasinya di mana ini, Bu?
0: Saya tak mampir nanti.
1: Sarapan pagi ya.
0: Saya tuh penggila nasi pecel, Kak, apalagi kalau ada tumpangnya.
1: Aduh, sukaan ya warga Kediri pasti kalau makan nasi pecel harus ada tumpangnya ya, Mal.
0: Iya, harus. Kurang afdol.
1: Kurang afdol kalau enggak ada tumpangnya. Lokasinya di mana, Bu Lili? Jadi meskipun sudah digoreng, diolah gitu ya Bu Lili, ini tetap kerasa langu atau gimana? Ini mungkin bisa on air Bu Lili disampaikan ya. Monggo sambung line telepon ya. Lalu dari Bapak Imam, ini tadi disampaikan sekitar Terminal Baru Nganjuk ya, kondisi arus lalu lintas di sana ramai lancar, kedua arah tidak ada hambatan. Di sekitar terminal traffic light semuanya juga normal, tidak ada yang gangguan ya, cuaca cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Dulur Cakra, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM subsidi khususnya biosolar di Provinsi Jawa Timur dalam posisi aman setelah sebelumnya sempat terjadi antrean pengisian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kofifa seusai meninjau ketersediaan BBM di SPBU di wilayah Karanglo, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Minggu 28 Juni 2026 lalu mengatakan kepastian soal keamanan ketersediaan BBM bersubsidi begitu penting karena telah menjadi salah satu kebutuhan utama menggerakkan perekonomian masyarakat. Khofifah memastikan akan terus memantau dan memaksimalkan upaya pemenuhan BBM bersubsidi, baik itu biosolar maupun Pertalite, dengan mengintensifkan komunikasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus. Sementara itu, Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan seluruh infrastruktur dan sumber daya dalam kurun waktu sepekan terakhir guna menjaga ketersediaan BBM bagi konsumen. Pertamina Patraniaga Jatim Balinus menyampaikan bahwa total kapasitas distribusi BBM di Jawa Timur mencapai 22.196 kiloliter per hari. Lalu penyaluran BBM biosolar di Jawa Timur mencapai 103,3% dan 96,6% untuk Pertalite. Penyaluran ini ditingkatkan di atas rata-rata kebutuhan normal operasional fuel terminal dan integrated terminal berlangsung selama 24 jam, armada mobil tangki juga ditambah, serta pola distribusi terus dievaluasi secara berkala agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.